0: Parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-45. Wilujeng ngadangukeun sora.

bagia gelis Putri Arumsari. Eta lain indung kaula. Cek manehanana, ini ada teh Dayang Sumbi. Ngaku-ngaku yen manehna teh indung aing Dayang Sumbi, padahal cek aing lain. Ieu mah putri ti kahyangan. Kabayang aing dina mangsa pangantenan jeung putri. Sok balat-balat, singkir-singkirkeun eta kai-kai, bentuk benungan-benungan, bukit-bukit kabeh congtok geridinya, halangan eta cai keur menetan cai ulah nepi ka ngocor ka hilirikeun.

ningali kaayaan sarupa kitu. Sang kuryang kacida bungah na lantaran pagawean nana geus ngabuahkeun hasil. Cai geus malik tengocor ka sang hiang ti koro. Balumbang jero geus kakeum ku cai. Panyumputan maung, pangulinan banteng, pamoean uncal mimiti kakeum ku cai. Ngesi nabi dat lalumpatan nyalemetkeun dirina sewang-sewangan. Desa etik nu katingkar ku cai, desa etik nu tilelep ka keum, desa etik anu padagat nyawana teu bisa lumpat ka mamana. Dina kubungah-bungahna eta sang kuryang ngawih ngahariring. Sorana nandingan guruhna cai, parat ka langit kawasan nu hayang ngendagkeun bentang. Kadatangkeun kaayaan anu keum geuman. Sorana sang kuryang minuhan jagat alam pramudita. Duruk guntur anggur ngalantur, hujan angin anggur ulin, doradar gelap anggur liar, rejeki

0: eta manehna jeung Dayang Sumbi nu disangkana putri anu keulis ti kahyangan. Ayeuna urang nyarioskeun Dayang Sumbi. Disaprak kedal ucap ka Sang Kuriang. Dayang Sumbi tegenah cicing, tegenah rasa, loba ka hariwang jeung ka sieun. Bisi aya itu sinareng ieu anu tumiba. Reupeuting eta Dayang Sumbi teu bisa sare. Teu daek dahar-dahar acan. Pipikiranana pinuh ku urusan Sang Kuriang. Anu geus terang-terangan rek ngalamar ka didina bari dek ngawin ka didina. Dayang Sumbi ngerasa sedih jeung tungara lantaran likuran taun ngarep-ngarep anu jadi anak. Beurang peuting ngadoa ka Nu Maha Kawasa buktina bet geningan jadi kieu. Pangih ku pangihna jeung anakna, anak kandungna nyata Sang Kuriang. Tapi geningan kalakabokoh ka manehanana. Ngeunahanna kana dirina naha manehna teh atuh dikeresakeun ku Nu Maha Kawasa bet ngora wae awakna. Teu ngolotan boh ragana boh jiwana. Hadita teh di luar poek meredong. Sora cari cangkas jeung babence peang patemalan dialokan ku sora lonok di tema ku sora ajak anu babaung pating cungungung. Di langit bentang baranang tingkaretip tingkaricep sirih kicepan jeung padabaturna. Dina kaayaan kitu Dayang Sumbi diuk ngajentul di tengah imah teu hayang sare teu geunah hate. Lantaran peuting eta peuting anu bakal jadi saksi misahkeun pacengkadan anak jeung indung anu parabut pamadegan.
1: Nun Gusti, mugi Gusti maparin pituduh ka diri abdi. Mugi Gusti nangtayungan ka makhluk Gusti anu nuju menak kararepet.
2: Ya Allah, ya Robi.
1: Abdi percaya Gusti moal ngawidian. Upami hiji anak kawin jeung indung.
0: Kitu ceuk Layang Sumbi bari ngarekapkeun diukna mepet Bayu Pancadria anu opat.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
5: Citamiang.
4: Citamiang yang minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Iya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: 8 sasi. Nah, penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu
4: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu teh ieu.
4: Padaharan teh panas angin teh nya.
5: Panas ieu teh.
4: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
5: Batunya.
4: Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge tuur teh.
4: Rurung kujutan panginten nya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
4: Mun sabaraha lami eta nuju aranjeun teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
4: Mohon benar. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
5: Nah.
4: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
5: Raos we.
4: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
5: Nya.
4: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
5: Nya, kamana meni eta teh karaos teh ya.
4: Mohon alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah teu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus.
5: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajingan
4: mohon.
5: Asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
4: leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
5: Alhamdulillah ieu teh.
4: Sabar kali sadinten ngaleut teh?
5: 3 kali kamari mah
4: ka ieu
5: teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
4: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
5: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sekali ngaleut
4: genep tetes. 3 kali panginten nya? 3 kali.
5: 3 kali.
4: Oh, berarti
5: mun meh sare.
4: Berarti 18 tetes nya sadinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
5: Amin.
4: Mohon kana waktosna mangga. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: Radio Fis FM.
7: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dina kaayaan kitu dayang subi diuk ngajentu di tengah imah tehayang sare tegena hate lantaran peting eta peting anu bakal jadi saksi misahkeun pacengkadan anak jeung indung anu parabut pamadegan.
1: Nun Gusti, mugi Gusti maparin pituduh ka diri abdi. Mugi Gusti nang tayungan ka makhluk Gusti anu nuju menak kararapet. Ya Allah, ya Robi. Abdi percaya Gusti moal ngawidian upami hiji anak kawin jeung induk.
0: Kitu ceuk layang Sumbi bari ngarekapkeun diukna mepet Bayu Pancadria anu opat. Orlap sidakep sinogo tunggal rasa jeung pikir ngahiji manteng kana maha kawasa. Rep sidakep sinogo tunggal rasa jeung pikir ngahiji mantengkeun ati kana maha kawasa masrahkeun padang sakujur jiwa raga angin Gusti anu kagungan.
1: Allah, sim kuring nadapi tuluh kedah kumaha. Sim kuring taya daya upaya hayang nyegah ieu pun anak. Ulah dugikeun ka kejadian anak kuring baris ngawin indungna. Ya Allah, ya Robi. Ya Allah, ya Robi.
0: Panon Dayang Sumbi berem napasna diatur pikiran dibersihan dijauhkeun tina pikiran-pikiran anu sakira matak ngotoran kana jiwana Dayang Sumbi waktu harita. Batin manteng kana maha kawasa nada panang tayungan nada pituduh nada kamurhan Gusti pikeun misahkeunana anu bener jeung mana anu salah sarta kudu kapangih saha anu pangbenerna. Dayang Sumbinya an pasrah sumerah kana maha kawasa lapoho kana kahirupan dunya alam pikiranana saolah-olah ngalayang kaluhur dengir sakabeh wujud nu aya di sabudeureunana dengir sakabeh sora dengir sakabeh tetenyawan leungit ku kahusuan Dayang Sumbi dina ngahadepkeun jiwa raga kana maha kawasa. Peting eta peting anu nangtukeun saha anu baris unggul nah sang kuriang atawa Dayang Sumbi nah anak atawa indung dina hal ieu kersaning pangeran anu baris mutuskeunana. Dayang Sumbi puleud kayakinan ngarasa yen dirina anu bener dirina anu bener sabab geus teu sak deui pamuda anu tadi maksa ngalamar taya deui iwal ti anakna pribadi nu kungsi di kandungan sarapan bulan lilana nu kungsi di susuan anu kungsi di huapan anu kungsi di parende di papatahan di nasehatan di atik di didikan anu parupa elmu sang kuryangan teh hiji anak anu bareto di ayun ambingkeun anu bareto dipikanya ah dipiara didama-dama kiwari datang bari mawa pasoalan anu kacida rumitna lantaran anakna nungaran sang kuriang datang teh bari ngalamar maksa ngajak kawin make alasan kersaning nu maha kawasa saha nu bakal dikabul niatna kunu kawasa nah indung atawa anak nah Dayang Sumbi atawa sang kuriang. Dayang Sumbi boga keyakinan anu kuat lantaran geus puluhan taun tatapa ngirnakeun diri neuleuman hakikat hirup ngalenyepan kakawasaan pangeran. Dayang Sumbi yakin anu sayakin yakinna yen pangeran bakal aya di pihak dirina bakal nulung kamanehanana bakal ngagagalkeun niat sang kuriang anakna. Dayang Sumbi boga anggapan pagawe anu dibikeun ka sang kuriang mustahil mun bisa angeus dina jero sapeuting mustahil ceuk perasaan Dayang Sumbi eta syarat anu beurat pikeun manusia biasa. Eta minta persyaratan geus ngabendung walungan nyeun sagara keur layaran. Eta lain pagawean enteng-enteng lamun manusia biasa mah. Lamun sangkuriang gagal nyeun sagara haratina gagal kawin jeung Dayang Sumbi. Tapi samemeh tengah peuting dumadakan alam robah. Nu tadina sepi cempling adadak rame kurbarupa sora. Angin mimiti ngakuruh dang daunan tepi kaseah rupa-rupa sato kadenge pating ceradit, pating koreak, pating kalaur awor ngajadi hiji ngakuruh lir gunung urug. Langit lenglang, bentang baranang, tapi kaayanana kawas rek hujan angin dordar kelap. Bumi ener, alam asarek runtag, saung oge asarek runtuh oyak-oyagan. Madhab kadenge anjing babaung patemalang disusul ku sorak koreak pating koreak heulang hingkik pating jararit kutuk jeung buuk patemalang monyet-monyet ting jararit ting cerewet bari jung jeung laluncatan maung pating galaur badakna pating salagor eta kabeh kadenge ku Dayang Sumbi anu keur husu mantengkeun batin ka Maha Kawasa. Biasana mun peuting teh sok sepi jempling paling oge kadenge sora koreak sakali-kalieun atawa sora ajak anu baung tapi harita mah ngadadak rame mata keueung mata kukurayeun matak maluring ka kulu-kulu. Ari Dayang Ngasumbi boga sangkaan eta sora datang tina dirina pribadi pikir tina batin kaluar tina jiwana. Eta sangkaan Dayang Sumbi ngakoda kanu keur husu mujasmedi supaya gagal niatna sangkuriang tetulus madepkeun jiwa kanu Maha Kawasa. Biasana kitu Dayang Sumbi usaha satekah polah nahan perasaan museurkeun jiwa jeung pikiran mepet bayu pancadria anu opat tapi beuki husu beuki tarik kadenge na eta sora-sora teh aneh puguh oge beda pisan jeung biasana. Dasasari nama lamun anu kadenge teh sora palsu sora anu datang tina dirina pribadi kitu biasana mah lamun Dayang Sumbi keur tatapa diteken ku kahusuan sok leungit sok sirna robah jadi sepi jempling tara aya anu kadenge. Tapi hari tamah teu kitu. Sora-sora teh kalah beuki tarik, beuki atra, beuki ganeng ngakuruh, ngakoda kanu keur tapakirakat. Akhirna Dayang Sumbi eleh. Pikiranana buyar kakoda ku sora anu serem pikasieuneun. Jung cengkat, renghap balik napas jero, terus ngusap beungeut. Duh. Aing teu bisa husu ieu. Memuntangkan agung ya Allah ya Rabbi kudu kumaha tuh ieu ngagagalkeun anak rencana anak aing tuh aneh di sora naon eta nah sorat tina batin aing atawa memang sora nu sanyana sora nu nyata teh kahartik teuing teh kahartik teuing da biasana mah sora kieu teh ukur denengian wungkul ukur palsu. Tapi sakitu aing husu mujasmedi tetep dikagoda ku ieu sora. Dayang Sumbi nangtung terus kaluar ti kamarna. Turun kaburuan bakat ku panasaran hayang nyaho naha naon anu geus kejadian. Naha di mana datangna sora? Barang cut kaburuan kadenge kawayan jemas. Sora anu ngakuruh teh datangna ti jero leuweung geuningan. Di barung ku sora sasatoan anu kacida ganengna atuh kaget Dayang Sumbi teh.
1: Ay. Nah aya naon itu? Nah ku naon eta sasatoan tepi ka ngakuruh kitu? Lamun sieun-sieun ku naon? Mun kagareuwahkeun ku naon? Asa kabina-bina teuing. Tara-tara ti sasari tengah peuting ki ereng-erengan. salah satu leweng di erung tutupan begegaran engkir.
0: Dayang asung bi bingung ngancan bisa nengguh kena naon-naon anu geus kajadian.
1: Seranaun iya, seranaun iya atau teh seranaun, seranaun, seranaun. Seranaun ngaburu, tebu dan nengian.
0: Kalacat, dayang sumbi unggah deka imah. Berk diuk ke deperem, nyoba-nyoba rek muserken de pikiran. Supaya husu bisa mantengken deka rumah kawasa. Tapi gagal. Sora-sora anu kadenge beki tarik, beki tarik, beki tarik. Mata keeng jeung mata keeman keur Dayang Sumbi waktu harita.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecerhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
2: Entah ini teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
3: Tidak di
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah iya na ku maha asam uratna nusanesna karaosna ku maha pak.
3: Asam urat, sangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
3: Amin, amin.
2: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya? Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas. Ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis,
8: seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: hayang sumi ulah deui ka imah. Bret diuk keureuh peureum. Nyoba-nyoba rek museurkeun deui pikiran supaya husu bisa mantengkeun deui kana maha kawasa. Tapi gagal. Sora-sora anu kadenge beuki tarik mata keung jeung mata keueman keur Dayang Sumbi waktu harita. Sora-sora anu ngakuruh beuki tarik kadengena ku Dayang Sumbi. Rupa-rupa sora ngakulung jadi hiji awornir gunung urug sora sasatoan anu bangun sieun. Sora sasatoan anu bangun sieun patemalan paparik tarik ditambah ku sora angin anu nebak ketangkalan. Sakapeung kadenge pating peledug pating boroboh disusul ku sora anu seah mata kanuring ka kudu-punuk. Dayang Sumbi geus teu bisa museurkeun perhatianana, geus teu bisa ngadeukeutkeun jiwana ka nu maha kawasa, geus teu bisa Dayang Sumbi teh. Pikiranana kaweur, uteukna butek. Hate ting sareblak jajantungna jadi ratu tutungulan. Terus Dayang Sumbi dengdek ngadedengekeun sora anu ngaguruh. Naha eta teh sora angin atawa sora dangdaunan atawa sora hujan atawa sora naon. Dayang Sumbi can bisa neguh eta sora pacampur jeung sora sasatoan anu pating carerit. Dayang Sumbi jadi ras inget ka jaman baheula. Jaman dilahirkeun ngelahirkeun Sang Kuryang. Lantaran kaayaan harita daya bedana jeung mangsana Sang Kuryang gumelar ka alam dunya. Harita oge sarua jiga kitu biumi sieuneun ka bina-bina. Tepi ka sepa bari ngeleper. Ayeuna eta sora teh kajadian deui. Teu aya bedana sarua jeung basa mangsana Sang Kuryang dilahirkeun kumanehanna.
1: Aya eta sora naon anu sia ngaguru? Sora angin kitu atawa sora hujan? Tapi mustahil aya hujan sabab apan tadi katenyo kalayan jelas langit lenglang bentang barana. Hujan ti mana? Guruh ti mana? Kuluduk di mana?
0: Cek hati Dayang Sumbi karecok sorangan mikiran sora anu ngakuru. Dayang Sumbi ngahuleng celik na mani terancung-rancung bae. Dayang Sidik kanu ngaguru beki lila beki atra malah ma asa beki ngadeketan. Nu akhirna Dayang Sumbi bisa neguh malah mah kacipta dina sawangan anu ngaguru teh cai tiwalungan anu dipendung ku Sang Kuryang. Barang inget kadinya kepeg. Dayang Sumbi ngarenya greuwas dumadakan bulu punukna muringkak. Awak asa jadi leutik, asa teu boga pamuntangan, teu boga geusan pakukumaha. Dayang Sumbi sedih jeung nalangsa. Meh-mehan ngaragragkeun cipanon ngan untung kaburu sadar yen manehna kudu bajoang. Dayang Sumbi kudu bajoang. Pikeun ngayonan pangawasa nu jadi anak nyata Sang Kuryang anu sakti mandraguna.
1: Gusti, maha aku. Nanya eta teh sora cai. Nanya Sang Kuryang geus sanggup ngabendung walungan Citaru. Lamun teh mah nya cilaka gede, balai gede bakal tuiba ka diri aing. Sang Kuryang. Nah, anjeun teh poho-poho teuing atuh kana jadi induk. Sama sekali teu inget poho anjeun. Dipohokeun ku naon Sang Kuryang? Duh, Gusti. Nah, atuh bet mihaka Sang Kuryang. Nah, teu nulungan ka diri abdi. Narido mun anak kawin indungna. Gusti, maha aku. Cilaka gede memang tengah peting walungan enges ka bendung tangtu isukan dano ges ngemplang lamun pagawean gede ges bisa rengse komo meremian parahu naun hesena atuh keur Sang Kuryang. Aduh masalah deui balai bakal tumibak ka diri aing. na sanggup aing ngayonan diri na sanggup aing ngalawanan sang kuriang anu geus memang sakti sagala-galana dibantu ku para kuriang jeung para dedemit para kasakan siluman lantaran mahina memang jago elmu na kabina-bina.
0: Dayanga Sumbi leungit kepercayaan kana didina. Cang caya kana kanya ah pangeran anu maha murah. Cang caya kana kakawasaan pangeran. Disangkana pangeran mihak ka sang kuriang buktina pamaksudan sang kuriang diijabah. Pagaweanna dikabul tepi ka hasil ngabendung walungan. Dayang Sumbi asa teu boga pamuntangan. Teu boga geusan pakumaha. Sedih perih jeung nalangsa percuma manehna tirakat puluhan tahun tatapa puasa percuma ceuk perasaan Dayang Sumbi harita.
1: Nah ieu teh musibah diwae ka diri aing. Sedekeun aing teh memang tidak leutik kena ku musibah lahir ka alam dunya. Tebogo indung jeng bapak, saha indung aing, saha bapak aing. Terus geus gede, kuring ngalaman hal anu mustahil. Baha kuring ukur janji. Yen anu bakal nulungan kuring teh memang lalaki, anu raspati. Datang-datang si Tumang mangrupa anjing kotor, anjing najis. Ku kuring ditarima. Kurubag lahir sang kuriang jadi manusia anu gagah perkasa bari hormat ka indungna. Tapi naha geus gede sang kuriang hayang ngawin diri aing. Aing hirup asa nunggal isa umur-umur estu ning matak tu genah terhirup di karaton kalah mata kraget hati sabab tebuh inung bapak. Terus aing nyepi di leuweung saumur-umur tungara sakalina datang anu maturan si Tumang. Terus datang bi Umi lahir sang kuriang akhirna kabeh ge guru papisah guru pajauh kabeh oge. Tahun-tahun aing nedakkan rumah kawasa supaya anak aing dipulangkeun deui, didatangkeun deui, dina datang nebet nawa mamala kalah ngajak kawin nya kana lain-lain. Itu salah ki lain geus aya anu beunang dipercaya. Hijihina nu jadi kemang harepan keur aing iwati pangeran anu maha kawasa. Tapi ayeuna buktina ngabukti pangeran kalah ngaijabah kana pagawean sang kuriang ngalung hareti pangeran geus poho ka diri aing geus poho ka diri yang Sumbi leuwihnya ka sang kuriang.
0: Barang sadar tepi kadinya Dayang Sumbi meh-mehan ceuri kejeritan tina awak kingku sedih jeung nalangsa kasaha nyampe tatulung tapi jiwa na anu geus kuat Dayang Sumbi batina anu masagi hasil tina tapa tirakat puluhan tahun sanajan loba cocoba musibah ujian tina leutik nepi ka ayeuna mang sana dewasa budak na geus gede masih kan tetap diuji. Akhirna Dayang Sumbi bisa ngadalikeun perasaan, bisa ngadatangkeun deui kepercayaan karena dirina pok ngomong.
1: Mun nya sang kuriang bisa ngapendung walungan, bisa nyieun dano, nyieun empang anu lega, sidik pisan manehna teh jajakan di Jaya, anu sakti mandraguna. Sabab ngapendung walungan lain pagawean enteng-enteng komo deui can sapeuting geus rek rengse hiji kekuatan luar biasa anu mah bisa kapanggih ku manusia biasa
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil weh.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
4: Lumawi dah keacan ayah iya gitu ya. Keacan ayah iya apa proposal ya. Ya ka dokter weh, eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya da sing tetos ya mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
4: Aduh teu kiat dugikeun ka nanting kan saurna da dugikeun ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
3: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameun kitu nya. Tuang oge na ada sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Mohon, alhamdulillah.
4: Namanya Obet, tilu dinten, panyawatnya atas Ararisal, duka kemana, dah.
3: Pak Umid, saya seberapa botol ya, na, Pak?
4: Kurang, namanya sebotol, gacacan, iya, gacacan saya.
3: Mohon, terus karawas kesiat, na, Pak, ya?
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsi, na, Pak?
4: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga Pak.
4: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka radio ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin, amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Akhirnya Dayang Sumbi bisa ngendalikan perasaan, bisa ngadatangkan dari kepercayaan karena dirinya pok ngomong.
1: Mutnya sangkur yang bisa ngapendung malungan, bisa nyin dano, nyin empang anu lega, sidik pisan manehna teh jajakan di jaya, anu sakti mandraguna. Sabab ngapendung walungan lain pagawean enteng-enteng, komo deui can sapeuting geus rek rengse. Hiji kekuatan luar biasa, anu bisa kapanggih ku manusia biasa. Tapi manusia kabeh sarua. Kekuatan jeung kadijayaan anak kabeh asalna ti pangeran. Kabeh asalna ti pangeran anu kawasa. Pangeran anu maha tunggal. Pangeran anu maha kawasa. Pangeran anu maha gagah, adil jeung bijaksana. Tapi ayeuna naha pangeran bet mihak ka sangkuriang? Pihak anu paris ngarempak cikahan pangeran, pihak anu paris nincak darajat hiji indung. Aing teu meunang cicingeun. Aing teu meunang cicingeun. Aing kudu ngabuktikeun saha anu leuwih dipikanya aku pangeran, saha anu diridoan ku pangeran, saha anu diridoan pagaweanana. Wajib hukumna aing kudu nyegah kana hal kieu, ulah nepi ka terjadi saperti kieu.
0: Dayang Asumi cengkat singkir bari nahan perasaan anu ngakolak jero dada. Rupa-rupa perasaan ngakulung jadi hiji, amak kaduhung cangcaya neteli keeng jeng sieun minuhan dada. Cerut Dayang Sumbi kaburuan, perengbeng lompat muruka hiji memunggang. Maksudna dek ngitenan pagawean sangkuriang, nah nya geus mampu ngabendung Citaru. Sorot cahaya anu ngakuruh beki tarik seahlir hujan cira lantang. Dayang Sumbi lompat terus lompat. Muru ka hiji tempat anu luhur. Dikeun ngabuktikeun nanahnya cai geus ngeum leuweung. Barang cok anjog kana dituju, Dayang Sumbi nangtung ngapedegan urak cangkeng. Panona mencrong kalebak. Ngitenan alam sabudeuleunana. Nu cek taksiran geus kakeum da sora cai teh ngaguruhna palebah ini. Ku pangawasana Dayang Sumbi bisa awas. Najan cina kaayaan peuting anu poek mongkreng, barang preh geus teu salah deui. Cungkrang nulung kawing, leuweung di tempat anu legok geus mimiti kakeum ku cai, cai anu muda tina walungan anu dibendung. Guguh we atuh Dayang Sumbi gogodeg. Hatena beuki takiwur sabab geus lain peca deui ayeuna kasaksi ku panon sorangan. Cai anu terus naek beuki luhur ngeum tatangkalan, ngeum rungkun-rungkun, ngeum sakabeh anu aya di eta legok. Dayang Sumbi nangkep hariku, terus narik napas jero. Sakedepan ngahuleng bari neuteup kana cai anu terus naek beuki luhur. Di palebah walungan Citarum ngakulidag cai anu kacida gedena, nubruk kakaian, nubruk naon bae anu kaliwatan. Sorana estuning seah mata keueung, mata ketir lantaran sora cai anu akuruh di parung ku sora kai anu pating porobot trungkad. Ningang nu sejen sora dahat anu pengas ngakuruh lir gunung urun, ditambah deui ku sora sasatoan anu pating koceak, pating caralit, pating kalaur, nu pisah hanyat pating perembeng lompat, pating krobas nublukan bala.
1: Tetela sangkuriang teh dijaya, hiji jajaka anu luhur elmuna jembar panalarna. Tapi kasanggup ngabendung walungan dina waktu anu kurang ti setengah peuting. Anak itu cara nama memeh janari danau geus jadi. Pasti memeh bijil pajar parahu ge geus rengse. Kudu kumaha ari aing ieu? Dayangan Sumbi kerung meres pikiran neangan akal. Kumaha carana supaya manehna bisa ngagagalkeun? Bisa ngagagalkeun niar Sang Kuryang. Dina sawangan geus kacipta isukan sabadana hibara pajar Sang Kuryang bakal datang nagih janjina. Ngajak manehna pangantenan. Ngajak lalayaran dina parahu. Ngajak pangantenan ka manehna nu jadi inungna. Ngajak, ngajak, ngajak, ngajak, ngajak itu, ngajak ieu. Ngajak rupa-rupa namplokkeun ka sono nyomponan kahayangna. Geus pasti eta kadinya bayangan Dayang Sumbi. Lamun ningali kaayaan saperti harita, gebeg. Dayang Sumbi ngarenya greuwas, reuwas anu taya papadana. Cana naon oge geus ngabiri gidig, can karenapan geus seungah. Geus keueung, geus nyeri batin. Lantaran hiji indung kudu taluk kana jadi anak, hiji indung kudu ngandung anak ti anak. Aduh, kabayangkeun teuing. Hiji indung kudu pangantenan jeung anak anu baheula disusuan. Dipapangku, dieyong-eyong, diatik, dididik supaya jadi jalma anu berguna. Ayeuna pilaku kudu wani kawin jeung manehanna kacida ngalanggar aturan ti pangeran. Ngalanggar kodrat ti Ilahi. Ngalanggar kodrat ti anu maha suci. Pastina oge bakal nista kabina-bina lamun nepi ka eta kajadian. Lumangsung jeung tumiba ka dirina Dayang Sumbi. Tapi kiwari sakabeh pangharepan ilang musna. Malah bakal ngadatangkeun balai anu lain saeutik-saeutik. Lantaran paminta Dayang Sumbi anu tadina dianggap bakal ngagagalkeun paminta Sang Kuryang kalah jadi kenyataan. Sang Kuryang bisa ngabuktikeun kadigdayaan anak kasaktianana. Kasaktianana Citarum kalah ka Taluk ka Sang Kuryang leuweung Taluk sasatoan Taluk. Malah nu leuwih sedih deui, pangeran anu maha kawasa oge kalah mihak ka Sang Kuryang. Jiga anu ngaheueuhkeun, jiga anu ngahucuhkeun. Padahal eta teh pangalawan kodrat Ilahi ti ajali. Dayang Sumbi asa dihianat ku leuweung. Dayang Sumbi asa dihianat ku walungan. Dayang Sumbi dihianat ku sasatoan. Oge ku pangeran anu salila dikuran taun jadi pamuntanganana anu maha sagala-galana. Buktina geningan. Leuweung anu sakitu gerotna. Lahan legok anu sakitu legana. Bakal sirna robah wujud jadi danau. Jadi empang satungtung deuleuh.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-45 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis, lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktu senang pimpin acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seerlek itu.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atos ya ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atue, ka probihan nama ayeuna juga leueuh we. Da tadamang upami tos teu ngaleut nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu. Tok sade ieu nilep itu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkoy nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sahari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca. Ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
4: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
4: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Oh, janten bapak pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
4: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
3: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
4: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
4: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis, upami salami ieu berobat atawa kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
4: Amin, amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas cobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Tak payun-payun nate ya inu lalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Tak ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanawan deh tak acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0

0818-8368-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nembe sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita wungkul, terus ngeliat muntah aja we deui, karawas deui.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul ya teteh. Terus ngeliat malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we deui, gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobian lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama? Nama
2: teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parte aya gitu da upami eta eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Batur Rawon Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
2: Bapak teh kunaon, Pak?
3: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, terus mual, terus harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, terus segala macam lah abdi mah komplikasi.
2: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
3: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terasi rawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terasa disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadiena gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
2: Da tebihnya pak lokasina.
3: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung tras i Abah Karna sa RT 3 tras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi tras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
2: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
3: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
2: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes gitu.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.

0: ada dua.
1: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak ya.
1: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes mata. Tes ini ada cocok berubah, itu berubah. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
1: Pak? Keempat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu ya, Pak ya.
1: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
0: Iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes maini ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau
1: doang.
2: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
2: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
2: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
2: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
4: Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan paling mana, Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
4: Atos 63 tahun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
4: Tos 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
4: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong, aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
3: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
4: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tata.
3: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
4: Asato aya karaosna naon?
3: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
4: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
3: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
4: 375.
3: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Janten 138.
3: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
4: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
3: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
4: Sok nguping di radio, da sok nguping ke dongeng.
3: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
3: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya.
7: Iya.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, Bu, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya
6: Bu ya, Ibu merasakan
7: iya.
6: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sarang radang paru-paru.
5: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
6: Karaosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon.
5: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya.
6: Mohon.
5: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanu sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
5: Reaksi na.
6: Reaksi na.
5: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
6: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
5: Mohon.
6: Perih na ayah.
5: Mohon.
6: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
5: Rada ngirangan.
6: Mohon.
5: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang beli sebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
5: teh. Majeng kasehat
6: ya. Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian.
6: Cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
5: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
8: 0813 8000 6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten nama Bapak siapa?
11: Bapak Sukedi.
10: Bapak Sukedi, alamatnya
11: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
10: Pakijangan Bulakamba,
11: RT Loro RW 5,
10: Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
11: Iya, tetes mata ini. Iya,
10: beli yang kedua berarti apa ya?
11: Beli yang kedua, iya betul.
10: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
11: Hampir habis.
10: Oh, hampir ya, habis.
11: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
11: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
10: Lihat orang ada dua.
11: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
10: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
11: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
10: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
11: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
10: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
11: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
10: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
11: Keempat hari.
10: Empat hari udah merasakan perubahannya.
11: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
10: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
11: Ini ya betul sudah cocok.
10: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
11: Tidak mengada-ngada.
10: Asli gitu Pak ya.
11: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
10: Iya.
11: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah robah banget. Beli keduanya ini.
10: Beli kedua botol ya Pak ya?
11: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
10: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
11: Amin.
10: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
11: Amin.
10: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
11: Amin.
10: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Garut gagalkan penyelundupan ribuan benih lobster, selamatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. OJK Tasikmalaya soroti bahaya judi online terselubung dan tren FOMO bagi pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Potensi
3: Info Alpha.
4: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Wasta Muhtar.
5: Bapak alamat lengkapnya di mana?
6: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
5: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
6: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
5: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
6: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
5: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teh tes dugi ka kempes gitu teh?
6: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
5: Bapak tahu kemana weh gitu Pak berobat?
6: Gak acan. Mulai dianggap teh lah, iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
5: ada ngukenaon Pak
6: resep dawa yang golek gitu.
5: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
6: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
6: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, ieu. Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag, karena biasa sopi pijetan, enak mantep gitu.
5: Entahin teh, bapak di landongan ku
6: Alpha Propolis.
5: Alpha Propolis teh uningati manten bapak.
6: Tidak dia
5: cara nganggina kumaha bapak.
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alpha Propolis?
6: Bapak mentos seep sabotol.
5: Karaosna ku Alpha Propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
6: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
5: Alhamdulillah. Nah iya na kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayah tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
5: Bapak atau non karena waktu sana apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
6: Amin amin.
5: Atau non karena waktu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
0: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
1: Kecamatan?
7: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
7: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
7: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tes mata, tes mata ini ya Bu ya?
7: Iya.
1: Beli yang kedua.
7: Iya.
1: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
7: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
7: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
7: kabur ya.
1: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
1: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
7: amin,
1: sehat
7: amin,
1: normal lagi gitu.
7: Amin.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
3: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae diraos ku bapak.
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadi nama ambil jeung ngalandungan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
3: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
3: Pak Dadang, uning ati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
4: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
3: Alhamdulillah.
4: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
3: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
4: Ya, tukanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
3: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana, hidup hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
4: amin, mohon.
3: Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
3: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
3: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm. Per?
3: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
5: Sareng Pak Heru.
4: Kulinggih palimana, Pak?
5: Daerah Tegallega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
4: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
5: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya, raoseunna intina mah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
6: Ya, katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak nembe seep seberapa botol, Pak?
5: Ayo nanti bade majeng kaduanya umum iya mah.
4: Bapak penggunaannya kumaha, Pak? Saya dijuntan
5: upami abi pribados mahnya ngonsumsinya sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli ayanu pesan kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
5: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karaos ku abi
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada lumayan ya nak khasiatnya.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: kocapkeun di hiji lembur singkur anu jauh ka kota. Aya hiji kokolot lembur anu geus kakoncara ku kasaktianana. Manehna teh mindeng kadatangan tatamu anu seja minta pitulung, pangpangna mah jelema nu garring. Ari eta kokolot lembur teh anu nelah mah olot Marta. Nilik tina umurna mah meureun geus wayah dimuseumkeun eta kolot teh. Pangawakanana jangkung langkoyang siga gantar paranti ngajul buah. Beungeutna haropak siga rorongkong hirup, tapi sorot matana seukeut siga mata heulang. Hiji mangsa kirawan ci asar, manehna keur ka tatamuan ku saurang lalaki kolot anu pangawakanana rada bayuh-yuh. Bari sila aneka kolot Marta teh niupan parupuyan meuleumenyan sagede nog soang. Kadenge pok manehna nyarita.
1: Kelanyan gisila? Saha ngaran andika teh? Asal ti mana? Jeung aya kaperluan naon pangna datang ka imah dewek?
0: Nu ditanya harita teh gasik nembalan.
1: Mami, ni menyanan mah wasna sim kuring teh bun rayud. Atawa loba anu nyebut mah akira nyud. Hari asal mah ti Cikaso. Pangna dongkapkan yeut neh, sejak nuhunkeun senjata pitulung. Dumeh olot Marta neh, tos kawendar purah tutulung.
0: Reg harita akira yeut teh eureun nyaritana. Ditema ku olot Marta nu nyarita bari semukrung siga aya nu diinget-inget.
1: Oh, ngaran teh akira yeut. Asa kungsi ngadenge ngaran andika teh. Mun teu salah mah dina radio loba anu nyebut-nyebut ngaran Akira Yud. Majar cenah Akira Yud teh selebritis radio. Ke. Ari lembur Cikaso teh beh manaeun Surabaya.
0: Akira Yud ngahuleng ditanya kitu teh teu lila pok nyarita.
1: Oh, nyanyi Surabaya deh, gak Semarang. Tului ke Jogja, diteruskan ke Cirebon. Nah, di Cirebon deh naik elap ke Cilimus. Nah, terus di Cilimus deh, gak inul, gak jalak sana. Lanjut gak ngurucuk. Terus mengkol we kawetan, naik ojek. Nyanyok we ke lemur abdi. Rorombok abdi mah, mayun keluar. Diharap nanti, ayah kandang beo.
0: Olot Marta ketempo unggut-unggutan. Kelila pok nanya pamaksudan Akira Yud.
1: Tah, ayeuna naon maksud andika datang ka imah dewek deh? Bisi aya nu geuring parna hese ngubaranana, eta bagian dewek.
0: Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
1: Nya kitu olot, pangna uring datang ka dieu deh, senja minta pitulung. Susunganan we olot Marta bisa ngabantu. Tah, ieu radio dewek keur geuring. Gelombangna teh ngaco. Cing, sugan olot Marta bisa ngomean.
0: Ngadenge kitu huleng teh olot Marta ngahuleng salila-lila. Matana neuteup kana radio anu ngajugrug sagede jojodog dibungkus ku taplak meja. Tuluy kadenge pok nyarita.
1: Baruk, nu geuring teh radio. Ya Ari Andika kawas cenah jajeg. Tiraku dewek kita nambahan radio. Mun erek ge bawa ka tukang servis.
0: Diomong kitu gancang Akira Yud teh nembal.
1: Unguh eta oge entos dijanda ka tukang servis mah. Unggal tukang servis didatangan tapi teu aya anu sanggupeun. Malah cek tukang servis anu ngaran si Logis mah. Ieu radio teh kurang susungguh. Kudu dibawa ka paranormal cenah. Cing atuh sugan dinyampe ku olot Marta mah. Radio teh bisa waras deui.
0: Olot Marta ngahuleng, manehna bingung kudu kumaha nedunan pamenta Akira Yud. Tapi telila pok olot Marta nyarita.
1: Nya ari kitu mah kapaksa kudu ditarikahan. Sahanu nyaho ieu radio teh kasurupan. Cingan ka dieu urang pariksa heula.
0: Ceg harita radio nu dibungkus ku taplak meja teh dicokot. Tuluy dibuka, breh katempo ku olot Marta, radio teh dibagudeun ku tali rapia. Siga namah tapak ti beubeut da cangkangna oge geus rujad. Tuluy dialak-ilik ditempoan merekna. Kadenge olot Marta ngomong ngagerendeng.
1: Wah, ieu radio kaluaran taun sabaraha? Telesonik dua setengah ban. Tanggung teuingnya dua setengah ban. Madak naon lamun 10 ban. Cing, ulang cobaan disetel. Trek harita radio teh disetel. Gorok-gok. Harita kadenge radio teh ngagorok-gok. Tuluy knop gelombang na teh diputar-puter. Gleb, harita teh nyangkut kana gelombang hiji radio. Kadenge tina radio teh aya nu ngomong kieu. Ya, di sini radio undur-undur. Apakah ada yang monitor gitu ganti? Tuluy kadenge aya nu nemalan kieu. Ya, di monitor. Di sini radio adu belajar. Reportnya bagus nih, 10-2 gitu ganti. Huleng teh olot mas tangga huleng. Harita katempo tarangna teh kerung, tuluy ret ka aki rayun bari pok nyarita.
2: Oi, nyawai gening radio teh keur gering. Biasana penyiar radio mah tara ngomong kitu. Atawa moal kitu penyiarna anu kurang waras. Cing cing cing cing. Niangan gelombang radio nu sejen.
1: Tuluy harita kenop gelombang teh diputar-putar deui. Gleb karasa aya gelombang anu nyangkut. Teulila kadenge tina eta radio teh aya sora jelema nu keur pasea.
2: Ya, Nyai, Akang mah jadwal ronda teh unggal peuting, beda ti batur. Sabab beungeut Akang mah dipikasieun ku bangsat. Jadi dina urusan karonda mah Akang teh kapake pisan ku masyarakat.
1: Tuluy harita teh kadenge nu disebut Nyai teh nembalan.
2: Heuh, hari kitu nama, tapi iraha aya waktu jang ngaronda dewek. Unggal peuting ini ti imah balik wayah subuh. Mentingkeun bae batur Akang mah. Geus engke peuting mah mun Akang ngaronda dewek rek milu.
1: Ngadenge tina radio aya nu pasea model kitu cakak-cakak

0: bawa bingung. Tului manih nak nyoba muter kendai kenop gelombang eta radio. Ngong kadenge ayah penyiar AWW keur maca resep masakan. Kieu anu kadenge teh. Mangga kapamiyarsa sadaya, khususna ibu-ibu anu aya di bumi. Ayeuna sim kuring bade ngadugikeun resep masakan anu namina urab takokak atah adol. Bahan-bahan anu diperyogikeun diantawisna nya eta sakobokan buah takokak anu tos dikeum dina cileunca. Teras kalapa sahulu anu tos diparud sareng tapasna. Panglai sagede inung suku sareng daun jari nyao sabebed. Cara ngolahna. Buah takokak direndos dina batu walungan. Tong hilap karendosna teh bari maca jampe kieu. Takokak daun takekok daun salam aruratan. Barudak ulah rarecok aya babah rek disunatan. Satrasna kalapa anu tos diparu disareng tapasna teh disangrai dina talawengkar nepi ka hideung. Panglai sareng jari nyao digodog dina tampolong saparantos caina ngagulak eurihkeun kana pispot. Tos kituna takokak sareng sangrai parud kalapa teh diabrukeun. Salajengna olahan masakan siap dihidangkeun kanggo tuangin bangsa memedi. Mangga ieu mah etang-etang selingan urang dangukeun obrolan maut. Rengse penyiar ngomong kitu tuluy kadenge sora tukang obat Eksim anu sok mangkal di Pasar Baru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
2: Bapak Solehudin.
1: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung mah nya.
2: Mun RT 4 RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun reaksina gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
2: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh tip payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
1: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
2: Munda, sami darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seur perbuahanan.
1: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
2: Sementara wisma ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
2: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
2: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 0173 8668 6860.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat.
2: Tuh, kan merah.
1: Ah, yang benar.
2: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga.
6: Aduh, kolot Marta jeung Aki Rayu deh para mitra. Sakedapan ping haruleng silipelong. Bari ngadengekeun jelema keur dagang obat. Telila kadenge kolot Marta nya eta.
7: Benar geuning radio teh eueuh laku.
6: Gan haban mah sora nu ngomong.
7: Jeung naha habet aya sora tukang obat sagala nya. Cing, rek ngacakan di kebulan menyan.
6: Tuluy para mitra, eta radio teh di kebulan ku haseup menyan anu nyerebung tina parupuyan.
7: Teungeuneuk lila cegoh, cegoh.
6: Tina radio teh kadenge aya sora jelema batu. Satu lina kadenge aya iklan obat batuk.
7: Boh bilih para wargi kaserang batuk ngoklok teureun-eureun, tong diantep. Leut bae obat batuk cap bujur kalkun.
6: Tiasa ngalandongan rupi-rupi batuk. Diantawisna batuk kering akibat tikoro lilating kapoe atawa batuk basah gara-gara titeuleum di walungan. Ngaleut ieu landong dijamin tokcer. Batuk para wargi bakal pindah ka tetangga. Hoyong langkung tokcer, leut bae sareng botolna. Dijamin batuk bakal leungit saumur-umur. Para mitra sadaya. Olot Marta katempo nyureng bari mulak malik radio. Eta radio teh kumanehna ditelek-telek lebah pengeras suara. Tuluy radio teh ditunda dina samak teu lilapok nyarita.
7: Wah, bener-bener macak helok ieu mah radio teh euy. Dewek ge kungsi boga radio tapi teu kieu-kieu teuing. Mending digadekeun bae radio teh Kirayun.
6: Ngadenge Olot Marta nyarita kitu, Aki Rayun matana teh mureleng. Hatena teu panuju kana omongan Olot Marta. Tuluy harita teh kadenge pok Aki Rayun nyarita teugeug.
7: Ngeunah mah ningalikeun ningalikeun. Pokona ieu radio kudu sina waras waluya deui. Jeung deui ieu radio teh hiji-hijina harta ditinggal pamajikan dewek anu geus lila kabur ninggalkeun. Jadi nyaan si Olot teh moal bisa ngubaran ieu radio.
6: Olot Marta harita teh katempo ngahuleng bari matana melong kana radio. Sarta tuluy nyarita sasadu ka Aki Rayun.
7: Nya kitu wayahna Aki Rayun, lain dewek embung nulungan, tapi dewek mah bener-bener teu mampu euy. Ari kudu ngubaran panyakit radio mah. Ngan dewek rek ngabejaan, sigana anu bisa ngubaran panyakit radio mah lintang tiabah hidun. Manehna ge sarua dukun siga dewek. Ngan manehna mah rada ngarti kana urusan teknik. Padubungkana teh nya eta di Cigintung, hiji lembur anu nyingkur sisi gunung.
6: Dibere bong bolongan kitu Aki Rayud katempo bunga telila tuluy amitan. Para mitra sadaya, sajungna Aki Rayud ninggalkeun Olot Marta, teu ngendek lila trojol di aya tamu anu datang saurang lalaki kolot nunungtun embebikang. Tuluy eta tamu teh uluk salam. Sampurasun. Olot, aya di imah. Pribumi harita teh curing hak, barang adenge aya anu uluk salam. Kutaksiran manehna aya pasien datang anu bakal merepi hasilin. Tuluy kadenge harita Olot Marta teh nembalan. Rambes, saha di luar? Sok ka dieu asup ka jero. Ya imah dewek mauh pantuan. Hai, geuning maneh rowi. Aya naon datang ka dieu? Yang maki mamawa mbibikang sagala. Nu dibageakeun teu talangke bus ka jero imah. Tuluy gek diuk dina samak gigireun Olot Marta. Ari mbibikang kukutan Bahrowi anu harita dibawa ka imah Olot Marta, harita teh depa gigireun Bahrowi. Matana mencrong ka Olot Marta. Maksudnya mata mbe. Mata eta mbe teh mencrong ka Olot Marta. Bari sakapeung siga anu ngiceup. Seblak hati Olot Marta teh nyeblak. Tuluy manehna ge melong ka eta mbe. Bari ngomong jero hati. Ai, nanti salah tetempuan ye teh. Nah, eta mah mbe. Pangawakanana maningeusi jeung mulus kitu. Tuluy Olot Marta nanya ka Bahrowi. Eh, Rowi, ari ieu teh mejang dewek? Wah, mani mulus kieu euy. Nu ditanya harita teh nyerengeh seuri. Tuluy pok nembalan. Naksir nie. Aduh, me dewek teh atuh me hade piara. Para blage teh semarangan. Isuk-isuk dibere sarapan bubur. Nah, lamun geus beurang di parab sanggu padang. Terus lamun wayah hees di inuman jamu sehat perempuan jeung rapat wangi. Olot Marta ngadenge Bahrowi nyarita kitu teh kekecrek bari gogodeng. Tuluy kadenge nyarita. Wah, paingan atuh euy. Ieu mah mebikang teh beda tinulian. Nempo pangawakanana oge matak piga urueun. Bahrowi ngadenge Olot Marta muji-muji mebogana teh cakakak seuri mani lelengakan bari tuluy ngomong. Bener pisan eta teh euy. Tongboro Olot Marta dalah dewek ge anu bogana sering pisan ditimburukeun ku indung budak. Me dewek teh atuh me hade piara saban isuk mani uap saminggu sakali dibawa ka salon. Nu batak wajar lah bunuh anu naksir teh. Para mitra sadaya, sigana me teh terus rasa. Da ujug-ujug nyamperkeun Olot Marta bari beberehan di sada. Me kebon. Olot Marta teh ngaranjung para mitra. Tuluy manehna nangtung diukna pindah ka dakor si hoe. Tapi kekeh me teh nuturkeun manehna. Atuh Olot Marta harita teh beungeut napias, tuluy luncat tina kursi ngadeukeutan Bahrowi. Bari ada hari wus-wus, pok Olot Marta nanya ka Bahrowi.
7: Rowi, nyana me teh nutur-nutur bae dewek.
6: Bahrowi nyarenge seuri bari tuluy nyarita.
7: Sigana eta mbe teh keur kapentang asmara ku Olot Marta. Wah, kabeneran euy. Da maksud dewek mawa mbe ka dieu teh hayang diubaran sina beger supaya gancang anakan. Sabab loba mbe jalu oge anu ngadeukeutan, ieu mbe teh bersikap dingin euy. Tah, atuh ayeuna mah sakalian we Olot Marta minangka gaganti mbe jalu. Sugan we ari jalunda Olot Marta mah bakal hade turunanana. Para mitra sadaya, ngadenge Bahrowi nyarita kitu, Olot Marta muncereng. Bari harita teh kadenge ngomong rada heuras.
0: Kumaha? Dedengean teh dewek gaganti mbe jalu? Ya, Rowi. Memeh dewek ge atuh silaing heula. Pan sapopoe da teh silaing anu ngurusna oge.
6: Para mitra sadaya, Mbak harita teh geus aya gigireun olot Marta. Tuluy eta Mbak teh lunat lenot kana bitis olot Marta siga anu ogo. Atuh harita teh rei olot Marta ngarei saawak-awak. Tuluy harita teh ngalenggahkeun sukuna, maksudna mah rek nyingkahan eta Mbak. Tapi para mitra eta Mbak teh siga anu umbung ditinggalkeun ku olot Marta. Atuh ngarasa kitu mah para mitra, antukna pecir harita olot Marta teh lompat kaluar ti imah. Bari dituturkeun ku Bebi Kang, anu geus kapentak asmara ku manehna. Para mitra sadaya, beuki lila lompatna olot Marta teh harita beuki tarik. Atuh me oge sarua ngimbangan lompat olot Marta.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
8: Bu Rema.
5: Ibu linggih palihan mana Bu?
8: Sukamana RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
8: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
5: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
8: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
5: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
8: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
8: Alfa Propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
8: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
5: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
8: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lante capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
5: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
8: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
5: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
8: Tino radio.
5: Ibu murangkalina kumaha ning tinggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis.
8: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nyaningal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
5: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Atuh me oge sarua ngimbangan lompat olot Marta. Antukna harita olot Marta teh siga keur balap lompat jeung embe. Saking ku bingung harita teh neangan pilumpaten, antukna olot Marta teh bus asupkan hajar rungkun. Maksud nama rek nyumbut. Tapi embe teh teu eleh geleng, maneh nage bus harita teh miru asup kana eta rungkun. Atuh harita olot Marta papuket jeung mae Paramita. Silih piting jeung silih tojer. Sarta teu lila kadenge olot Marta ngagorowok minta tulung.
7: Aduh, tulung, tulung. Ieu dewek diperkosa, tulung.
6: Tapi teu lila kituna teh Paramita, da ujug-ujug jep poe harita teh teu kadenge minta tulung. Jadi ujung-ujung jepwe jempe. Nuka denge teh harita ukur tingko rosak sora rungku. Siga aya nu keur gulai di jero eta rungkun. Atuh nempo kitu mah serengeh Bahrowi teh seuri. Bari kadenge, bari tuluy kadenge ngomong ngagerendeng. Tah si geuning hasil. Sugan we medewek bisa anakan. Aduh, ieu mah ampun ting dongeng ti Paramita ye. Mangga Paramita urang jelaskeun deui. Paramita sadaya. Urang tunda heula carita Olot Marta jeung Bahrowi. Ayeuna urang caturkeun Aki Rayud anu harita nepungan Bah Idun anu maksudna rek nambaan radio anu gering tea. Luyu jeung panuduhan Olot Marta cenah dukun anu ngarti kana elektronik mah nyaeta Abah Idun. Atuh najan jauh teu burung dijug-jug, anggang teu burung didatangan. Aki Rayud harita teh geus aya di lemur Bah Idun, harita manehna nataan imah hiji-hiji, neangan imah anu make plang, Bah Idun ahli supranatural kombinasi. Jog harita teh anjog ka hiji imah anu rada gede. Kalayan hareupeun eta imah teh aya kandang manuk beo. Tuluy manehna uluk salam.
7: Yampun ayun.
6: Cek Aki Rayud bari panuna manco raratreret ka sakurilingeun pakarangan eta imah siga aya nu keur diteangan. Teu lila kadenge aya nu nembalan.
7: Tamu kopet, tamu kopet.
6: Si horeng Paramita nu nembalan teh nyaeta manuk beho. Atuh ngadenge manuk beo nembalan kitu teh Aki Rayud jadi nafsu. Ceung harita manehna teh kana talawengkar, pleuweur dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Kumrang, eta talawengkar teh ninggang kana tiung kandang beo nu dijieun tina seng. Atuh kerapak harita manuk beo teh ngagarapak. Tuluy kadenge disada deui kieu.
7: Can jejewok, can jejewok.
6: Atuh Paramita. Ngadenge kitu Aki Rayud teh beuki nafsu.
7: Ai ai ai. Urang anjar hiya. Ngomong newek nyanjet-nyewok, nyanjet-nyewok. Hiya meureun, anu sok ngising bae. Di bale dong deui hiya koing.
6: Ceung harita Aki Rayud teh kana batu sagede peureut. Pleuweur harita batu teh di bale dogeun. Tapi Paramita plos harita batu teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Kadenge manuk beo teh disada deui.
7: Gak kena, gak kena.
6: Paramita sadaya, di luar dugaan harita teh pledug. Eta batu nu dibabetkeun ku Aki Rayud teh kena kana panto imah. Atuh kebeg Aki Rayud teh ngaranjug. Manehna reuwas lain dikieuna. Komo barang katempo anu boga imah kaluar bari ngajingjing bedog mah. Beungeut Aki Rayud harita teh sepa Paramita. Horeng Paramita eta imah teh tayalian imah saurang jagal purah mencit sapi. Kadenge harita nu boga imah teh hohoak.
7: Weh, kisilah. Nanaonan si Leng teh euy? Tupu bungguh mangpeng imah dewek. hayang dipencit kuriling sia.
6: Nampo kitu teh para mitra, Aki Rayud tetatapa sini deui ngan pecir wae harita manehna teh lumpat. Bari pamogok radio anu dibungkus ku taplak meja. Bekilila lumpatna teh beuki jauh, jog anyog ka hiji imah anu rada nenggang. Sarta manehna eureun hareupeun eta imah. Kabaca ku Aki Rayud di hareupeun eta imah teh aya plang warna hideung make tulisan cet bodas aksarana tingrariel matak lieur kanu maca. Sigana nulisna oge make ramo. Tuluy Aki Rayud deh dungdak dengdek siga anu ngejah eta tulisan. Bah idun. Ah li es tau ini supra natura kombinasi. Wah, kabeneran ya. Yuk misan imah anu diniangan ku newek nih. Para mitra sadaya, kasampak hareupeun eta imah aya saurang kolot di samping sarung. Harita teh manehna keur ngajul buah kaweni. Kulantaran tangkal buahna teh jangkung, atuh gantarna oge make awis saleunjeur. Geus aya kana 2 jamna eta kolot nenggak para mitra bari nyekel gantar. Tapi can meunang buah hiji-hiji acan. Sabab manehna boga panyakit lilinieun. Saban buah nu diajul, harita teh ngagolesat bae. Ngan siga nu kabeneran, harita gantar teh meneran kana buah anu panggedena. Tuluy gantar teh kumanehna diungkedkeun, tes harita cupat buah teh pegat. Atuh kalayang para mitra, buah teh ngalayang ka handap. Ngan apes pikeun eta kolot, buah anu ngalayang ka handap teh lempeng pisan kana sirahna. Atuh pletuh, eta buah anu sakitu gedena teh para mitra ningkang sirah manehna pas pisan lebah tarang. Atuh kuak, eta kolot teh ngagoak.
7: Waduh, tobat.
6: Pelenung harita teh tina tarangna menjerut sakitnya nombayang.
7: Uruh, buah kasepilan sia. Kurma esek diaculna. Geus aya kana 2 jamna ngacul sia teh. Kari-kari, kari murag nyang sarakeun aing. Dipeprek sia koing.
6: Jang harita eta kolot teh kana batu para mitra. Harita keneh buah teh dipek-prek nepi ka bubuk para mitra. Geus kitu mah leos panehna indit murupan to imah. Bus ka jero siga na mah rek curhat ka rubiahna. Para mitra sadaya, nampo kajadian kitu cikikik teh Aki Rayud seuri. Aneh nyelema neh. Buah neh ongkoh dianyul. Alik geus murang kalah di bek mereka. Oh, eta sugan pindah tarang nak jadi nong-nong. Ge. Moal kitu eta jelema kolot anu tadi teh Abah Idun. Nah, nembo dina belang mah nya aya tulisan Mbah Idun. Cing ah, lek disampeurkeun. Satuluyna para mitra, Aki Rayud teh nyawani-wani maneh maksakeun asup ka pakarangan eta imah. Sanggeus aya hareupeun panto, pok manehna teh uluk salam.
7: Yang mulai hyun. Punten.
6: Teu lila ti jero imah teh aya nu nembalan, nilik sorana mah saurang awewe kolot.
7: Rampes, kelanan, jagoan heula sakeujeung. Ieu rek neangan heula tampolong. Tadi teh fatu geureujeung fishbot.
6: Nini para mitra tampolongna patukeur jeung pispot cenah aduh. Nah aya bae. Teu lila para mitra ti jero imah teh aya nu kaluar. Saurang nini bari ngajingjing tampolong. Kecoh we manehna teh nyiduh kana eta tampolong. Tuluy wae harita teh ngalalepkeun sisig diselapkeun dina biwirna. Atuh katempo si nini teh sungutna monyong. Mireungeuh aya tamu anu datang, pikeun si nini mah teu yeuh ngarasa kaget, sabab ampir unggal poe sok aya tamu datang ka imahna, nepungan salakina pikeun tatamba. Atu harita gancang tamung teh dihiap-hiap sina asup.
7: Hiap kadi ye jalu. Tong asa-asa di imah nini mah. Anggap wae imah-imah batur. Jeung make babawaan sagala. Teu kudu repot-repot barang kirim sagala ka dieu mah.
6: Cek si Nini bari nunjuk kana buntelan radio anu dijingjing ku Aki Rayun. Atuh Aki Rayun teh rada murengkeun.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: jelas bu dikereuyeuhnya bu yang dikereuyeuh ngaleueun apa-apa kita yang saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfaporis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfaporis ikhtiarna ngalangkungan alfaporis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Listen to the fact.

0: Info Alma. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu hari. Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Awil saken kawon tenang sawarga manila. Bawon tening pagelaran jawi karaton mersukona yang otipati jagat natayo batara guru seki sampun tening setinggil binatura talengah ing gedampar genta pinalipit ing sosok sali nenggana warna.

hasta el cierre. Sabes que nunca

nutur kang pinutur gentra kang cinarita. Lilis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosaken kawontenan sawarga maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang otipati Jagatnata Yubatara Guru Seiki Sampun Remagan Kian Batara Indra Kaping Kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara Sami Tungkul Kamari Keludat Nyemah Narimang Sabda Ajrih Ningali Pangkonan Sang Nalendra. Undirangan dikak yang otipati Jagatnata Lili Kedih Atra Pertela. Indra anak ama anu payus dipiagul jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba kadieu ka karep.

0: kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan nu jadi anak. Urang saling malume jeung Amaraden.
1: Malam. Ding tiga. Purwa Rama Dewa dikresahani malam. Dateng Putra Batra Hindra wonten kresakang punapa. Cilaranipun boten enten malih kang diajing-ajing siang pun galuk kejabi timalan sedaya panjenengan.
0: Syukur bagja ide tapi keheula.
1: Malam.
0: Wisnu kadir anak ama
1: di kapayun.
2: Kalanun. Rama Dewa Ji.
0: Tepino dama Putra Batra Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturakeun semakung arcana maya semah putra ini dampal sampean pangersa Rama Dewa Ji. Hidup Batara Wisnu.
2: Kalanun kula.
0: Ujaring muhtak terima tening tangan lorok iwat dengan simpun pernyati pun dihing mastaka.
2: Di malam.
0: Kalihna perkawis bok pilih putra dina selabating ayak di pagelaran. Pilih kirang tata titi duga priyoga. Panata celogok mugawe pangersarama dewaji ulah kirang malum.
1: Saling malum cu.
2: Ayah pikir saya naon atu tansah di ajeng-ajeng Rama Dewa Ji.
1: Di malam ayah pikir saya naon.
0: Iye sategesna pangna dicalukan dina waktu ayina lain mangsa disaur lain waktu diangkil lain wancina. Memang saperkara mah amati maksad negerakin rasa kasono.
1: Di malam.
2: Di malam persa.
0: Kadua na amat negerakin rasa syukur kakresana dat gusti anu kagungan sifat murah sifat asih. Murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetelak bakal dikabul naon anu dipenta tetelak bakal laksana asa temen tanwanek bakal tinekananana.
1: Nih.
0: Tur tak dibarengan ku ikhtiarna.
1: Imalan.
2: Imalan Rama Dewa Ji.
0: Tak tilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah sandra di muka ulah nepi ka jadi ngabeledug dayakin geningan di sawarga maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini. Nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui. Coba mentas supaya laporan gunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea.
1: Anu mali. Paralun marum kasuhun ninggalih nuli pamrihapun tenan wis teda. Kalayan nyalakeun bobot pangayun timang traju abot enteng adi sirap pancingan Rama Dewa Ji. Hasil ikhtiar putra milah para sadrik sadaya. Kakidulah puru kawetan te ayah kakaler oleh kakulon lowong bujing hingga ayah katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan malih. Malihan para dewa ahli-ahli noropong bumi sadaya naoge te ayah anu tiasa. Kulan kana iye kawasan dari muka badinga beludu. Sadaya na istilah na poeken muga-muga wai. Rama Dewa Ji dina waktu saya masihan katerangan putra persanten. Moal patos-patos Rama Dewa Ji jadi ratu ning triloka upami teu diserangan kurasa kawaspadaan sangka permana tinggalan.
2: Nyangakeun Rama Dewa Ji
0: percanten ka Rama Dewa Ji anu parantos pinuh pangalaman
2: putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana itu kaulanun.
0: Wisnu
2: kalanun ama
0: nyangakeun sadaya daya.
1: Nyangakeun sadaya daya.
0: Atuh da moal kapang.
1: Panginten atuh.
2: Margi
0: sabab neanganana ge da ulah ngalengkah initna oge kudu bari cicing. Sategesna ama teh saminggu anu geus kaliwat. Abus

0: Sangar pangatan mujas medi erap sidakap sinekutunga bapteni bawakanan satur dia satur nyatana opat dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa ya amateh menang sorakan katinggalan tiga ib bisa ia kawah sandra di muka mua jadi ngebeledug tapi ia teh kudu ditumalan ku uah hidup Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita.
1: Oh, ijar meneng
0: meneng Gusti petengnya.

0: Patra Indra lan Patra Wisnu. Nanging dangu-dangungan di kakau daling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Haduh.
1: Waduh.
0: Sategesna uah hidup mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidup Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Nih, sadaya daya. Atuh abot pangintu pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan. Kari-kari upami kieu carana kana itu balan ku uah Semar Badranaya. Lah kinten-kinten moal aya kajadian haha anu teu dipikareup engke ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama ngan aya kasep
1: di malam
0: pikir bulak balik ku hidup dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawasan dari di muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji
1: nyadunya
0: embut leungeup bawasnya teh. Laras upami kitu. Naha mending korban hiji, naha mending korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngange
0: hukum tega demi kasalametan urang sarerea. Jeung deui aya hanyakalna.
1: Laut.
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun.
1: Saha
0: aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata malahan Semar jeung saanak-anak uah hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ieu tanpa izin panjenengan.
0: Tanpa izin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan amate geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramo ka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya jama nu aya di dunya teh bakal diganyar ku widadari jeung di mana paeh bakal diabuskeun ka sawarga maniloka.
1: Nih,
0: ayeuna teh geus narima kabeh sorat tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh, maha atuh lapis ayeuna.
0: Tawayah nawe para dewa kudu lumaku beralu mampah jigra init sampur Batara Samu Batara Bayu Batara Brahma imalan pangersa ulah aya nu tinggalin malahan dewa tukang nyabut nyawa Jaksa Agung Sawarga Batara Yamadipati sampur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar sabab Irusia
1: kakakang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuna telakeun bade ngabantu uah Semar
0: ulah
1: maha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
1: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na uah hidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa
1: punya
0: teu pina pamikitu sarana. Tak kuhalayin wayah nawe jung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init anjin ka jagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata lamun geus bisa kaungkulan si Sang Hyang Dewa Brata kakara cokot uah hidup Semar Badranaya
1: Binten iraha putra kedah lumampa.
0: Binten iraha kedah lumampa putra. Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra. Kasep.
1: Amit pangresa tamadewaji. Mudah-mudahan we angsa damel sapurna.

Dewa Trasul Mambah nyampuran para dewa sadaya kaluar tilawang serat petang ke perujuk jagat raya pramudita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salite gitu, nonton salite.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: terbatas,
5: iya.
4: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli, gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya?
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Kayu aku babar.

0: banglus perlampahipun para juata marasangat juata para ulumanten bayar-baya ingkang sumedhiatu menak ing klajang tengah pakanyang kalak sang hyang dewa brata nyatana Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yama Dipati Dewa Tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang kantos awinusi tengkali kingkang nata wau kocapa kocapa untening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan
1: sopana,
0: sopana alas pinggan dengan salah ayak iji jajaka kakasih na Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus iya jajaka Bambang Jaya Sentika tenuju kausku ilmu lapar kupanga bisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kejatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah I Bambang Jaya Sentika wong sawarga wong sawarga Pak Ralun salah tika jauhan kampura tika ngangan meninggali tuka pabrik tika terikat awal paksa tetekes kamahasan siang utipan.

0: Bambang Jaya Sentikan Lumampa. Iwari ayat dina satengah kingalas pinggan dina salah.
1: Kunira hangandika.
0: Nyaan gening ieu kanikmatan bileuweung anu sakieu genahna. Komo ditema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula. Nyecep tiis karasana. Komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir di tema ku sora manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempona atuh manusa naon ngaranana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti istilahna teu tumarima lamun manusa teu bisa ngarasakeun kieu. Kanikmatan kagungan Gusti eueuh kicip nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat. Atuh da lamun diitung mah entong boroh hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan dalah ti poe ka poe oge ti menit ka menit geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula. Ngan asa lebar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu. Jiga nawae ditaluaran ku monyet jigana.
2: Den. Nya monyet bisa nuaran tanggal kai ah.
0: Kumaha?
2: Mannya monyet bisa nuaran tanggal kai asa model teuing.
0: Nah, saha bisa anu bisa nuaran tanggal kai?
2: Nya jalmi atuh.
0: Oh, jelema.
2: Mohon.
0: Mannya jelema teh nyaho di aturan.
2: Nah, nya.
0: Da anu teh nyaho di aturan mah lintang ti monyet.
2: Oh, nah aturan kumaha?
0: Aduh. Lebar temenan. Nah, lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gunulna nepi ka diruksak lingkungan teh. Hayu sakuruna mah da ditingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu. Paralun kawate Mahadewa. Maksad dedeheus ka Sang Hyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu. Ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusia tapi ku kaula can kaharti. Muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelema nu aya di dunya mah. Henteu ari kabeh mah ngan sabagian. Ngan ukur diantara na nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab lapur ka panita teu bisaeun karesi nya kitu. Aduh sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan lempeng ka kaula dina waktu ayeuna. Salam yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajet kanu tilum ngahudangkan kanu labuh mere kanu raya. Lir penra. Barang Bambang Jaya Sentikan nuju aya dina satengahing lamunan. Sapratane pun para dewa kalu mampah aya di satengahing gegana wiati.
3: Mangwas pada nerakaton. Thank you.

0: Nu batara yama dipati kalumampang.
1: Para sadrek sadaya.
2: Haga.
3: Tingali itu dihanap aya jelema anu keur ngalamun. Cing urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haga. Aduh.
1: Ulah kaget satia. Hai. Ulah kaget di kalian. Woi, ulah kaget
0: satia. Aduh. Nampir bunuhku laksa ketika bingahkan yete gening sumping nati lukur buah-buah yete dewa.
1: Ya memang.
0: Tu gening. Supados dikenakan bae dupi yete batara naon.
3: Kaula batara Indra.
1: Kaula batara Bayu. Kaula batara Brahma saking duk sulit.
0: Kaula batara Wisnu tiutara segara.
1: Kaula batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkeun sareng kaula.
3: Anjeun saha? Anjeun teh saha?
1: Saha urang jalu? Ha?
0: Anu katelah ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang
0: Jaya Sentika.
3: Urang mana urang?
1: Di mana urang? Urang mana jalu?
0: Anu mawi kaula teh teu gaduh tempat.
1: Ha?
0: Tegaduh tempat kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
3: Teu bisa.
1: Wis. Teu mungkin atuh mah kajeng boga tempat salah. Teu mungkin
3: anjeun mah kajeng teu boga ngabogaan tempat. Ieu jawab
0: anu mawi henteu.
1: Wala jelema teh. Sok jawab. Di mana urang?
0: Kaula teh teu boga tempat.
3: Mungkin daik teh daik anjeunnya jelema nu kabur ti kota jelema udagan
1: buah-buah jelema buronan urang. Ha? Bisa jadi jelema teh udagan ye.
3: Cing tempo awak buka teu buka baju
0: kumaha
3: buka baju
0: naon margina.
1: Ha?
0: Naon margina
3: ditato teu.
0: Nah
3: jahat anjeun.
0: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
1: Ya.
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Ha?
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apruk-aprukan di leuweung kieu.
3: Ciga tu anjeun rek ka mana?
0: Kumaha?
1: Teh kana mah.
0: Kaula teh dina waktos anak teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
3: Maka jeung deka sawarga sagala dek naon
0: kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula.
3: Atun tong ka itu soke kaula.
0: Kumaha
3: soke ka kaula?
1: Da kaula geus bisa sajawab dek nanyakeun naon anjeun
0: kaula.
1: Ya.
0: Nah kinten-kinten bakal tiasa ngawaler anjeun.
3: Cikan.
1: Cik, tanya. Naam. Ha?
0: Nuhun atuh upami tiasa ngawaler kaula teh teu kudu capek ka itu. Teu kedah nanya kaula.
3: Nanya ke daun.
0: Oke, salasna. Punten mah kana mah.
1: Yeah.
0: Nanya ke daun satia. Kaula teh menak katerangan. Ai katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
3: Terus kumaha dina kateranganana?
0: Dina kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggalna.
1: Baca. Kumaha?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Ya. Yeah.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tah jadi kaula teh bingung. Nah golongan anu mana anu bakal katarima teh? Kaula teh bingung milu. Aye milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Aye milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun nah golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sabab kaula sieun salah abus.
1: Apuh weh salah abus mah silaka tuh.
3: Eta pertanyaan anjin.
0: Nya, kadua dek nanyakeun kaula.
3: Naon?
0: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
3: Waduh.
0: Katilu dek nanyakeun naon ari hartina iman jeung naon ari hartina takwa?
3: Waduh.
0: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman jeung takwa ka pangeran. Bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh puguh we bingung keur kaula.
3: Waduh.
0: Deui sajabat eta golongan anu tadi?
3: Iya.
0: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
3: Ya.
0: Tak jadi yakin kalau terik milu ka golongan itu sieun ku ieu, milu ka golongan ieu sieun ku itu. Jadi sakitu pertarosan kalau teh tilu fakta.
3: Aduh, urat jero jelema teh. Awas bisi ngaganggu kana lancarna urang meunang pancen ti Kang Jirama. Bisi gogoda aya tingakeun-tingakeun.
4: Ih. Iye kapane ka sawarga.
3: Sare ke tu. Sare ke kayanya sare.
5: Bah dia Satria.
0: Ulah.
5: Kaula lain teu bisa ngajawab kana pertanyaan anjeun.
0: Eh kitu?
5: Ngan kaula teh ieu aya perlu aya jalankeun anu perlu dijalankeun ku kaula dina waktu ayeuna. Tugas penting kaula ti sawarga bari loka. Lain waktu.
0: Oh kitu?
5: Ya, ngan ayeuna anjeun balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri benerkeun ka sawarga ieu aya jelema anu abus.
1: Bisi tapa di sawarga mah loka teh keur rimuh hayang. Hayang balik. Balik galu ka itu Santika. Balik Santi.
0: Kapan tadi kasangaman para dewa kumaha cenah bade ngawaler kana pertarusan ka ulah? Nah aya dewa lancalin ciluncat pulang udar tidak tali garang. Cing.
5: Kaula aya tugas penting di waktu ayeuna.
0: Wah tuntung dicare kaula geus ka sawarga.
5: Balik anjeun. Lamun teu balik teh teu anjeun bakal dicangkalah dina waktu ayeuna.
0: Oh kitu.
5: Balik mah.
1: Dibalik mah.
3: Dek balik apa mah?
0: Rupina kaula moal tiasa wangsul satria acana kaula meunang katerangan ieu da kaula teh lain niat jahat kan kaula mah pangnyaangan keneh ka teh kaula anu keur poekeun kieu
5: nyalin waktu.
1: Allah teu bisa ngajawab kitu, teu bisa ngajawab kitu.
5: Ya cukup kaula teu bisa ngajawab, ayo balik anjeun.
0: Oh jadi anjeun teu bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
3: Ya.
0: Ari anjeun saha kakasih?
5: Ngaran kaula Batara Indra.
0: Batara Indra?
3: Ya.
0: Naon hartosna Batara?
5: Hartina Batara teh pinter.
0: Hartosna Batara teh?
3: Pinter.
0: Manya anu pinter teh bisa ngajawab? Nah ayeuna kapinteran anjeun teh menang duit, menang naon? Nah pinter anjeun teh pinter menang meuli apa kumaha? Ay ay.
1: Camplak si kunyuk sia. Aya kadua nyembah ka dewa.
0: Kumaha?
5: Aya kadua nyembah ka dewa.
0: Anjeun pala disembah ku kaula?
3: Memang.
0: Aya sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyembah ka dewa?
3: Urang ajar.
0: Da aya sote katerangan nyembah kaula mah syariatna inung bapa. Lamun cicing di negara kaula pamimpiti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT. Deui maha guru syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula. Eta anu wajib disembah ku kaula bos sare bos di syariat bos di hakikat oge.
1: Atuh ajen we ai.
0: Oh palay di ajen.
3: Nya.
0: Ajen heula atuh kaula.
6: Oh.
0: Sabab manang kadiri batur teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
3: Malik-malikeun si kunyuk sia.
1: Tapi ka malik-malikeun lain antepun ieu cowat-cowat cangkalak ieu mah.
5: Dicangkalak anjeun jasa Sentika.
0: Oh sae mangga.
3: Kurang ajar sia.
0: Numawi, kaula pangna rek ini ka sawarga ge hayang dipangajarkeun da puguh rumasa. Kaula teh masih keneh kurang ajar.
1: Oh, tamam.

Lain antep pun lamun kia salah namanya baju. Pasti kesat yang tumampara. Para dewa sadayana teayanu manga pulia hingga bubar katauran. Kuhaleta Batara Indra lajeng lumpat di kasawarga maniloka laporan kakiang otipati Batara Guru. Sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong semanea. Watek wantos duwur emu jemar penalar sugih pangarti. Nyatanipun Batara Guru lumaku ti kraton kimawat menuju ha jagat raya pramudita saiki sampun temekan. Datang nira tangan teman.

0: Iya jelemana Indra Timolon. Iya menawi.
1: Aduh.
0: Tapi noda mangah katurkan rebu nuhun laksa ketika bingahkan geningan yaitu maka sang siang otipati. Memang katinggal ayat cirina panangan anak opat. Satria
1: kaulanun kula
0: ajin sahangaran kaulate Bambang Jaya Sentika urang mana
1: kaulanun
0: urang mana anu mawi kaulate tepuguh padumukan ari kitu rek ka mana
1: aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping bieuna kaula bade ka itu
2: kitu ti tatadia mah
0: nanyakeun naon. Saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran. Kumaha dawuhanana?
1: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan? Ngan anu katarima ku kami hiji. Jadi kaula teh bingung naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ieu teh?
0: Kadua
1: nyatana dek naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha?
0: Katilu
1: bade naroskeun ari iman sareng takwa naon hartosna?
0: Anjeun hayang bisa kajawab pertanyaan eta.
1: Nu mawi kaula teh.
0: Lamun anjeun hayang kajawab pertanyaan eta kudu aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Syaratna teh lamun anjeun geus bisa nyangkalak si Sang Hyang Dewa Brata eta anjeun bakal kajawab pertanyaan.
1: Sang Hyang Dewa Brata
0: nya
1: anu kudu dicangkalak ku kaula teh?
0: Bener.
1: Lamun kaula bisa nyangkalak eta
0: bisa kajawab pertanyaan.
1: Moal jalir janji?
0: Moal.
1: Moal sulaya tidak carita?
0: Moal.
1: Upami anjin lancalin siluncat pulang udar tidak tali gadang?
0: Piraku dah kaula teh batara turtak yang otipati.
1: Oh gitu?
0: Salah.
1: Urang mana eta Sang Hyang Dewa Brata?
0: Urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca.
1: Oh eta teh?
0: Iya.
1: Yakin anjin bakal tiasa ngawaler?
0: Bakal.
1: Upami panantus kacang kalak eta?
0: Bener.
1: Tepino dina waktu eta kaula bakal ngelaksanakan kena eta. Tapi awas lamun tiasa ngawaler.
0: Sok sakitu kasimpulan.
1: Amit.
0: Berlalu mampah.
2: Aulad.
0: Wayah nawe. Kulantaran anjin sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah waka ini tenweh. Urang tempokeun ti kajauhkan eta Sang Hyang Jaya Sentika anu lain lumayan pangawasana. Sakitu
2: imalan
0: ayo lumaku Indra.

lumampah nakam lajang tengah margi. Wayana diamuku Bambang Jaya Sentika. Hatu waspadana Batara Guru dina waktus eta. Nyaeta nugaskeun ka ieu Bambang Jaya Sentika pikeun yang kalah Sang Hyang Dewa Brata. Lumampahna Bambang Jaya Sentika jauh tina rasa kaparo angang tina rasa kariwang tebih tina marga ningkarisi. Istuning husu wayana hausna ku elmu laparna ku pangabisan. Watek wantos jajaka anu dina waktus ayeuna maksad newak Sang Hyang Dewa Brata anu teu aya karingrangna. Bangus lampahna Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Wetipati Wirek bakal diwaler pertarosanana. Tuna lampahna eta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata disarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala. Anu kalarsan dinten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua. Margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wirih baka diabuskeun ka sawarga jeung baka dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktu ayeuna ngan ukur jadi

anu dina waktu si Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani nyepek soder merak nibing sosoderan tina kendinganipun bendrong ladias.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bireh nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya na. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
3: Tes Maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
0: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.
6: Peace Radio.
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Astra jingga gawala.
8: Woi! Abdi.
7: Ulah jauh tingki kaula gawala. Sabab yakin. Yeuh bapa maneh hang diancam. Ayeuna eueuh bapa maneh Aya maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jilma-jilma anu ngahajaba ka menta bapa maneh.
9: Yang? Kebenaran sasir poe ieu teh. Di kamari ti mangkuk na mana da murudu sema-sema nu rek menta bapa. Disumputkeun ku juragan Anom Sang Hyang Dewa Berata nganteng di mana disumputkeun anak da puguh dewek teh nyaho. Yeung ingat kami lemur ka mah eteh nyising kumaha onama ieu aing mah.
7: Ieu asa juga
9: mangga.

0: 喝酒。
1: 喂，
0: 康，
1: 小哥的娃儿。
0: 哎呀，帮你扫康。
1: 弄红娘。Bingung itu mikiran hirup dewek nepi kaki wari.
0: Hari itu kumaha kan bingungna.
1: Jelema-jelema euy ngapoe daratang ka dieu ngapoe dewek gelut ti dieu. Oh, gelut sia teh anu maksa we menta bapa dewek. Make jalan kasar. Ya aku dek teh ku kasar deui we, da kumaha atuh. Itu juragan anu Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Kenging Widi Pandawa. Tuh, teh sakawenang-wenang da puguh di widian ku Pandawa ku Gusti Yudhistira, ku Juragan Agung Bima, ku pangawulaan Dipati Arjuna, ku Juragan Nakula Sadewa anu indah waktus ieu Pandawa teh nuju mujasmedi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabobodo teh nyok kasamaran tingali, ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Nepi ka istilah nama linglung seluntad salonto jelema nya. Kuayana menang kana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganyaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal euy jang boro raja-raja nulian. Sanajan heuh dewek oge dewek hiji rayat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apal naha diperbah mana disumputkeun anak bapa ku juragan Sang Hyang. Ih, cekik jurig ya. Wah, bingung we. Ya. Sing reun heula reun heula reun heula euy. Wah, oh, cu bebersih ti urang pan sambil hiburan.
0: Tapi nya kan.
1: Oh. Kumaha we cu hiburan mah pan?
0: Hiburan akan.
1: Iya. Kebersihannya apa kesehatan. Sabab kebersihan eta sabagian tina iman. Kabersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ay kasehatan. Oh. Oke.

0: Tuh. Oh, ai dewe sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Ha? Disedikili. Oh, teh eta sikidili.
1: Siki apa?
0: Ah, nya sakabeh bae teu. Wan.
2: Bang.
0: Lain lamun diudag ku kanyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
2: Kumaha gitu, Kang?
0: Hah?
2: Kumaha ayeuna jaman kibari?
0: Oh, susah kunaon jelema bari padaha da puguh ngusahakeun oge intang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Oh, sugan jelema teh sapoe dahar teh tilu jublag eueuh.
2: Atuh aya.
0: Atuhna hanya we eta kaget ku raja-raja deuk manepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang nah ayeuna nepi ka neangan di kauntungannya teh hayang diabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema mun dina kiwari. Geus bingung deh kan dieu. Oh, cemahna mah kicau weh. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek diteangan piduluren, ieu mah nepi ka diteangan pimusuhun. Bakal leungit pencak kaki jelas. Baraya bakal hilang dulur, bakal lapur. Cemahna weh musuh jeung lawan. Helas, upaedahna murid lamun kitu carana. Numatak dewek mah, ah. Sanajan bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir.
2: Tuh. Berarti bekeleun.
0: Tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Tuh. Iya. Jadi manusia model kiwari henteu kabeh mangan sabagian gitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku aya nu jadi bapa di penta. Heuda dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu. Pikir sama anda. Pek anda we nu mikir teh kumaha hewan mah entong.
2: Oh,
0: nya na.
1: Oh, intelek kitu ngomongna lah.
0: Hah?
1: Jadi intelek.
0: Wah, coba napit cek mah. Hah?
1: Bonapit teh naon?
0: Ih, mun teh nya bonapit acan maneh mah.
1: Naon atuh bonapit
0: teh? Lagi nulis beleguk.
2: Ari
0: odolono naon sakang? Hah?
2: Odolono. Geus
0: ah. Oh, goda iklan ieu teh.
2: Maka jeung bonapit teh.
0: Hah?
2: Maka jeung bonapit.
0: Lain ai.
2: Naon?
0: Saha si nenek teh hiburan teh?
2: Si nenek?
0: Oh.
2: Ari akang mun pas kakarawa ya si kitu pangéwang poé teh. Neni Hayati.
0: Hah?
2: Neni Hayati.
0: Neni Hayati?
2: Ya, meni.
0: Oh, eta Neni Hayati teh.
2: Naon anana kursiner?
0: Waduh, geulis euy.
2: Na geulis teh awé wae geulis mah.
0: Oh. Uga salaki teh.
2: Rana.
0: Hah?
2: Rana.
0: Rana.
2: Ya.
0: Asik, anyir. Hayo Rana euy. Nen. Bener maneh Rana Neni? Neni. Nen. Hello sayang. Neni. Bener maneh Rana Nin? Kurang ajar sih. Moal pati-pati salaki maneh nyerahkeun lamun maneh balik galakuan mun.
2: Kitu we ditembalan.
0: Mana kitu ge meureun maneh mana diserahkeun ge teu balik nya. Wala nu macak Neni dengekeun ku maneh Neni. Di mana urang boga salaki, salaki de kini digawe geuwas sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumplis salaki. Salaki mamah ini tanya heula ku urang. Pap, lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kawajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu. Yuk gewat ku urang. Kumaha mistina gewat maneh mani. Dangdan, lipen setip, sedau. Sipat seteker kebek. Sugan 3 cm wae wadakilnya pipi. Yo. Kelek sebrot.
3: Naon?
0: Ku baygon belegok. Naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum, lain keur bacur. Tuh. Kacamata nu gede pake. Tuh, cudel oge kecu. Nu macak di mana urang datang salaki nen dengek nen mesti cabok aing. Salaki datang ye geus sampakeun ku senyum anu ngagelenyung. Tuh. Datang salaki samut leungeuna cokot bari cium. Tuh. Selamat datang papap. Panglaananeun kancingna ku urang bisi kesang bolokot sesutan ku saputangan. Tuh. Laan celanana, celana panjang. Laan sepatu, tuh kabeh laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ke toko. Sabaraha payuna salaki maneh? Wah, kawinnya ku aingnya, Nen. Oh. Wah, dikini manfaatkan ku aing. Oh. Hah? Manfaatkan, Nen. Cuk, suka, Nen. Bukan salaki ke dewek, mah. Bener hidupnya. Jeung ku bacur pada ngantep jadi randa meuning ku dewek aya urang manfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka cuka-coko. Tuh. Moal ceureunceum boga salaki ka dewek mah. Ceureunceumna ku didikan jeung atikan. Oh, kawajiban salaki mah mapatahan kalau jadi pamajikan anak eta kawajiban toh.
1: Lain
0: ceureunceum ku pagebug lain. Lain ceureunceum ku pagebug aing mah. Kawin Oh, mun teu nemalan oh, sadis. Acuh lah. Nuhun lamun geulis mah sakitu nong-nong ge. Oh.
4: Eh, geus cepot kitu nyarekan.
0: Nyaho, oh, cuma mun ditanya teh tadi jempel ngahenen hees nitu.
1: Nyarekan ngalawan.
0: Nyarekan ngalawan da eta awewe goreng cecapek teh.
4: Lohong manehna ge mun kaset nih sakitu.
0: Nah, nah, dewek mah sarana geus nyahon geus bukti kieu goreng pacut.
4: Beungeut jiga tomat buruk boleh ger.
0: Kumat ieu haileuh. Itu si Neni nu pika kicu.
4: Aye eta irung putih eta teh ni.
0: Mala diim. Mun nya aya kucing molongo belegung. Wah, kemana karep macam-macam Neni dicekek waing geura.
4: Aye eta untuk permen atang.
0: Mala di mah nya permen teh beak-beak waing teh baheula kieu we anger.
2: Permen
0: tuang. Mana wayang ngomong. Permen meni tuas ge ngebertrak.
2: Pantu.
0: Dumacak tong heurian sinen ge kitu teh campelak ge. Oh, rasa mana bisa usaha nu nu. Sadis.
1: Atas sana ke sinen nopar areot wae kan.
0: Tong. Tong hayang.

0: Hayadim, hayadim aja. Kebina-binacu ini ngapal mana?
1: Tapi di bawah.
0: Kebina-binacu ini kain je. Tumbal ngacai-ngacai je. Dah wibawa anik mah. Oh, kayak pengaruh kia-kia gede mah.
1: Tak dirai jelumah aja kan.
0: Hah, aing ah.
1: Mengalihkan akang ninggal.
0: Woi.
1: Hah?
0: Akang. Hiburan siapa?
1: Hiburan.
0: Oh.
1: Mangga tuh pada hiburan naon akang?
0: Hah?
1: Hiburan naon ka palayna?
0: Hiburan mah biasa ae naon ne ka sidawala ka dieu geus gedung.
1: Mangga sang geram.
0: Ngahibur ka susah atuh bapa pupurihun eueuh. Oh.
1: Bel.
0: Teh.
1: Kang dewe geus radio.
0: Naon?
1: Jadi sahur tuh.
0: Usaha.
1: Tuh, ku akak.
0: Dek ayah naon sana.
1: Tuh, kakek kan kayak cuma badan lima kemarin. Tuhan kata lapangan hukul, wehel, gimana?
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi, akang.
0: Salah gue, sana.
1: Ayah pangestor ini hari mah.
0: Kulat.
1: Ayah pangestor.
0: Oh, cager.
1: Iya.
0: Luhun ya.
1: Karena akang damang.
0: Kulat.
1: Akang damang.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kuti, akang.
0: Semuhun. Empe cocok dak wae ka dieu geus kudung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan, cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Hayu kitu. Heus aja mun tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu teh naon cing? Waspada permana tinggal sabab bapa urang diancam. Pikirnya sama ente.
1: Ngantep ke kolot.
0: Ulah rek ngantep ke kolot, orang bahaya. Ya, oke. Okay. Nyaon oke okay, jeung. Ha, oke okay, terjadi. Oh, oke okay, terjadi. Ha? Oh, paingan dewek malah kacang ke arah roke. Oh, kalau doan sih. Oh. Kayak itu kumaha naon? Maksan Raka Prabu. Waduh. Raka Prabu. Iya Arya, iya.
1: Ulah rajet.
0: Ulah naon? Geus teh urang ge. Ulah kaget. Pangadicarukan ku Kakang Mas.
1: Kakana.
0: Nya kumaha Kakana? Ieu Adinda. Dek hayang hiburan ayeuna. Teh tata dipok-dipok deh hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu geuna? Ha? Nga lagu naon anu geuna? Teuing? Cing, dek-dek nanyakeun ka si lain. Ka hiji, nga lagu naon anu geuna? Kadua, nga lagu naon nu hese? Nga lagu nu geuna? Heuh. Nga lagu nu geuna mah lintang ti nga lagu nu matak ti brawe kana hate. Salah belegug. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Meunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese. Cicik lain ngalagu naon? Ngalagu bardin. Lain. Ngalagu klasik. Lain. Ngalagu jaipongan. Lain. Ngalagu entok mulang. Lain. Nah ngalagu naon? Ngalagu ludug. Taubat Gusti. Ayo nama orang palus alus di sini rame hayang nyaho. Iya sejadi ingat-ingat. Aing ya ahli. Sok. Sok semet mana ingat-ingat. Si siniran. Sok. Dek ti kuning helat ti akal helat. Sok disilain. Sok. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Siron. Naon hartina? Nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Oh, meni loba baturna nuh. Oh, ya. Moal eleh dek moal. Cok, sidi bae teh naon? 10 jeung 11. Dijumlah jadi salikur. Nun hartina subuh-subuh dek nginyem beas ameh teu era ku batur. Sok. Tau kena tiaka.
2: Jadi, siap.
0: Kasih medang tumpak delman. Terus, urena di Raja Pola. Nini-nini ke rumah sakit dan anaknya ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah datang nyaho, dan puguh reka pasar nini-nini na. Itu mah tingku mah terusnya maka itu. Si sini lah naon teteh. Wah, anu penting mah rame weh, ingat dulu. Kita malah si sini lah, ngadongeng, belegu. Lir, penra. Barang nuju sempah kapiguyon sapratane pun ayat jajakah lumampah. Sangkiang Dewa Brata. Sangkiang Dewa Brata.
2: Sae.
0: Semah deui digana. Saha? Saha?
2: Eta genggerong nepi ka kitu.
0: Lain hayang teu pegat ka nya. Duli genggerong-genggerong dewek. Ngiring atuh teuing samni sadis. Oh, mun usia aya kaingeh. Ulah kaget ye kaulah Sangkiang Dewa Brata.
2: Ya, laporan buru-buru,
0: Gan.
3: Ulah
0: aya tamu deui.

0: Kamu agan?
1: Kamu di mana nama?
0: Tuh duka di mana?
2: Aduh agan, nguningakeun aya tamu kulan.
1: Coba minta supaya silakan dia.
2: Hai, jajaka kula mangga disilahkan masuk. Come on, come on.
3: Datang nira tangga teman. Datang nira tangga teman.

0: Pangapunten kawula.
1: Bagia Satria.
0: Ditampi nuhun ku kawula.
2: Wilujeng Sumping, Den.
0: Nuhun, Mang.
1: Wilujeng Sumping, Sarden. Wito hingga muni busil cuing sakalian teh sarden cis gitu. Saari anjin anu ti mana?
2: Ti mana den teh?
0: Kaula?
1: Sa.
0: Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
2: Sacra.
1: Itu kadenge sing yang dukut.
2: Oh saha?
1: Di Majalengka cina.
2: Wey!
1: Ya, manehna nu budak saliwang.
2: Kuku orang Dewi Sartika.
0: Dinar Sandi. Kaula bade tumaros ka salira Sangkiang. Leres anjeun teh anu kasebat Sangkiang Dewa Brata.
1: Memang kaula.
2: Oh salira.
1: Kaula.
0: Nuhun atuh ditampi. Dupi iya gedengin sa.
1: Iya memang pawongan kaula.
0: Sangat tak?
1: Abdi kan?
0: Ya.
1: Luka telah mau abdi ke bagio.
0: Hari iya lu bangkar sa.
2: Abdi.
0: Ya saha.
2: Luka telah.
0: Ya.
2: Anu tos kamasur.
0: Ya.
2: Anu tos pepiler.
0: Ya saha.
2: Anu tebirek dui. Charles Blonson.
1: Charles Blonson teh naon euy?
2: Charles Blonson jago tinju.
1: Jago tinju mah cucu Oma Irama cuma.
2: Oma Irama mah jago badminton.
1: Jago badminton mah Elvi Sukaisih belegung. Wesyahus. Ari anjin ti mana Jaya Sentika?
0: Kumaha?
1: Anjin ti mana?
0: Anu mawi kaula teh tepuku padukukan.
1: Hayu kitu rek naon anjin datang ka dieu?
0: Oh, kieu salasna. Purwa kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina Sangkiang Dewa Brata.
1: Nya.
2: Lantas saya
1: memang
0: kadua perkawis kaula teh bakal nyangkalak anjeun dina waktu ina.
1: Bah.
0: Bakal nyangkalak anjeun dina waktu ina. Wayahna anjeun geura katukangkeun leungeun eta bakal dibawa ka sawarga mangga ka kaula.
1: Kaula dek dibawa ka sawarga ku anjeun bakal disetorkeun ka dewa.
0: Memang
1: aya-aya deui we kan
2: lain ku macem-macemnya jelema. Jo ieu kitu we maksudna teh diulik dicaritakeun ti pasareun teh lain neangan piduluureun atuh da
3: lain teh mah
1: jempel mah naon pangna anjeun pangna kaula rek disangkal ku anjeun
0: anjeun pangna rek disangkal ku kaula
1: memang.
0: Nya kaula menang tugas ti Batara Guru.
1: Tugas anjin. Dikenewa kaula.
0: Nya.
1: Naon disatukangan tugas anjin. Ayah pencakaki naon anjin nyinggewa.
0: Ayah pencakaki mah hente.
1: Nang.
0: Nang kaula memang ayah hal bakal ditanyakin ke Otipati. Nang saur Otipati kitu kaula bakal dijawab. Pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi kudu bisa heulan newak anjeun di atas syaratna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 botol. ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaos napa?
5: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu sareatna.
4: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
5: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
4: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
5: Radio Peace.
4: Radio Peace unggul Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
5: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
7: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Ya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah. Ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio P.
10: Radio P.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jadi maksud saya mati eta.
0: Daya.
1: Sugan. Butuh ku Semar anjen.
0: Naon?
1: Butuh ku Semar.
0: Naon Semar teh?
1: Jelema.
0: Teu kalah teh butuh ku Semar.
1: Undel.
0: Nya.
1: Jadi yakin anjen teh. Ngan ukur gitu.
0: Nya.
1: Jadi ewa putra patalina jeung Semar.
0: Teu aya.
1: Nah naon atuh pertanyaan anjen karewa.
0: Teu perlu apal anjen eta mah urusan kaula.
1: Eta urusan anjen.
0: Nya.
1: Tak wali. Lamun kitu mah carana anjen teu beda ti doma.
0: Kumaha?
1: Teu beda ti doma.
0: Naon sababna anjen nyebut doma ka kaula?
1: Sabab kieu. Anjing tinggal bukan pemandegan dasok anu sok diara doma-doma.
0: Naon?
1: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok sini pasok ngahayam. Jeung anu sok sini segak mah anjing.
2: Ya anu sok parasya melindang ti sato cik mege. Ya aku ayeuna jelema ngadondek nurutan parasya bari jeung teu bugu masalahna. Oh. Mau nyarik di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nya ha eta kamuliaan dipake.
1: Tah kitu kasimpulanna.
2: Dan
1: naon lah?
2: Punten abdi bade ngiring jabung tumalapung sakedap.
1: Naon?
2: Sumuhun da abdi ge. Kedah wae kitu da kedah apa usanana.
1: Ya. Coba pindah hareup.
2: Tupi Aden Jaya Sentika teh pang narek newak juragan anom Sang Hyang Dewa Brata teh ieu teh di piwarang ku Batara Guru.
0: Memang
2: pang na kitu naon alasanana?
0: Ya memang kawa aya tanyakeun
2: ka Batara Guru. Ceuk Batara Guru,
0: ceuk Batara Guru bisa pertanyaan kawa dijawab, tapi yakin kalau teh kudu aya syaratna nya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata.
2: Tak ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nya. Naon?
2: Patula patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa?
0: Henteu.
2: Naha dendam?
0: Henteu.
2: Naha atuh urang teu ngewa teu dendam mah kana dek palasea? Masalah mah kajeng dek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teh karasa ku anjeun yeun eta teh politik adu domba.
0: Haduh.
1: Jawab ku anjeun.
0: Nya deui.
2: Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sea teu pugu masalahna. Sanajan aya masalahna oge perlu dilengsekeun heula kapan ayeuna mah aya jelema anu berwajib.
0: Wajib.
2: Oh, berwajib kitu lain berwajib. Keun bae kumaha deweke atuh. Da kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan. Da puguh dina waktuna teh bisi aden teu apa, oknum teh masih diharudum. Anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame seleke. Di mana ngumpul-ngumpul silunuk. Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lumpat berinya kakak bari surak, emprak-emprakan. Tarbah dia ke pihak katilu mau hati kitu tak aden aja narek diadukun mau hati syuri itu teh aden teh sarua jeung doma benang diadukun.
0: Aduh ya atuh lamun kitu sarana teu karasa eta Batara Guru yakin ngan sagil lemes pisan politik adu doma na.
7: Kapikir
0: dan ya tuh kalau tenal masalah narek lewak ayun seneng kenal di tayangan ku kalau teh ilmu kesampurnaan hirup ker kaula ker kesalametan kaula tidunya nepi ka herata tilahir nepi ka batina kali-kali di pilihan paku kaula di waktu ayun nadek pas ajeng ayun aduh para lun saderek Sang Hyang Dewa Brata
1: kaimun
0: nyaka pikir ku kaula
2: ya Itu panik geus kapikir mah panik geus kana hate. Ih, gimana we? Pan kumaha we? Emu mah. Oh. Itu cakari pan aing nyanyi nya nya. Si eta mah lamun nyanyi lamun bungah nyanyi. Ciri khas nya. Nyanyi naon kabisa? Cewek geus awet rajet. Oh. Nah bisa gitu. Bisa imam kok jadi bisa. Oh. Rumah tangga jeung manehna. Ta eta we trajet. Ta ina lalaki lah hut hatena aya. Jodoh teuing. Lalaki lah hut hatena. Duh. Budawang beulah bayahna. Sok asa tutung jajano. Wah, ulah lalaki wae raheut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sabeulah. Ulah pilih kasih sagala rupa ge. Wah, rumpakanna gampang pisan. Wah. Jodoh cuing. Awewe belang beuteung. Urayut rayut susuna balas loba teuing anak tuh nah cun cabus kabe kula warga berencana pemerintah kula warga berencana instruksi ti pemerintah.
1: Nah, itu kumaha.
10: Sanderek Sang Hyang Dewabrata.
1: Kaula.
10: Ngamaklum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
1: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kewajiban manusia sering maklum dina marga kasalahan.
10: Teu aya deui da jimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum cek abdi ge. Nya.
2: Oh, da pohyuk-yuk leungeun teh jeung saha atuh. Bintang ge urang deui urang deui. Omo ada nama Cepang sareng abdi anguran urang nalikeun tali mimitran we abeh de rezeki kitu. Ya.
10: Aduh Gusti.
1: Nah anjeun teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru?
10: Kumaha?
1: Aya tanyakeun naon ka Batara Guru?
10: Oh kieu sarasna. Kinten-kintenna anjeun bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
1: Cobi.
2: Cing aya narus naon?
10: Kaula teh salah ulah tarucing mah kitu kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan kumaha?
10: Ieu katerangan teh dawuhanna pangeran.
1: Dawuhanna
10: pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusa ieu dawuhanna.
1: Kumaha?
10: Dawuhanna.
1: Iya,
2: kumaha teh dawuhanna teh kumaha teh?
10: Kumaha teh dawuhanna teh? Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
1: Ya.
10: Ngan anu katarima ku kami hiji. Takawa teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta. Naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sama bingung kaula ai milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
2: Dan.
1: Tah.
2: Kini ku abdi acuh.
1: Bisa maneh ngajawab?
2: Biasa.
1: Coba.
2: Den ku abdi beden.
10: Bisa aja nggak jawab?
2: Ya nyama kejengkit biasa.
10: Lamunnya tebar jabah kali aku guru lahir batin ku kaula.
2: Cai, nuhun cita aja nage.
10: Kawas nuhunnya WTTA.
2: Wah, dia WTTA tuh.
10: Nah, cek anjen, mang. Golongan anu mana bakal kata lima ku pangeran?
2: Golongan karya.
10: Nah, kabina-bina teuing teh ngomong ke.
2: Mending bareng cemunang golongan karya
10: si gelo. Nah, kabina-bina teuing cepot. Oh, juga ge pemilu.
1: Eta pertanyaan anjeun.
10: Eta anu ku kalah ditanyakeun ka Batara Guru.
1: Terus
10: kadua
1: nya.
10: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Jelema.
10: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Katilu.
10: Katilu naon ai hartina iman? jeung naon hartina takwa?
1: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
10: Nya.
0: Tanya ku abdi gan.
1: Banyak wasya.
0: Ih, abdi mah apa cemah?
1: Jawab.
0: Lah,
1: jawab.
10: Nah, cek anyeun anu iman jeung takwa? Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
0: Abdi.
10: Nya.
0: Hartinya iman.
10: Ya.
0: Abdi pak kantos pernah sering iman.
10: Naon?
0: Sin tukang cukur.
10: Hei. Kemana itu karep itu?
1: Sisi sabuk wain.
0: Ditonjok dia met angin meninyuri.
10: Sakit tu pertanyaan kau lah.
1: Saya.
10: Kinten-kinten nak bakal tiasa ngawalar.
1: Inal sandi. Para lumalum kasuhun ninggalih di pamrihapun tenang mitedah.
10: Naon?
1: Kaula moal tiasa ngawaler.
10: Margi?
1: Lain kaula teu bisa nanging kaula dina waktu aya teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahaja bakal menta Semar Badranaya.
10: Di mana ada Semar?
1: Kau lah disumputkan.
10: Di mana disumputkan anak?
1: Anjin tak perlu apa. Yerusia kau lah pribadi.
10: Jadi anjin tak bisa ngajawab.
1: Sanes tak bisa. Tak bisa ngajawab dilantarankan kau lah tak apa.
10: Tapi?
1: Kau lah tak dina waktu yang nanti can salse. Sabab yakin jelemak teh bakadar datang kali. Arung kabita kubarang jiga jimbeja.
10: Nah kudu kasaha kaula kudu nanyakeun?
1: Hayang apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
10: Memang kaula hayang
1: jelaji geura init.
10: Ka mana? Kaula kudu lumampah jeung kaula kudu nanyakeun?
1: Geura init teh ka panita anu ngaran Panita Ajar Padang.
10: Panita?
1: Panita Ajar Padang.
10: Di mana ayana eta Panita Ajar Padang?
1: Ayana Panita Ajar Padang tinya eta di Padepokan Lokas Sampurna.
10: Di Padepokan
1: Lokas Sampurna.
10: Di perbah mana teteh ayana Padepokan Lokas Sampurna?
1: Lokas Sampurna teh kidulun Alas Saptarengga. Tadi dinya aya silah cai nyaeta warungan Gangga. Tadi dinya silah caina. Wetanan silah cai tadinya ayah Padepokan anungaran Padepokan Lokas Sampurna panita natenya eta Panita Ajar Padang.
10: Aduh, yakin eta bakal bisa ngajawab?
1: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
10: Oh eta guru anjeun?
1: Iya.
10: Nuhun kaula kenggwartos.
1: Kumaha ieu masalah anjeun jeung batara guru?
10: Lamun pangih mah jeung batara guru mah teu dijiwir ceulina da waktu ieu.
1: Sabab
10: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang pamikiran.
1: Hayu kitu kumaha ieu?
10: Nya kaula bade dirasina lampahan we bade milarian eta teh.
1: Naon?
10: Sun bade nepangan Panita Ajar Padang.
1: Mangga wilujeng bae.
10: Kaula teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna na kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
1: Ya.
10: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar temenan. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah, naha aya anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
1: Wadah ceuk anjeun,
10: ceuk kaula mah pamikiranana da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang kalam asal kaula anu disebut tadi teh.
1: Kitu
10: nya,
1: jig wigra ini, lalu mampah jung geura mahu.
10: Nuhun kaula diwartosan.
1: Sawangsuna.
10: Permios.
1: Banget.
0: Den.
10: Kumaha?
0: Cun ai nyebat ti nuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
10: Naon?
0: Dan menawi gitu ridho mana gitu luntur kolbu aden masihan kabi sesirin sabunyurin gitu nyumbang kabi anu nuju prihatin.
10: Oh hayang dibere duit
0: nyuhun
10: tah ayah receh 500
0: nyuhun aden. Mudah-mudahan kasihan aden cing dibales aden.
10: Dibalas ku saha?
0: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kersana.
10: Nuhun.
0: Boga aing duit receh 500 ye. Dua tiga lima empat lima meratus.

0: Satria Bambang Jaya Sentika maksud menuju ke Padepokan lokas sampurna. Ya tanah bakal nepangan panita ajar padang badai neraskin lalampakan anak. Sapratane pun kiang otipati batara guru. Sumping dina waktus ayina kapainun isang kiang dewa berata. Eh, Gatut Kaca ulah kaget.
1: Astajinya lola.
2: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya. Naon itu?
2: Hai. Taeta teh batara guru teh kan.
1: Eta sang yang tiba-tiba.
2: Semohon. Ulah kaget Astrajingga Dawala Gatot Kaca.

0: Gatot Kaca.
1: Naon?
0: Yakin anjin sakti mandraguna punyeli apa-apa?
1: Takwari. Sabenera kalain kalau anu sakti nanti keresakene kaula muring kudu selamat. Kudu panjang keneh umur. Sabab yakin anu langtukun silaka jing selamat na kaula mah lain anjin.
0: Tapi
1: yakin ama perbuatan kaula selamat.
0: Tapi itu antuna ratu terangah hukumnya kan? Pemerintah tanah nyiksanya kan? Angin laku lampah nu bakal jadi hakim nang diri, ya kan? Makane buah goreng, kane mulak goreng buah goreng.
2: Nyanyo,
0: nyaget.
2: Tuluh tidak ingat. Oh, mau kejeng nyogon. Yang kepuji, yang kepuji. Oh, yang kecanggar.
1: Batragul
0: ulah
1: ulah dek nanyakin ke anjin
0: naon
1: lamunnya anjin Batragul coba jawab
0: naon
1: naon hartina Batara
0: hartina Batara
1: ya
0: pinter
1: hai guru
0: guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turta bener
1: naon
0: tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng
1: kana hade
0: memang
1: naha anjin ayeuna bet ngacaukeun jelema. Tapi kajelma-jelma di araradu di lantaran kelajen.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barayaudrasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Tadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
3: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae pak?
4: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha pak jantenna?
4: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
3: Mungun paregal gitu panya. Oh. Bapak, biasana upami tos janten, eta diobatan nggo naon pak?
4: Dokter. Mun diurut kantos.
3: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha pak karaosna?
4: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
4: Meseb sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
3: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
3: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
3: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kedua, naon hartina sawarga mariloka?
2: Sawarga ya, eta tempat kenikmatan.
1: Naon deui hartina sawarga?
2: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
1: Sadulur
2: nya
1: hay mani?
2: Mani bakal manusa nu ngajadi.
1: Mani bakal manusa?
2: Bakal manusa.
1: Hay loka?
2: Hay loka eta alam.
1: Jadi di ieu alam teh?
2: Di ieu alam teh samani saasal jeung sabakal.
1: Sa?
2: Sawarga sawargi sadulur.
1: Bener?
2: Nya.
1: Kudu kumaha? Dulur jeung baraya. Kudu kumaha lamun urang nya sabaka jeung sasa sabahruk?
2: Kudu runtut raut sawiyunan sageges sapikanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak.
1: Eta?
2: Eta ngaran-ngaran dulur jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
1: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
2: Naha naon?
1: Untung bolo jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dek disangkalak dek diabuskeun ka kawasan dari muka.
2: Ah. Mana jeung dulur kicu? Mana jeung dulur kicu? Manya jauh tina kenyataan. Oh, namun di titah mah kudu nungan dewek di giti, kudu ke demi Allah jadi kama. Cuman enggak. Oh, tau gak sasa gabruk ya tukanya? Iya, lelah murah cuing. Oh,
1: coba. Kati lu kalau yang nanyakin tiri loka non hartina.
2: Tritilu
1: loka?
2: Loka alam.
1: Jadi ajen teh pimpinan tilu alam.
2: Pimpinan tilu alam.
1: Syariatna.
2: Syariatna jagat luhur jagat sawarga mani loka.
1: Kedua.
2: Kedua alam kajinan.
1: Katilu.
2: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
1: Eta dipimpin apa?
2: Ubatara guru.
1: Hakikatna anu dipimpin eta teh tilu loka teh mana?
2: Eta cek anjin anu mana?
1: Anjin teu bisa ngajawab.
2: Memang kalau teu bisa ngajawab.
1: Lamun kitu mah lain pingpinan triloka anjin.
2: Nah cek anjin hakikatna mana?
1: Jagat luhur nyatana ucapan anjin jeung pingpin ku anjin. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan anu lempeng.
2: Aya alam kajinan.
1: Alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panulahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
2: Katilu
1: jagat raya pramudita. Lampah anjeun. Jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nya tara ku jelema anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursyid sajatana nyata di wujud manusia. Satengesna anjeun mah lain batara guru tapi jurid balulus.
9: Tika sah yang tumampara batara guru barang disebat juriku ia sang kiang dewa brata langit biri anu sayakti ilang warna nusia tangat jangelek jadi denala.

0: Nah, urang wujud jadi kieu.
1: Uluh, monyong. Hay adim, muni berwes itu dulu. Eh. Muni rangeteng. Kolecer kitu na genggerongna teh teh euy. Mun nurulung kitu.
0: Alah-alah urang menjadi kieu. Wayang, sakali jurik tetep jurik.
1: Uluh.
0: Urang keun deui wujud kaula era Gatot Kaca Maya Batara Guru kieu bentukna.
2: Ada kudu saimang atuh jeung kalakuan.
0: Kudu saimang jeung kalakuan anjeun. Ampura. Ampura rumasa urang nu salah. Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moal bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
2: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling maklum?
0: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moal bisa.
1: Nah, make moal ngahampura ka nu salah.
0: Sabab sok deudeueun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan nu salah dihampura.
2: Nya bongan nu salah dihampura iteh. Komo ayeuna memake jeung asa duit teh gede sanajan salah oge nada meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual meulikeun kana duit yeuh.
1: Dumeh hampura beunang dipenta.
0: Aduh. Jadi kaula teh moal dihampura wayahna.
1: Atuh urang dek bener.
0: Sok beca hampura. Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
2: Naha?
0: Naon hampuraeunana jelema bener?
1: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
0: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
1: Ya hayang
0: jadi nu gelo geura pe.
1: Heuh nyeuh jelema hampuraeun mun gelo.
2: Ta model cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun ngahina ka ieu ah. Mun sentimen pisan.
0: Oh. Gatot Kaca. Kaula. Dek da hampura wa? Moal bisa. Hah? Moal bisa.
1: Diberi siak waing sanajan lompat kalengit pimpi tu sauk kagok asyong waing. Urang pada kopi jalan pati.
0: Ye. Lamun nyanya anjin dicaing rana lalaki langit lalang jaga toto sang punya kulit. Lamun nya anjin hiang mati pati gerak beri kaula. Asiga. Asiga.
1: Habib kan?
0: Tuturkan kaula. Hayu urang lompat kapade pokan lokas sampurna. Nepangan maha panita ajar padang. Hayu tuturkan aing. Tuturkan.
3: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Woi, Dewa Brata.
3: Jagoan. Kurang ngajar.
1: Waktu eta Sang Hyang Dewa Brata astra jinga dawala kasumampah anu diberi ku hiji nawa nyata penjelmaan Batara Guru.

0: Arios di Padepokan Loka Sampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kausku ilmu laparku pangabisa.
1: Syaha di luar.
0: Pangapunten aki.
1: Siap.

0: pawonten ing padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Gunira Kang Andika.
1: Aduh. Aduh sekolot ngadenge nu batuk teh pipiluan batuk.
0: Oh, lah puguh genggerong na gegeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
2: Pangersa mahat panita.
1: Kula
2: nampi nuhun pembage salira ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih.
2: Oh kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak?
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana linggih?
2: Anu bawi kaula teh teu boga tempat.
1: Oh, teu boga tempat.
2: Nya?
1: Ah, teu mungkin.
2: Nah, aki nyaurkeun teu mungkin.
1: Sunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we unggal jami ge.
2: Kaula tadi ngawal teh teu boga tempat.
1: Henteu.
2: Henteu. Bujeng hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhkan lain gaduhnyaan saliring dumadi sarekat jing sapari pola kaula teh kagungan gusti.
1: Mawa kajero ibu daki
2: rupi iya aki padepokan naon
0: yete anu kasebat ma padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasih aki sah.
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita Ajar Padang.
2: Panita?
0: Panita Ajar Padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu aya naon menak sumping ka dieu.
2: Anu mawi. Kaula dumungkap ka dieu. Kengeng wartos. Di. Kakasihna Sang Hyang Dewa Brata. Yen kaula dina waktu saya nanti nuju ngalalana naroskeun. Bab ilmu anu cacar ka hartos ku kaula.
1: Oh gitu.
2: Tapi no manawi aki tiasa ngawaler kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisan.
1: Oh. Syai. Kudu kitu budak murama kasep.
2: Tak itu ki. Kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan naon?
2: Aya tak katerangan teh dawuhanna pangeran.
1: Iya. Yeah.
2: Anu parantos ditulis ku manusia.
1: Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncuk dina katerangan. Ki.
2: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan.
1: Iya. Yeah.
2: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Danya.
2: Tak khawatir rek naroskeun naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
1: Kata imaku saya.
2: Nyaku pangeran.
1: Saya. Sakitu.
2: Kedua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha.
1: Berat pungkuh ieu.
2: Katilu.
1: Naon katilu.
2: Naon hartosna iman. Naon hartosna takwa. Sabab anu nerangkeun di dengge-dengge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi, baca nerangkin eta jelma teh.
2: Nya.
0: Atuh dan tong boro nu ngadengikeun katerangan eta jigana nu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apal tina maca wungkul meureunan.
2: Rupina.
1: Cimun.
2: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
2: Naon pangna agama di kamanusakeun?
1: Say, tapi pun telu pami lepat.
2: Entah upami lepat anu jentrele ki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicingnya sifat langeng. Teu cicingnya hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku eueuh gingsir.
2: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
0: Ku saha?
2: Ku pangeran.
0: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
2: Naha?
0: Tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
2: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Nya, pun samat kitu heulanan.
2: Naon?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
2: Nya,
0: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
2: Oh, umatna?
0: Umatna keneh teteh.
2: Anu sababaraha golongan teh?
0: Nya.
2: Anu katarima ku kami hiji.
0: Aya basa golongan dia.
2: Teu aya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
2: Ya.
0: Berarti lain golongan anu katarima mah.
2: Nanu kumaha?
0: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
2: Aduh. Ya atuh pami kitu mah sarana.
1: Kahartos.
2: Kahartos.
0: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
2: Kumaha?
0: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
2: 72
0: tu geuning salah
2: naha
0: anger 73 nu teu katarima mah
2: naha
0: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana nu iman jeung nu takwa teh ayana
2: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
2: Oh kitu.
1: Nya. Yeah.
2: Katilu.
1: Naon?
2: Naon hartosna iman sareng takwa?
0: Hartosna iman sareng takwa.
2: Nya?
0: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
2: Percaya teh?
0: Percaya teh di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Hay can yakin mah ulah waka percaya, sabab bisi dibobodo batur.
2: Oh kitu. Contohna?
0: Contohna. Alhamdulillahirobbil alamin naon hartosna.
2: Hartosna eta?
0: Nya.
2: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Saha tah nu ngurus teh?
2: Nu ngurus?
0: Nya.
2: Nya pangeran?
0: Tuh da salah.
2: Nah cek anjin saha?
0: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
2: Kapan tadi keterangan gitu?
0: Kumaha?
2: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya?
0: Kumaha upama urang contohan we?
2: Kumaha contohna?
0: Eta kerpus kagungan Jaya Sentika.
2: Nya?
0: Nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh?
2: Nya kerepus.
0: Kerepus, nya.
2: Nya.
0: Yakin.
2: Nya.
0: Tayina sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya.
0: Cing saha nu ngurus teh?
2: Nya Allah.
0: Tuh geuning si horeng anjeun manusa nu goblok teh.
2: Eh, Nah kasar gitu ki.
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
2: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu ngandung harti lir ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu bongan teu daek dikotek tak. Bongan dan nuduhna kanu jauh, bongan dan nyawangna kanu angang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhirat na ge bakal linglung.
2: Aduh. Nah tadi anu mana turun ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya
0: sategesna lain Allah tapi puji.
2: Puji,
0: puji.
2: Nah kumaha kajataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampeuheug seukeutan, cecepkeun tabah ka ngurus ka urang sataun ala, gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna.
2: Oh nya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentu di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ninggang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan. Cenah mun si hayam si leumpang teu punten-punten acan. Aya pek teh ninggang ka urang di jelema anu leumpangna anu teu puntenna. Naon teu kaopan. Ngomong naon cenah mun sia teh bieu teh deur we pasea ka eta ngaruksak sadaya alam teh.
2: Haduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerape puji sesama makhluk.
2: Kitu geuning. Oh kitu nya Ki.
1: Tah eta cuk. Aye carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
2: Di malam
1: aye hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung, keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
2: Oh iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu.
4: Ibu Imas, Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan paling mana Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
4: Atos 63 tahun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
4: Tos 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
4: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
3: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
4: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh ta acan
3: kumaha karaosna Bu selami pengobatan
4: asato aya karaosna naon
3: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
4: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
3: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
4: 375.
3: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Janten 138.
3: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
4: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
3: Mun Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
4: Sok nguping dino radio, da sok nguping kendongeng.
3: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
4: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sepertos abdi diabet atanapi naon wae cobian weku alpa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar seger gitu karena salira oke ente ayeuna nyeri alhamdulillah enak.
3: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
8: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
8: Amin amin.
7: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
10: Peace Radio.
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Entong boro kingga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
12: Naha?
11: Cing, aki dek nanyakeun.
12: Nya,
11: ti kotok nu kumaha nu geuleuh?
12: Anu bau?
11: Lain.
12: Anu medok?
11: Lain.
12: Nanu kumaha ki?
11: Anu saeutik coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah.
12: Aduh, laras pisan nya aki.
11: Nu mawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik, jaya kan yaya kiri, dengki dudupak rumpak kapepada kula, anguran gerak prak gerak hormat.
12: Imalan, Karaos pisan aki pemikitu macarana.
11: Kade. Numatak teo ge dordarna golongan jeng golongan. Dornarna jelema itu jeng iye. Dilantarankin parebut paham, parebut benar. Ay benar can kapi milik, ay pasea dihilakin.
12: Laras pisan aki.
11: Gerak kenyataan anak. Cik golongan iya haram ngukus teh. Cik golongan iya hentu. Daripada tinuk itu wae dar dipaseakeun. Dijajadikeun.
12: Imalan. Dan nya atuda ngukus mah haram.
11: Haram.
12: Nya.
11: Cik saha.
12: Da puguh teu aya dina katerangan anak.
11: Ubeuh.
12: Nya.
11: Aye dina katerangan aya nu unggalna kieu.
12: Kumaha?
11: He, manusa-manusa, teu dibenerkeun meuleum menyan kuru ngukus. Yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran?
12: Teu aya.
11: Teu aya.
12: Nya.
11: Naha aye pangeran teu nyarek aye manusa nyarek?
12: Haduh.
11: Nya.
12: Imalan aku jadi yakin ieu teh manusana anu goblok. Naha goblok?
11: Goblok teh.
12: Laras atuh kumaha kitu masaranna?
11: Aye goblok glogor teh anu tadi disebutkeun. Teu meujeuhna. Teu tamat ilmuna sumogol. Teu sampurna.
12: Nya atuh. Aduh. Jadi ngukus teh teu haram.
11: Henteu. Kalamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh.
12: Eta teh
11: jelema sasar. Aye pangeran teu nyarek, aye manusa nyarek.
12: Nya. Aye nu sok ngukus,
11: anu sok ngukus meledug meuleum menyan tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran, menta disalametkeun ka pangeran, menta rejeki ka karuhun, menta disalametkeun ka karuhun, ta eta jelema teu linglung.
12: Naha anu ngukus disebut linglung?
11: Tekadna nu tadi lamun ngukus kitu maksudna linglung ta jelema teh.
12: Kapan aya katerangan anak menta ka pangeran?
11: Kumaha?
12: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
11: Menta naon, cing? Menta naon?
12: Menta rejeki.
11: Saha nu geus dibere ku pangeran?
12: Ning batur babara leunghar, meureun mana kitu ge dibere.
11: Tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun sagede kumaha kitu pananganna e pangeran teh. Sabab aye hukumna dibere teh hiji nu mikeun. Dua nu nampanan. Tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrag ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing aye anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana?
12: Kaula jeung sampeu?
11: Nya.
12: Heula sampeu.
11: Heula sampeu.
12: Nya.
11: Yakin?
12: Nya.
11: Atunaha menta di ka pangeran.
12: Nah kumaha tuh
11: cara na menta teh geura pigawe parintahanana. Sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui. Urus cing alus. Ta eta cara na menta jadi cara na menta teh kudu dek ikhtiar.
12: Kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran?
11: Menta diselametkeun ka pangeran.
12: Nya.
11: Menta diselametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab?
12: Kumaha?
11: Sedangkeun hayang salamet maneh
12: nya
11: kudu bener we hirup. Sedangkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener.
12: Nya deui nya. Aye eta menta rejeki ka karuhun.
11: Saha nu geus dibere ku karuhun? Aye karuhun pamadegan anjeun naon?
12: Karuhun teh jelema nu geus paeh.
11: Ayeuna menta rejeki ka nu geus paeh.
12: Nya.
11: Entong barohinga menta rejeki ka nu geus paeh, ka nu hirup oge rajin hese.
12: Ohnya, nya. Kumalamun dipenta, oh, menta kasalametan ka karuhun. Menta diaping dijaring ka karuhun. Menta disalametkeun ka karuhun, nya. Kumalamun karuhunna baheulana urut ieu mah doraka. Tong boro nyalametkeun sia cemeun aing keur ripu. Aduh. Nya atuh. Nah, naon eta tekad nangukus teh? Kuduna tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan. Contona? Contona kumaha rupa haseup? Bodas? Aya rupa areng? Hideung? Aya rupa seuneu? Koneng? Aya rupa ruha? Beureum? Aya leuwih na ti eta? Teu aya. Tuh. Geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah. Aduh. Nya atuh pami kitu mah carana.
11: Kahartos.
12: Nya
11: pituduh kana wujud urang. Aing meuleum menyan seungit.
12: Aing ceuk kaula mah bau jurig deui.
11: Bau jurig.
12: Nya.
11: Nyaan bau jurig.
12: Nya
11: geus pangih anjeun jeung jurig.
12: Teu acan.
11: Tuh geus nipu maneh ta anjeun. Naha aing pangih jeung jurig acan aing ngameungeus. Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok kukus. Kajurung ku kangewa aing jelema ngewaan teh jelema salah, cu.
12: Haduh.
11: Aya nu meuleum menyan ka ameuna seungit, aing seungit eta simul. Ai seungit teh kaseneng gaib.
12: Karuhun
11: lain.
12: Gaib naon?
11: Gaib ame anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok?
12: Nya dipangkak.
11: Duh, kana bau mah pan mungeun.
12: Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun. Aduh. Iya atuh pami kitu mah carana.
1: Ta eta, cu.
12: Kahartos pisan aki.
11: Tah ayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusa nyarek.
12: Dumeh eta we teh aya dina kateranganna ceuk kaula ge tadi.
11: Dumeh eueuh dina kateranganna
12: nya.
11: Cing aya dina kateranganna anu kieu.
12: Kumaha?
11: Pek manusa-manusa geura arudud maneh.
12: Teu aya.
11: Nah, tu make arudud. Meureun eta ge sarua we bina. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa.
12: Nya atuh. Aduh.
11: Kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Aing ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheulana neuleun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moalna naon da hubungan ka itu mah. Pan hubungan sok teh keur basaeun anjeun kana diri anjeun sorangan.
12: Anu tara ngukus,
11: anu tara ngukuskeun bae da moalna naon deui, anu penting nu sok ngukus jeung nu tara ngukus jelemana cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganjurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Numatak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan.
12: Naon anu kudu hijikeun?
11: Tekadna, ucapna, lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaituna ge runtut raut.
12: Onya
11: numatak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali.
12: Nya
11: maha suci Allah, maha suci Allah cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah 33 kali. Nyata subhanallah teh hartina maha suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun maha suci Allah ka Allah, Allah bakal ngajawab cenah meureun heus si anu kotorna.
12: Nah kumaha contohna?
11: Numatak di dinya ge 33. Aye 33 teh 3 jeung 3 direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji cili, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh ta. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaituna geus ngaguluyur.
2: Nya ka hartos. Dupi hartosna takwa.
11: Hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener.
2: Nya atuh.
11: Kaharti karaos. Heuh, aya geus karasaona man syukur.
2: Tah ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat, naon? Naon pangna agama di kamanusakeun?
11: Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato pangna agama dikamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato.
2: Naha kajahatan manusia leuwih ti sato?
11: Leuwih.
2: Naha?
11: Cing, nyatakeun. Ayeuna aya doma di mana maling sampeu nya beutina ongkoh nya dauna ongkoh nya pagerna diruksak aya doma kitu.
2: Teu aya.
11: Doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul. Tapi jelema pagerna diruksak, sampeuna diala, tangkalna diawut-awut.
2: Onya nya.
11: Aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau ka radio jeung TV. Tapi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu.
2: Da aya
11: tapi jelema nya aya.
2: Nya
11: tuh kajahatan manusia mah leuwih ti sato teh oge. Benerna oge leuwih ti sato.
2: Nya
11: kaharti
2: kahartos pisan aki. Memang eta anu ku kaula dipilarian
11: nu mata ulah sasar cu ulah linglung
2: tepi no damal aki
11: kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeun anak kana nu pika kadedeuh kacinta kaula kasih parantos nyangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari kotetak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganana. Lamun manusia geus apa ka dirina, pasti manusia teh bakal nyaho ka Gustina. Lamun manusia geus apa ka Gustina, pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodo hirupna. Lain bodo teh bisa maca jeung nulis, tapi bodona teh teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu guminter, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, salilana sumerah jeung pasrah.
2: Nya,
11: cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha?
2: Nya kudu ka pangeran.
11: Kudu ka pangeran
2: nya
11: pangeran teh nu kagungan
2: nya
11: na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna
2: nah kudu ka saha tuh
11: cing kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang geus teu butuhkeun
2: nah kudu ka saha
11: kudu kana hukum-hukum mantenna
2: oh nya
11: sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh. Ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna geura nu aing. Jadi yakin atuh kana hukumna.
2: Aduh.
11: Yakin maha panita.
2: Kaula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira.
11: Nuhun.
2: Clear pena.
11: Barang saweg aya dina obrolan sapratane pun Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing Astra Jingadawala. Pangapunten Maha Panita Ajar Padang.
2: Geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata ki.
11: Cing cing cing.

0: kali-kali.
1: Kumaha sadherek Jaya Sentika parantos ka waler.
2: Parantos nuhun Sang Hyang Dewa Brata.
1: Sawang sungguh.

0: этого брата. Sumakapihatur pangersa
1: agnuhuncu.
2: Sumakapihatur aki
0: ditampi nuhunjang.
2: Nuhun kan?
1: Abdi gete kantun kumawantun ya punten neki.
0: Sawios menak.
2: Waduh, gede daraja tu jadi mau monyong kita sebut menak. Manuk, manuk bango, selingwa. Mana yang namanya monyet baru guli
0: coba
1: nampi nuhun maha sangkiang dewa brata kaula parantos kawaler pertarosan kui maha guru
0: nuhun
1: parantos kawaler parantos mang
0: nuhun
1: wabi gesan estetik pada di waler kita tadi tanda pukul nuju repot cekal dia oke
3: nya
2: repot. Wah, tidak gampang bisa nunggu cuma. Dewek weh, nunggu cuma lain waktu. Di kuburan mah ini lawan bodas 7 meter. Ayam bodas genep. Noge sacirung.
1: Jualun beleguk. Lumayan. Kumaha.
0: Anu mawi. Tina waktu saya teh. Kaula sanes kabur di lantaran kensien okobe jalan pati jing batra guru kuningakin batra guru teh sumping ka melajang tengah kaulah kalepasan jing batra guru disebat jurik atunah lengit dirina anu sayakti ilang warna anu senyata ngajang elek.

0: Sang Hyang Dewa Batu. Jagoan kurang ajar. Batara Guru, Batara Guru. Sang Hyang Otipati Lagdinan.
1: Si Jaya Sentika itu. Hai,
0: kurang ngajar awak mane wani-wani nipu.
1: Wah. Santiga, take down.
0: Anjin geswan ini pu kakaula, semua maju.
1: What's up? Nyaan tampilinya purus lain jelma sama nea isi Santiga. Awas ya kuain dibanting dahulu nak.
0: Penas tikar sayang cuma marah.
1: Iya, Bambang Jaya Sentika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudiu.
0: Lengit diri anu saya tilang warna anu senyata ngajanglek jadi resi narada.
1: Iya.
0: Aduh, cilaka. Nyangakin sadaya gaya, mangga Sang Hyang Dewa Brata.
1: Rasakeun ieu panah pusaka linuh nyatana pusaka ti panita ajar padang.
0: Gusti tersayang tuma parang.
1: Ieu Batara Guru anu parantosna jadi buta dipun temak dening panah leungit diri nu saya ti ilang warna nu senyata ngajanglek jadi haseup ngebul ka luhur si koreng sukma akma na Sang Hyang Rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: mane pun Batara Kresna ningali ti kangangan hinga panah cakra Udaksana dipuntemakeun déning Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dadia Semar Badranaya. Salamat Ujang.
1: Itu bapak gering surat jalin bapak itu.
0: Oh syukur yang paingan atu. Batara Kresna lajeng nemakeun dicakra kena ka Gatot Kaca. Hingga Gatot Kaca nyatara sang yang Dewa Brata. Kenaku senjata cakra dadia Batara Guru keluar tina wujud Gatot Kaca. Si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menunggal sareng Gatot Kaca. Gatot Kaca
2: mayang
0: ayeuna mah geus rengse si koreng eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyatana sang yang rancasan. Eyang diudag-udag lamun tinyumput kana wujud hidep lapur mah bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidep mah diwangun ku wajah perak timah jeung sajabana timalan atuh nunjuk si abdi ieu dina waktos ayeuna parantos salamet sadayana melirik kana pancaka timah pae kana riwayat ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotana.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair Hayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, puyeng, masuk pokoknya mah paragal itu ya naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sekarang lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu seberapa lama, Pak?
1: 3 bulanan lah, sekarang ayeuna mah 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Ka payun-payunna teh ya, inu lalinu teh araya ya, puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum ae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teh aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak, bilih ayah pesan, kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
1: Anu geduh panyawatnya, panyawat naon, we, mangat cobian ku alfa propolis. Rawasna, iya, pisan, gitu, ayah butosna.
0: Hatur nuhun bapak, pidu hati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah merupakan keyakinan dari penganut setiap agama untuk berpendapat bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar. Keyakinan seperti ini wajar. Keyakinan seperti ini normal, biasa, dan memang seharusnya. Tetapi keyakinan seperti ini pun bukan merupakan satu keyakinan yang harus ditudingkan keluar, tetapi lebih banyak ditujukan ke dalam. Dengan tujuan pertama untuk meningkatkan keimanan umat. Kalau seseorang sudah memiliki keyakinan bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar, saya yakin orang seperti itu akan konsekuen dalam kehidupan beragama. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa semua agama adalah benar, akhirnya ia akan berpendapat juga bahwa semua agama adalah sama. Kalau semua agama dipandangnya sebagai sama, maka tidak jadi soal benar baginya agama mana saja yang dianutnya. Kalau perlu agama diperlakukan seperti baju, bosan, ganti, jenuh, tukar, dan begitu selanjutnya, maka akan lahirlah sikap ngambang dalam kehidupan beragama. Yang kedua, keyakinan seperti ini lebih bersifat untuk menjaga orang dalam jangan sampai keluar, bukan untuk memaksakan orang luar untuk ke dalam. Agama adalah soal keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan mungkin bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, keyakinan tidak mungkin bisa dipaksakan. Oleh karena itu, etika dakwah dalam Islam adalah bagaimana mengislamkan orang Islam, bukan mengislamkan orang di luar Islam. Sebab sejauh ini kewajiban para mubalig hanyalah untuk menyampaikan Islam dan bukan mengislamkan orang. Kalau kita telusuri sejarah, kita akan melihat kenyataan ini. Apakah Nabi Nuh misalnya tidak ingin agar putranya Kanan jadi orang beriman saja? Ingin sekali Nabi Nuh itu. Atau apakah Nabi Ibrahim juga tidak ingin agar orang tuanya yang bernama Azar jadi orang beriman saja? Luar biasa keinginan Nabi Ibrahim. Atau pada contoh yang lebih dekat lagi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keinginan agar Abu Jahal dan Abu Lahab berdiri pada barisan orang yang beriman saja? Ingin sekali baginda Nabi. Kalau sejarah kemudian menceritakan kepada kita, Kanan putra Nabi Nuh berdiri dalam barisan orang-orang kafir, Azar bapak Nabi Ibrahim malah menjadi produsen berhala, Sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab habis-habisan menentang, menghalangi, memfitnah, bahkan berusaha menghancurkan perjuangan Nabi. Itu seluruhnya merupakan indikasi kita hanya wajib untuk menyampaikan Islam. Sedangkan seseorang akan Islam atau tidak, itu sepenuhnya berpulang kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan ini kita tudingkan keluar, lalu berupaya menarik orang luar agama Islam ke dalam Islam, akan timbullah benturan-benturan. Inilah yang sering menjadi kenyataan, di mana seseorang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbullah singgungan-singgungan dan benturan-benturan yang tidak diharapkan, yang pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Yang ketiga, keyakinan seperti ini untuk menumbuhkan fanatisme beragama. Kita semua maklum, orang kalau cinta kepada suku, bagus. Tapi fanatik kepada suku, salah. Orang cinta kepada guru, bagus. Tapi fanatik kepada guru, tidak benar. Soal guru dan suku, kita harus objektif. Orang cinta kepada agama, bagus. Orang fanatik kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Fanatik dalam arti berpegang teguh, sebab hanya dengan watak seperti inilah setiap penganut suatu agama akan menjadi konsekuen dengan nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Untuk mencegah terjadinya singgungan dan benturan-benturan dalam upaya menyebarkan agama, maka di negeri kita ini digalakkanlah tiga macam kerukunan yang dikenal sebagai tri kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat persoalannya lebih jauh lagi. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kita sama maklum bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun seseorang datang, apapun saja warna kulitnya dan bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, maka dia adalah saudara kita. Lebih tegas ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang potonganmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memandang hartamu. Yang Allah lihat, yang Allah nilai, yang Allah pandang tidak lain adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Tentang wajah, tentang kulit, warna kulit, tentang suku, bangsa dan bahasa, Islam menganjurkan kita untuk objektif. Ini yang orang sering katakan. Walaupun keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Keluarnya dari dubur ayam, tapi telur, kenapa tidak diambil? Islam mengajarkan kita untuk objektif. Islam mengikat kita dengan akidah. Kita adalah satu umat yang satu. Yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kita adalah bagaikan satu bangunan. Posisi dan komposisi boleh saling berbeda, tetapi satu sama lain harus saling memperkuat. Harus saling asah, asih dan asuh. Jangan saling gasak, gesek dan gosok. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju tentara. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju polisi. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju pejabat, teknokrat, dokter, seniman, artis, pengusaha, pedagang, petani. Tapi baju apapun yang membungkus badannya, jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkus badannya itu. Lalu mampu menyusun kebersamaan untuk kemajuan dan kepentingan kita bersama. Soal perbedaan pendapat, halal. Soal perbedaan pendapat, wajar. Kepala sama hitam, pendapat tentu berbeda. Tapi marilah kita lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat. Mencoba memandang orang lain tidak cuma dari sudut kepentingan sendiri saja. Tidak cuma dengan kacamata kita saja. Tapi mampu melihatnya dalam konteks yang luas. Hanya dengan demikian kita akan menjadi arif, menjadi bijaksana di dalam memberikan penilaian dan tidak terjebak kepada sudut pandang kita sendiri saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah lewat masanya kita umat Islam berkotak-kotak karena hal-hal kecil yang tidak prinsip. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena hal-hal kecil yang menyangkut soal-soal teknis. Sudah datang waktunya kita menyusun saf yang lebih lurus, oleh karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi jauh lebih berat dari yang sudah kita lalui. Dan tentu orang yang tidak senang umat Islam bersatu masih banyak. Orang yang tidak senang umat Islam kompak masih gentayangan di mana-mana. Terang-terangan menghantam Islam, jelas mereka tidak berani. Kenapa? Ada satu modal positif dari kita umat Islam, yaitu fanatisme agama. Artinya, walaupun konsep agama tidak dilaksanakan, tapi kalau jihad dan berjuang untuk agama, dia mau berkorban nyawa. Ini merupakan modal yang positif. Maka orang ngerti betul, kalau Islam dihantam terang-terangan, yang paling goblok juga mesti marah. Mesti marah, mesti tersinggung, mesti terhina. Kalau agamanya dihantam terang-terangan, dia mesti bangkit. Maka untuk

0: tapi jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkusnya. Islam adalah milik Muslim. Apa dia jadi tentara, apa dia jadi polisi, apa dia jadi pejabat, apa dia jadi seniman, apa dia jadi teknokrat, apa dia jadi artis, jikalau dia Muslim, maka Islam adalah miliknya. Harus wajib dijaga dan dibela secara bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu jangan cuma bisa mempelajari dan membaca kitabnya Imam Syafi'i, tapi belajar jugalah akhlak dan etikanya Imam Syafi'i. Jangan hanya sekadar membaca dan mempelajari kitabnya Imam Abu Hanifah, tetapi belajar dan simak jugalah akhlak daripada Imam Abu Hanifah. Satu contoh yang ringan saja, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Ini yang saya maksud akhlak. Berbeda pendapat, tapi tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Bahkan ada satu riwayat, satu malam Imam Abu Hanifah ziarah ke makam Imam Syafi'i, lalu beliau menginap di sekitar komplek itu. Ketika subuh beliau solat menjadi imam dan beliau membaca doa kunut pada rakaat kedua.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Selesai solat, murid-murid beliau bertanya, ya Syekh, Tuan Imam, Tuan kan memfatwakan tidak pakai kunut. Betul. Kenapa sekarang Tuan sendiri pakai kunut? Apa jawab Imam Syafi'i? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Sederhana saja. Ihtiraman li Syafi'i. Saya menghormati pendapatnya, saya menghormati fatwanya daripada Imam Syafi'i ini. Berbeda pendapat tapi saling menghormati. Berbeda pendapat tapi tidak saling menyalahkan. Ini yang hilang sekarang. Kita baru beda pendapat sedikit aja kayaknya udah lakum dinukum. Maka perbedaan pendapat tidak lagi jadi rahmat, malah sering jadi bala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat di desa-desa terpencil ini terangkat ke permukaan. Yang satu usoli, yang satu enggak, pisah RW. Yang satu jumatan azan sekali, yang satu dua kali bikin masjid di samping masjid. Satu kunut, satu tidak, main asah bendo. Kalau hal seperti ini berkelanjutan, kita akan tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, dan kita sendiri yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, marilah kita bina kerukunan antar umat seagama. Baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, kaos dan jaket boleh juga tidak sama. Tapi jikalau merasa muslim, jangan perbedaannya yang kita perbesar, tapi persamaannya yang kita cari. Hanyalah jikalau kita rukun, kompak, guyub dan bersatu, saya yakin kita akan bisa berbuat lebih banyak, baik untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Tapi jikalau kita berpecah belah, centang perenang, satu ke barat, satu ke timur, lain ke utara, satu lagi ke selatan, tidak ada persamaan persepsi, maka kita akan tertarung di kaki teman sendiri, kita juga yang akan jadi lemah akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kerukunan antar umat seagama merupakan hal yang wajib kita laksanakan, agar dengan itu kita menjadi satu umat yang kuat untuk sanggup menjawab segala tantangan-tantangan dan problema-problema yang timbul, untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan umat beragama. Bahwa kita punya keyakinan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam, itu benar. Yang salah kalau itu sekadar kita jadikan apologi, sekedar untuk teriak

0: membanggakan diri tanpa kita mau melihat apa yang kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai umat. Kita bangga berteriak al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Kalau soal Islamnya jelas, tapi kalau sudah bicara soal umatnya, kita ini kayak orang main layangan. Layangannya tinggi, kelik di mana-mana. Yang mainin tetap aja di bawah. Padahal kita tidak ingin bernasib seperti orang main layang-layang. Layang-layangnya tinggi mengapung, sedangkan yang main layang-layang tidak pernah kemana-mana. Kita ingin seperti orang naik membuat pesawat, lalu ikut naik pesawat, terbang bersama pesawat itu. Kalau Islam memang agama yang tinggi, maka kita Muslim juga harus menjadi umat yang tinggi. Tinggi pendidikannya, tinggi ekonominya, tinggi kesadaran beragamanya, berbangsa dan bernegaranya, tinggi nilai etikanya, tinggi semangat jihadnya, dan begitulah selanjutnya. Bukan sekedar apologi dengan menyanyi-nyanyikan Islam sebagai agama yang tinggi, sementara kita berada di bawah. Untuk itu kita memerlukan kebersamaan. Dan kebersamaan hanya akan muncul dengan kesadaran bahwa setiap kita merupakan bagian dari yang lain. Saudara yang jadi seniman, berjuanglah untuk Islam lewat karya seninya. Saudara yang pejabat, pergunakanlah jabatan itu untuk kepentingan agamanya, Islamnya, sebagaimana pejabat lain dari agama lain juga berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan kadang-kadang kalau sudah mau pensiun baru jihad. Walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi kan akan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Justru kalau mau berbuat untuk kepentingan agama, jangan nunggu sampai pensiun. Ini yang sering terjadi. Kalau sudah pensiun, tanda tangan dah kagak laku, memo udah gak dihargain, pengaruh sudah gak ada, baru mau jihad. Ngomongnya hebat, segala macamnya hebat, kemarin kemana? Ya memang terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Dan kenapa takut berbuat untuk Islam? Karena orang lain, pejabat lain pun dari agama lain berbuat untuk kepentingan agamanya. Sama-sama berbuat. Yang artis, berjuanglah untuk Islam lewat kemampuannya. Yang teknokrat, berjuanglah untuk Islam dengan teknologinya. Dan begitulah selanjutnya. Jikalau setiap kita berpikir bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Islam ini, saya yakin dengan kebersamaan, maka nilai-nilai Islam akan lebih berkibar dan berkobar di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bina dan kita tingkatkan kerukunan antar umat seagama. Perbedaan pendapat jangan menyebabkan kita saling bergontokan, tapi saling menghormati, saling menghargai. Ketegangan-ketegangan yang ada jangan kita tambahkan lagi. Bahkan persamaannya lah yang harus kita cari, dan bukan perbedaannya yang kita besar-besarkan. Mari kembali kepada kesadaran. Islam telah mengikat kita dengan tali akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada Islam ini, kepada Al-Qur'an ini, dan jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Quran tidak melarang kita berbeda pendapat. Hadis tidak melarang kita berbeda pendapat. Baik Quran maupun hadis sama-sama melarang kita berpecah belah. Di dalam satu hadis Nabi memberikan peringatan tegas sekali. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang di hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua macam manusia di akhirat nanti didiemin aja. Enggak diaru-aruin, dipanteng. Enggak diendahin. Bukan main, saudara-saudara. Jangankan di akhirat, Di dunia ini aja ya, kalau kita didiemin aja sama orang tua kita, bingung. Didiemin aja sama mertua, bingung. Bingung. Ini orang tua maunya apa, Bu? Ya kalau salah ditegur, kalau perlu diadili, diadili. Ini enggak, didiemin aja, bingung. Apalagi itu di dunia, apalagi di akhirat. Sedangkan di akhirat nanti kan orang kan tumben ke akhirat kan. Belum pernah ada sebelumnya yang ke sana. Sudah ke akhirat baru pertama kali. Untuk seterusnya sampai sana enggak ada yang ngaruhin, didiemin aja. Ya Allah, alangkah malangnya. Siapa mereka itu? Pertama kata Nabi, orang yang didiamkan saja oleh Allah itu qati'ur rahim. Orang yang suka memutuskan silaturahmi. Orang yang suka marah-marahan. Sakit palanya kalau enggak marahan sama orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kan simbol orang yang enggak mau rukun, orang yang enggak mau bersatu, merasa hebat kalau bisa ngantem orang lain walaupun dia sendiri sebenarnya barangkali tidak lebih baik dari yang dihantemnya. Sebab biasanya maling ayam merasa hebat kalau berhadapan dengan maling kambing. Itu biasa. Dia enggak merasa bahwa dia nyolong ayam. Wah, si ayam gak apa-apa, kecil no, kambing no. Maling kambing akan merasa dirinya benar kalau berhadapan dengan maling kebo. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita sering lupa dengan kesalahan yang kita lakukan. Disinilah rahasia Nabi berpesan, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, menyebabkan dia cukup sibuk untuk tidak mengorek-ngorek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Beruntung orang yang aib dirinya, kekurangan dirinya, menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari dan mengorek aib dan kekurangan orang lain sampai dia lupa kepada aib dan kekurangan dirinya sendiri. Jadi manusia pertama yang nanti tidak akan diopeni oleh Allah, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang kalau sudah marah pakai grup-grupan. Grup-grupan ngebon. Ngundang ngajak orang lain. Marahan nyok, marahan. Ini marahan pakai ngajak orang. Yang kedua, jarsu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa kesatuan. Tidak ada kesatuan tanpa silaturahmi. Sebab itu konsep silaturahmi dalam Islam merupakan bagian pokok daripada ajaran agama Islam. Hanya dengan silaturahmi kita akan bersatu. Hanya dengan persatuan akan timbul kekuatan. Dan hanya dengan kekuatan kita bisa meraih kemenangan. Tanpa kekuatan, kemenangan sebuah mimpi. Tanpa kesatuan, kekuatan tidak akan pernah lahir. Dan tanpa silaturahmi, kesatuan tidak akan pernah terwujud. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kita memaklumi bahwa kita bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang sangat majemuk. Ribuan pulau, segala macam warna kulit, suku bangsa dan bahasa merupakan cerminan dari wajah Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sesungguhnya dapat menjadi bumi yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya setiap agama yang sah dan diakui di Republik Indonesia ini. Islam sesuai dengan namanya berarti damai, aman dan tentram. Sejarah menjelaskan kepada kita, belum pernah Islam ini dikembangkan dengan ujung pedang. Belum pernah Islam ini dikembangkan dengan kekuatan materi. Selamanya Islam berkembang dengan nilai-nilai moral dan al-akhlakul karimah. Kalaupun pernah terjadi perang dalam Islam, maka perang itu sendiri sesungguhnya bukan untuk memaksakan keyakinan, karena keyakinan sungguh tidak bisa dipaksakan. Perang yang timbul dalam Islam sesungguhnya tidak lebih daripada upaya untuk menjaga dan mempertahankan keyakinan dari hinaan, cemoohan, dan dari tekanan-tekanan yang muncul pada ketika itu.
1: Radio Fis FM.
2: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Namun pada prinsipnya, di negara-negara manapun di dunia ini, apabila umat Islam mayoritas, maka orang-orang luar Islam bisa hidup dengan tenang, aman, dan damai. Begitulah kenyataan. Jika dia kecil, umat Islam ini, maka dia bisa menjaga diri. Dan jika dia besar, maka dia bisa mengayomi. Kecilnya bisa menjaga diri, besarnya bisa melindungi. Sebaliknya, kalau kecilnya saja sudah kurang ajar, apalagi gedenya? Bajingan. Lah orang kalau kecil saja berlagu-lagu, apalagi udah gedenya, kan logika begitu. Masih kecil udah berani kurang ajar, apalagi gedenya yang kereng itu. Itu logika mengajarkan begitu. Dimanapun saja umat Islam itu, kalau dia berjumlah sedikit, dia bisa jaga diri. Tapi kalau dia berjumlah besar, dia bisa melindungi. Contohlah misalnya Saudi Arabia, negara Islam. Orang luar Islam yang tinggal di luar Mekah, Madinah. Dia tinggal di Taif, di Yanbu, di Dahran, di Jeddah. Orang-orang kafir ini hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di Malaysia, begitu di Republik Indonesia. Dimanapun saja, kalau umat Islam golongan terbesar, orang luar Islam boleh hidup tenang, aman, damai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi kadang-kadang sejarah juga yang menceritakan bahwa kalau kebetulan umat Islam minoritas, nasib mereka menyedihkan, ironi, memilukan, kadang-kadang memalukan. Ini juga merupakan kenyataan daripada sejarah. Oleh sebab itu, untuk mengatur lalu lintas kehidupan beragama, program kerukunan antar umat beragama itu harus berjalan. Saling menghormati, saling menghargai, tapi jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sebab kalau sudah upaya menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, maka akan timbullah singgungan-singgungan yang sungguh sangat tidak kita harapkan. Maka para ustaz, para kiai misalnya tidak boleh membawa-bawa Quran masuk ke rumah-rumah orang lain agama untuk menyebarkan Islam ini. Sebaliknya orang lain dari agama lain juga tidak boleh masuk ke rumah-rumah orang Islam. Hormatilah orang yang sudah beragama, jangan penganut suatu agama dijadikan sasaran bagi pengembangan agama lainnya. Bahwa setiap kita berkeyakinan semua orang di luar kita adalah tidak benar, wajar. Bahwa kita berpendapat bahwa semua orang di luar kita adalah kafir, pantas. Bahwa kita berkeyakinan bahwa semua orang di luar agama kita tidak ada jaminan masuk surga, wajar. Tapi keyakinan itu harus ditujukan ke dalam, jangan keluar. Kalau sudah keluar, muslim berkeyakinan seperti itu, orang lain dari agama lain berkeyakinan seperti itu, akan terjadilah benturan-benturan. Di mana kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, akan timbullah hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka toleransi menjaga kerukunan antar umat beragama ini pun harus ada batas-batasnya. Maka yang diprogramkan betul kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan agama. Agama jelas berbeda, tidak bisa dirukun-rukunkan. Umatnya silakan. Artinya hal-hal yang menyangkut bidang muamalah, bidang sosial, mari kerjasama. Bangun jalan umum, mari sama-sama. Jaga keamanan bersama, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, keyakinan, ubudiyah, kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh agama masing-masing. Bukankah satu saat Quraisy saking putus asanya pernah mengajak damai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah Muhammad, ini marah-marahan capek juga rasanya nih. Kita baik-baikan aja yuk. Maksudnya bagaimana? Oke deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, Allah. Besok tapinya gantian, kamu ikut menyembah Tuhan saya, Tuhan kami. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Join kerjasama, toleransi. Toleransi model ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Satu nas yang jelas. Hei Muhammad, katakan kepada mereka, hei orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ditutup dengan satu komitmen, satu statement resmi bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya agama ada kaplingnya. Jangan lalu dengan dalih toleransi, menjaga kerukunan, lalu yang dirukun-rukunkan agama yang jelas berbeda itu. Wah, jangan fanatik. Bagaimana musimnya aja? Bagaimana musimnya saja? Lalu semua agama dicampur adukkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau soal menghormati orang yang berbeda agama, Islam paling hebat. Begini, orang kafir itu kan ada dua macam. Ada yang disebut kafir zimmi, ada yang dinamakan kafir harbi. Nah, kafir harbi ini semua orang di luar Islam yang kurang ajar kepada umat Islam. Jelas nantang, jelas mengganggu, jelas menghambat. Kafir harbi, halal darahnya. Yang kedua kafir zimmi, ini orang di luar Islam yang hidup berdampingan dengan umat Islam, saling menghormati, saling menghargai. Terhadap orang kafir seperti ini, Nabi pernah memberikan pesan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang coba menyakiti orang zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, itu sama saja dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dan siapa yang menjadi menyakiti aku, akulah lawannya di hari kiamat nanti. Artinya hormati. Pernah juga Rasul sedang duduk dengan para sahabat, ada sekelompok orang berangkat mengantar, mengusung jenazah, hendak mengubur jenazah. Serta merta Nabi berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu. Setelah jenazah lewat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, iya, yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi, kenapa kita berdiri menghormatinya? Jenazah Yahudi. Yahudi ya Rasul. Orang bukan sih? Ya orang, kalau orang mah. Cuman Yahudi. Hormati, kata Nabi. Yang dihormati orangnya, bukan keyakinan. Sudah mati pun dihormati. Konon lagi masih hidup. Tapi jangan lupa, menghormati manusianya tidak sama dengan menghormati agamanya. Jadi oleh sebab itu, dengan dalih apapun, marilah kita bersama-sama berusaha mengekang diri, menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Membangun tempat-tempat peribadatan sesuailah dengan kebutuhan umat. Artinya kalau umat Islam di satu kampung cuma 3 orang, tidak usah bangun masjid di kampung itu, mubazir. Ah, yang penting bangun saja, jamaah kan bisa ngebon dari tempat lain. Tidak perlu. Muslimnya cuma 3 orang di kampung itu umpamanya, lalu bangun masjid. Tanda tangan orang lain dipalsukan, disuruh ngaku-ngaku Islam atau diislam-islamkan supaya masjid bisa berdiri. Ya tidak benar. Sebagaimanapun juga tidak perlu orang Kristen cuma 3 di satu kampung lalu bangun gereja di kampung itu. Kan mubazir. Oh, tidak apa-apa nanti jamaah ngebon dari tempat lain. Akan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbul reaksi. Kalau sudah timbul reaksi, tentu tidak bisa disalahkan. Karena memang hal-hal yang seperti itu akan berkembang dan sangat peka sekali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu kalau bicara soal toleransi, bicara soal damai, bicara soal kerukunan antar umat beragama, muslim bukan teroris, muslim bukan umat yang sadis, muslim bukan umat yang suka cari gara-gara. Muslim sesuai dengan namanya adalah umat yang harus menebarkan rahmah kepada seluruh penjuru alam, kepada lingkungan di mana dia hidup. Tapi muslim walaupun bukan orang yang suka mencari-cari musuh, bukan orang yang suka lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Ini prinsip. Keyakinan tidak bisa dipaksakan, tapi keyakinan juga jangan diganggu-gugat. Untuk sesuatu yang bernama keyakinan ini, orang akan memandang enteng segala resiko. Kalau ia disinggung orang, jangankan cuma sekedar harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa satu-satunya yang paling berharga itu pun menjadi murah kalau untuk satu keyakinan. Dan ini bukan cuma milik muslim, milik keyakinan setiap penganut suatu agama. Rela mati, rela korban nyawa, jiwa untuk kepentingan agamanya. Sehingga kalau terjadi singgungan-singgungan, maka akan timbul keresahan sosial yang dampaknya akan sangat berbahaya. Oleh sebab itulah kita wajib menjaga diri. Tidak beremosi untuk mengejar jumlah dengan melupakan kualitas. Marilah kita bina umat kita masing-masing. Marilah kita bina ke dalam. Marilah kita menjaga gawang masing-masing. Jangan melakukan serangan ke daerah orang lain, walaupun dengan cara yang paling halus. Menolong yang menolong orang silakan. Membantu petani miskin dengan memberikan super mie, beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa, silakan, dari segi sosial itu baik. Tapi kalau itu cuma sekedar dalih, kalau cuma sekedar alat untuk menyampaikan agama kepada orang yang justru sudah beragama, itu kamuflase yang sungguh sangat berbahaya. Dan saya yakin, satu agama yang ditegakkan dengan bujukan-bujukan materi, maka di negara-negara yang tingkat ekonominya tinggi, penduduknya makmur, biasanya agama kayak begitu kagak laku. Bisa gulung tikar, makin makmur negara, makin tinggi ekonomi rakyat, makin bangkrut itu agama. Pada tingkat di mana kemakmuran rakyat sudah semakin tinggi, itu agama rasanya bakal gulung tikar.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan itu soal kebenaran, dan kebenaran tentu milik bersama. Kita wajib menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan menjaga dan menghormati perasaan orang yang sudah beragama. Jangan menyebarkan agama sekali lagi kepada orang-orang yang sudah beragama. Jadi dengan demikian Islam memberikan satu gambaran yang jelas sekali. Mari saling menghormati, mari saling menghargai, mari menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita bangsa Indonesia hanya bisa membangun adalah apabila negara kita ini aman. Negara kita ini aman apabila kita berada dalam satu kondisi yang saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita semua sama-sama maklum kepada satu peringatan dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, adalah dua golongan manusia. Apabila keduanya bisa bekerja sama dengan baik, nikmatlah rakyat. Tapi apabila keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka kiamatlah umat. Keduanya adalah ulama dan umara. Ulama dan umara harus bekerja sama. Dan bekerja sama artinya bukan saling memperalat. Ulama bukan alat daripada umara. keduanya bekerja sama, keduanya sama membangun, hanya bidang pembangunannya saja yang berbeda-beda. Umaro biasanya lebih cenderung membangun lingkungan hidup manusia. Jalan, komplek perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, bangunan fisik sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan ulama biasanya lebih membangun manusianya. Keduanya sama berjasa, keduanya sama berjuang, keduanya pun sama berbuat. Hanya saja umaro biasanya disebut sebagai pemimpin formal, dan ulama dinamakan pemimpin non-formal. Membangun manusia tidak lebih mudah daripada membangun lingkungan fisik. Bagaimanapun kerasnya besi, saudara bisa membentuk besi itu menurut selera saudara. Yang tebal bisa kita tipisin, yang lurus bisa kita bengkokin, yang bengkok bisa kita lurusin, itu besi. Bagaimanapun kerasnya sepotong besi, dia akan tunduk kepada selera si pembuatnya. Tapi namanya manusia, makhluk punya kemauan dan kemampuan, punya perasaan dan pemikiran. Membangun manusia lebih sulit daripada membangun jembatan. Membentuk mental manusia lebih sulit daripada membentuk besi. Namanya saja manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya kemauan, juga punya kemampuan. Oleh karena itulah maka keduanya harus bisa bekerja sama. Di dalam hadis lain junjungan kita memberikan peringatan, man istakhaffa bil ulama khasirad dina wa man istakhaffa bil umara khasirad dunia. Siapa yang menganggap remeh, siapa yang mengentengkan, siapa yang mencemoohkan para ulama, maka dia akan rugi agama. Kalau sudah rugi agama, ya rugi segala-galanya. Sebab kalau orang sudah jauh dari nilai-nilai agama, artinya dia buta nilai. Kalau dia
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: nilai. Dia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Sebaliknya, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang meremehkan, menganggap enteng, mencemoohkan umara, dia akan rugi dunia. Kita manusia disebut zon politikal, makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kita perlu orang lain. Kehidupan bermasyarakat mengarah dan mendorong kepada timbulnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan tangan-tangan pengatur. Dan itulah yang kita sebut sebagai pemerintah. Maka beruntung orang yang punya pemerintah. Apa saudara pernah membayangkan kalau suatu saat kita tidak punya pemerintah? Coba bayangkan seperti apa kita hidup. Tanpa pemerintah, akan berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat menyantap yang lemah, siapa yang kaya menghisap yang miskin, akan terjadilah belantara. Oleh karena itu, rumah saudara dirampok, lapor ke Koramil, kata Dan Ramil, maaf aja mas, Koramil baru bubar. Hak asasi saudara diinjak-injak, ngadu ke pengadilan, pengadilan bubar. Terjadilah hukum rimba. Wong masih ada pemerintah saja yang kuat sering menekan yang lemah. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Pemerintah masih ada, ngejedog. Masih ada yang kuat sudah suka nekan yang lemah, apalagi kalau tidak ada pemerintah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itu umat Islam umat yang loyal, bukan umat yang teroris, bukan umat yang sadis. Kita hanya anti kepada kebatilan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyat. Kita tidak pernah memerangi person, kita hanya memerangi sistem, sistem yang tidak benar dimanapun adanya, siapapun pelaksananya. Kalau antar umat beragama dengan pemerintah sudah tidak ada kerukunan, apa yang bisa dilaksanakan? Pemerintah tanpa didukung oleh umat beragama mau jadi apa? Walaupun Indonesia ini bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negaranya umat yang beragama. Dan kita sudah kadang ikrar bahwa komunis tidak punya hak hidup di Indonesia. Walaupun bukan negara agama, tapi jelas negaranya orang yang beragama. Tanpa dukungan dari umat beragama, maka pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itulah kita merasa bahwa yang dinamakan nilai-nilai keadilan, kalau kita punya anak tiga, bukan berarti semuanya 100, 100, 100, itu yang dinamakan adil. Belum tentu, karena yang umurnya lebih besar tentu tingkat kebutuhannya lebih banyak. Wajar kalau dia 500. Anak nomor 2 tingkat kebutuhannya lebih sedikit, wajar kalau dia 250. Anak nomor 3 yang paling kecil kebutuhannya cuma es bonbon sama permen. Gocap. Gocap dah 50 juga antem. Oh tidak, lalu kita harus berkata, oh saya orang tua yang adil, semua anak 100, 100, 100. Bukan itu keadilan. So, umur si anak ini berbeda. Begitu juga kondisi kehidupan umat beragama di Republik Indonesia. Umat Islam ini mayoritas. Ini anak paling gede nih. Ini anak paling gede. Masa ukuran kebutuhannya sama dengan anak yang paling kecil? Bukan itu keadilan. Kita saja berhadapan dengan anak-anak kita. Umurnya berapa? 17 tahun. Nah, sedang balik-baliknya nih. Ini ongkosnya banyak kan ini. Yang kedua umur 10 tahun udah mulai terbuka mata. Yang ketiga umur 5 tahun anteng pakai es bonbon itu. Jadi bukan berarti 100 sama semua. Tidak, tidak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak menuntut perlakuan yang berlebihan. Tidak, kita hanya berkata ingin menikmati keadilan itu, sehingga partisipasi yang timbul lalu partisipasi yang ikhlas, bukan partisipasi semu yang dipaksakan dari luar, bukan partisipasi yang berbungkus keterpaksaan, yang membungkus keterpaksaan yang ada dalam jiwa dan diri. Hanyalah jikalau umat beragama mendukung pemerintahnya, maka saya yakin kita tahu tahun 64, 65, 66 ketika PKI berontak, siapa sih front terdepan menyelamatkan Pancasila ini? Siapa sih front terdepan menjaga republik ini? Umat Islam bersama-sama dengan ABRI. Siapa sih yang menuntut pertama kali agar PKI dan komunis itu dibubarkan? Umat Islam dengan para mahasiswanya. Pada saat negara ini dalam bahaya, pada saat Pancasila ini dalam bahaya, berulang kali umat Islam memperlihatkan loyalitasnya. Ya kepada republik ini, ya kepada Pancasila ini. Satu loyalitas yang tidak perlu diragukan. Jadi oleh karena itu, apabila dukungan diberikan oleh umat beragama kepada umaroknya, kepada pemerintahnya, maka saya yakin semua program yang baik, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara akan terwujud dengan baik. Dan partisipasi itu akan tumbuh apabila umarok memperlakukan umat ini dengan adil. Dengan adil itu, ya seperti itu tadi. Ini anak gedean nih, ongkosnya gedean di kita. Ini yang nomor dua, sekian, ya sekian. Jangan adil lalu, semuanya rata dah, cepek. Ratus, ratus, ratus. Yang paling kecil tentu senang toh. Hore, 100, girang bukan main. Tapi yang paling gede, kebutuhannya banyak. 100 mau belanja apa ini? Kan begitu toh pada akhirnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apabila umarok pemerintah memperhatikan aspirasi umat beragama, insya Allah akan timbul partisipasi aktif untuk mendukung pemerintah, sehingga akan terwujudlah kerukunan yang kita harapkan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak atuh acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banya. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: naon gibas
1: pandangannya
0: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
1: Eta panjang waktu tuh seberapa lami, Pak?
0: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
1: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
0: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
1: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
0: Alpapropolis.
1: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alpapropolis. Kumaha, Pak, saat setelah konsumsi alpapropolis?
0: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual teu aya nu pararegel teh gitu. Paing-paing nanti ya inu lalinu teu araya puyangna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene gitu. Hasum ae nih.
1: Mun.
0: Baena alhamdulillah ana daya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
1: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya banyak.
0: Alhamdulillah gitu. Menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
1: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
0: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
1: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alpa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang sahana mina bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh di manten bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakitu kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Nama danu.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, Man. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karek sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh 3 nya.
3: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Ya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: ya.
3: Ya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong Alpha Propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eta bente
2: bentes deuing
3: nya eta mah
2: da kapade mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras.
3: Ya, Alpha Propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Ya, sami.
2: Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha cinta gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter. Ya teh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kupingkan malah dirawat oke itu 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
2: Alhamdulillah ayona teh jantan segala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: teh. Mohon alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten

0: Jawa teh atas Ararista, duka kemana,
1: Pak Umid, saya seberapa botol ya, Pak?
0: Kurang lebih sebotol, gacan saya.
1: Jadi tas karaos siap apa nya?
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi na, Pak?
0: Ya, konsumsi mate, ending, genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan penyawat seperti bapak, mangga pak?
0: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh penyawat, enggal meser ke garadu, ulah lami ting, kedah dihengalkan ke bujeng tepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya nyek-srek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeluh deuh dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
1: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supado sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja alpa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian kaopat kugenep. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: siang sumingarenya greuas greuas anu teh papadana. Can naon oge geus ngabirigidig can karenapan geus sengah geus keueung geus nyeri batin lantaran hiji indung kurut taluk kana jadi anak hiji indung kudu ngandung anak ti anak. Aduh kabayangkeun teuing hiji indung kudu pangantenan jeung anak anu baheula disusuan di papangku di eyong-eyong di atik dididik supaya jadi jalma anu berguna ayeuna pilaku kudu wani kawin jeung manehanana kacida ngalanggar aturan ti pangeran ngalanggar kodrat ti ilahi ngalanggar kodrat ti anu maha suci pastina oge bakal nista kabina-bina lamun nepi ka eta kajadian lumangsung jeung tumiba ka dirina Dayang Sumbi. Tapi kiwari sakabeh pangharepan ilang musna malah bakal ngadatangkeun balai anu lain saeutik-saeutik lantaran paminta Dayang Sumbi anu tadina dianggap bakal ngagagalkeun paminta Sang Kuryang kalah jadi kenyataan. Sang Kuryang bisa ngabuktikeun kadigjayaan anak kasaktian anak Citarum kalah ka taluk ka Sang Kuryang leuweung taluk sasatuan taluk malah nu leuwih sedih deui pangeran anu maha kawasa oge kalah mihak ka Sang Kuryang jiga anu ngaheueuhkeun jiga anu ngahucuhkeun padahal eta teh pangalawan kodrat ilahi ti ajali. Dayang Sumbi asa dihianat ku leuweung Dayang Sumbi asa dihianat ku walungan Dayang Sumbi dihianat ku sasatoan oge ku pangeran anu salila likuran taun jadi pamuntanganana anu maha sagala-galana buktina geningan leuweung anu sakitu gerotna lahan legok anu sakitu legana bakal sirna robah wujud jadi danau jadi empang satungtung deuleuh. Bari nangtung nangkep harigu Dayang Sumbi mencrong kalbak nyaksian cai anu terus naik ngeum tatangkalan ngeum tutubuhan ngeum sasatoan anu aya di jero leuweung. Dayang Sumbi nyaksian kusorangan yen tetela Sang Kuryang teh dijaya elmuna luhur pangawasa narongka alam taluk kumanehanana siluman sinemin sasatoan jeung cai saolah-olah taluk kabeh ka Sang Kuryang. Hal ieu teh nimulkeun kacangcayana anu luar biasa pikeun Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ngarasa kosong hirupna, ngarasa nungelis, teu aya batur, teu aya geusanna pakukumaha, sepi jempling cuang cieungan sorangan. Anak hiji-hijina anu jadi kemangharepan, anu likuran taun ditapa, anu tirakatan supaya mulang deui, boh hatena, boh ragana, boh rasana, diharepkeun kumpul deui. Kamanehanan di akhir bet mawa mamal anu kacida gede alam ngaguruh sorana minuhan jagat bumi eneur langit kawas rek runtag bentang oyang mega buyar tapi karasana ku Dayang Sumbi ngerasa sepi jempling diri nararasaan anu ngelis daya batur. Eueuh anu datang nyampeurkeun eueuh anu ngabobarah hate ngalalemu kalbu eueuh anu nitlah sabar tawekal eueuh anu nitlah tabah eueuh anu nitlah tawekal istuning jempling-jempling pisan karasana eueuh makhluk sejen anu pisan diajak kakukumaha. Dayang Sumbi asa sepi hirup di alam dunyangan sorangan sorangan sorangan sorangan teu aya nu maturan saumur-umur kakara harita ngarasakeun yen dirina teu aya batur. Biasana mah tara keueung, biasana mah tara sieun, biasana mah tara honcewang hariwang, sabab dirina asa deukeut jeung anu maha kawasa, nu nyiptakeun bumi jeung langit. Tapi ayeuna karasa ku Dayang Sumbi pangeran oge asa ngajauhan ti dirina. Salah naon jeung dosa naon keur manehanana? Padahal Dayang Sumbi teh ahli tirakat, toat, torekat, puasa jeung sajabana. Asa ningalkeun manehna ngantep sorangan temere pitulung, temere panangtayungan, kalah miha kasang kuriang anu nyata-nyata rek ngarempag cegahan pangeran. Nincak darajat indung, nincak darajat wanita, ngancurkan ajen anu jadi kolot. Dayang Suminga huleng araga meneng, ngacan tengkawas araca anu tanpa nyawa. Panonan netep seket kalande, nyaksian cai anu terus ngarayap kaluhur. Lalaunan tapi pasti, pasti bakal ngeem leuweung, bakal ngarobah alas Banawasa jadi sagara, jadi empang satungtung deuleu. Angin ngaguruh marengan buruh na hate Dayang Sumbi anu keur meuceuhna perang sabil nyokot putusan anu pasti. Naon anu kudu dipidampah ku dirina, naon pilampaheun dirina keur nandingan ka Rijaya anu jadi anaknya eta Sang Kuriang. Sedengkeun cai eta cai Citarum, cai Leuwi, cai Dano terus naik naik teu aya eureuna. Tatangkalana beki kakeum nu tembong kari pucukna budah cai ting gurilap katojo ku cahya bentang angin tarik ngabibira cai anu geus ngampar ngeum leuweung. Ningalkeun omak nu pating jungkiring sirih udag jeung baturna mun diadu ngadatangkeun sora nu pating celekur. Atuh beki gandeng we kaayaan harita di leuweung eta leuweung tutupan. Kaayaan beki peuting, cai beki luhur. Sorana anger ngaguruh. Dayang Sumbi neuteup kana jauh ana breh di sisi cai aya anu keur digawe sorangan. Ngateluk ngabobok kai. Katingalina memang sorangan ku Dayang Sumbi mah. Padahal Sang Kuriang teh loba baladna, nyaeta siluman selemin makhluk-makhluk goib anu ngabantuan kana manehanana, anu ngabantuan ka Sang Kuriang. Sora na kadenge lapat-lapat da digawe sorangan. Dayang Sumbi ngajenghok terus narik napas jero bari ngupat nu jadi anak.
1: Cilaka, Sang Kuriang bener-bener dijaya sakti mandraguna. Bari nungguan pinuhna cai maneh nanyeun parahu. Teu mustahil peuting ieu sakabeh pamenta aing bakal bukti. Memeh bijil pajar ngesadia. Sang Kuriang, hidup teh bener nyana laki langit lanang jagat kasep. Tapi eta maksud kitu teh naon atuh? Da ngabuktikeun hayang ngawin diri aing. Kacida. Eta nu jadi aing teu ngareti.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari mencrong ka Sang Kuriang anu keur jongjon nyeun parahu harita.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad. Alamatna Pak? Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
4: Sata acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, itunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih panas kitu ngeurinyit bae terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dina cangkeng meureun nya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
4: Alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
4: Saeb sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh?
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
3: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah
2: ya.
1: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dayang Sumbi ngejenghok, terus narik napas, jerok bari ngupat menjadi anak.
1: Cilaka, Sang Kuryang bener-bener dijaya sakti mandraguna. Bari nungguan pinuhna cai, maneh nanyin parahu. Teu mustahil peuting ieu, sakabeh pamenta aing bakal bukti. Memeh bijil pajar ngeusa dia. Sang Kuryang, hidup teh bener nya anak laki langit lanang jagat kasep. Tapi eta maksud kitu teh naon atuh? Da ngabuktikeun hayang ngawin diri aing. Kacida. Eta nu jadi aing teu ngarek ti.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari mencrong ka Sang Kuryang anu keur jongjon nyeun parahu harita. Waktu harita, Dayang Sumbi nguatkeun batina, museurkeun perhatian, mikir-mikir pirampaheun keur nyegah niat Sang Kuryang megatkeun hanca pagaweanna. Dayang Sumbi masih can teteg hatena. Kahiji manehna ngarasa sedih jeung nalangsa. Nu dikadarkeun ku pangeran, kudu eleh ku anak sorangan. Dina marebutkeun bebeneran, marebutkeun ajen hirup anu mutlak. Dayang Sumbi sadar kana ajen diri, sadar kana kahormatan sebagai wanita, sadar kana kahormatan anu jadi induk.
1: Aing mun kicarana kuru singkil pikeun nyegah pagawean Sang Kuryang. Pilaku nu jadi anak bisa nalukeun cai, bisa nalukeun leuweung, bisa nalukeun sagalana supaya tumut patuh kemanehanana ka anak aing. Pilaku ari Sang Kuryang bisa, tapi aing indungna teu bisa. Ngan tangtu anu kudu ditalukeun ku aing lain cai, lain leuweung, lain sagalana. Tapi aing kudu bisa ngelehkeun waktu peuting. Lantaran lamun diantur sakahayangna eta peuting. Pajar moal waka tareh-tareh datang. Sabab waktu peuting panjang keneh. Dina hareup lamun hayang ngagagalkeun pagawean Sang Kuryang, aing kudu bisa nalukeun peuting supaya buru-buru lekasan ganti ku beurang. Ya Allah, ya Robi, anu maha kurbing alam, nah mungkin ieu waktu beurang cepet datang, mungkin ieu memang hiji pagawean anu rohaka, lain pagawean enteng-enteng. Tapi urang coba aing geus nekadkeun, mudah-mudahan makawasa bisa nangtayungan kana kahayang aing. Rek maksa supaya sakadang peuting buru-buru mungkas dirina, diganti ku pajar ngadatangkeun beurang.
0: Kitu hati Dayang Sumbi bari munajatkeun maha kawasa menekung kanu agung supaya waktu peuting cepet diganti ku beurang. Pajar kudu buru-buru datang, tapi sakilat datang pirasat. Sifat yang tabiat hiji indung jeung hiji wanita datang deui ngagoda ka Dayang Sumbi. Wanita nu mana, indung nu mana anu teu bungah, teu simpati, teu nyaah, teu tresna, teu sayang. Nenyo anakna anu gagah rongkah bari kasep ngalempareng koneng sakti mandraguna titi tangtungan kakasepanana hate na rasana tanggung jawabna istuning kabeh memang sangkuriang teh kumpit hiji jajaka anu gagah rongka sakti mandraguna indung anu mana nu teu sugema nenyo sumanget hiji anak anu ngakedur pikabungahna.

0: sabenerna aing kudu ngaku kaeta satria. Lamun temah memang manehna teh lain anak aing. Memang cocok kerja di salaki aing. Tapi impan anak kuring. Reus boga anak dijaya atuh boga anak panteng keyakinan kuat kepercayaan karena dirina sanggup migawe pegawaian anu berat pikeun budak cita-citana sarta kabeh dipigawe kusorangan bari pinuh keyakinan teu cangcaya karena diri teu kumeuk pamé dipacok ieu harepan nu jadi indung oge sakabeh kaum wanita kalalakina. Ieu teh jadi kareueus saban wanita kasup aing sebagai wanita sabab sakabeh manusia tantu boga perasaan kitu reueus bagja bunga mun deui nyora laki. Oh anak lalaki geus jadi jalma anu kuat nu mampu mandiri tegumantung deui anu lain komo ngagantukeun deui ka indung ka bapa eta hiji rasa anu sajati eta tananing kanyaah nu jadi indung ka anak anu kudu terus dipiara sina langgeng sina abadi tapi kening tumiba ka diri aing mah beda deui. Kening gawe hade, gawe gede nu jadi anak teh aing keur kahormatan nu jadi kolot. Tapi sabalikna sang kuriang rek nincak. Rek ngirik kahormatan nu jadi kolot, rek ngirik kahormatan nu jadi induk. Kaasup rek ngacak-ngacak kahormatan wanita. Hiji indung geus teu dihormat teu diajenan ku anakna hal ieu anu teu bisa diantep ku aing ieu kudu buru-buru dicegah memang niat kitu teh memang karena memang diri aing aya nu kurang naha atuh aing teh ngora wae teu pernah kolot sehingga sang kuriang kecele, katipu panona, kupanon lahir nyebut aing memang tetap ngora memang bener aing ngora terus iya merena laleng kayang aing dikersakan memang kudu ngora terus akibat aing sok tapa tirakat puasa nyungsi diri dinu sunni ngisap badan dinu bala iya berenan pahala na ku terima ku aing tapi pada akhirnya anak aing ngeskatipu kejurung ku nafsu setan jadi hal iya maha nyakal ke sang kuriang nah bisa jadi gitu aja sang kuriang.
1: Dua rasa, dua niat, dua tujuan anu memang papaling pang kudu direngsekeun ku Dayang Sumbi. Lamun sang kuriang boga gawe boga ketak pilaku hayang ngawin diri Dayang Sumbi sedekah Dayang Sumbi tetep nolak sarwajeng mustahil mahili mahiwal lamun manehna kudu narima karena kacinta anak asorana.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan.
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke banya.
4: Iya.
3: Janten upami

0: keluhan nanti anu karasu bapak teh kumaha renyam atau nanti
1: kumaha renyam panas
0: mohon teras
1: teras napas nyesek
0: napasnya sesaknya iya. Mohon tos sabar alami bapak
1: tos 2 tahun
0: tos 2 tahun dua mohon tah ini kan ngadat landong alpa propolis bapak tehnya mohon sabar botol bapak
1: 2 botol
0: 2 botol tah teras anu benjolana kumaha ini ayah henteu bawa benjolan
1: hilang benjolan-benjolan hilang
0: tos da ayah namanya
1: da ayah mohon panas-panas da ayah
0: sesak napas da ayah kumaha
1: ayah
0: alhamdulillah mati
1: da ayah
0: alhamdulillah
1: sehat
0: janten sehat sadayana bapaknya
1: ya, sehat
0: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alpa porosnya kumaha harita pak
1: sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
0: kontu mohon sabar alami ya
1: pak sewerwe sadinten
0: sadinten reaksi
1: ya sadinten.
0: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak saran teh Kang Onus ya, Mas?
1: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu payawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
0: Sesek napasnya.
1: Lambung teu aya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobian ku landong alpa perut bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon Bapak aja haturun ya.
1: Iya, sami.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin kekosrekan wayeh.
5: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
4: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh cek.
5: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiat mah cek. Kumaha cara pemakaianna cek?
5: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
4: Oh gitu, aman ya teh cek?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat, keluar.

0: Hiji inung geus teu dihormat, teu diajenan ku anakna. Hal ieu anu teu bisa diantep ku aing. Ieu kudu buru-buru dicegah. Memang niat kitu teh memang karena memang di diri aing aya nu kurang. Naha atuh aing teh ngora wae? Teu pernah kolot. Sehingga sang kuryang kecele, katipu panona, ku panon lahir. Nyebut aing memang tetep ngora, memang bener aing ngora terus. Ieu meureunna lalin kahayang aing dikersakeun, memang kudu ngora terus. Akibat aing sok tapa tirakat, puasa, nyungsi diri dinu sunni, ngisap badan dinu bahala. Ieu beureunan pahala na kutarima ku aing, tapi pada akhirnya anak aing geus katipu ka jurung ku nafsu setan. Jadi hal ieu mahanyakalkeun sang kuryang. Nah bisa jadi kitu anjing sang kuryang.
1: Dua rasa, dua niat, dua tujuan anu memang papaling pang kudu direngsekeun ku Dayang Sumbi. Lamun sang kuryang boga gawe, boga ketak pilaku, hayang ngawin diri Dayang Sumbi, sedekah Dayang Sumbi tetep nolak. Sarua jeung mustahil mahili mahiwal, lamun manehna kudu narima kana kacinta anakna sorana. Jadi hal ieu Dayang Sumbi kudu ngarengsekeun samemeh bicilna pajar. Ieu memang lain pagawean enteng-enteng, sabab Dayang Sumbi kudu bisa ngelehkeun peuting. Haratina kudu bisa nyegah supaya peuting waktuna pendek diganti ku beurang. Renghap Dayang Sumbi narik napas jerok nakaranan, seolah-olah ngerasa berat yang hadapan pagawean anu kacida gede na. Lebih berat tibatan manehna ngajarankan puasa tatapa tirakat tedahar tenginum cul karena naon, jeng tibatan kudu ngarobah kayaan peuting jadi berang. Lantaran memang berang jeng peuting eta zat kudot ilahi, teu bisa manusia ngarobah sagalana. Ieu nu matak jadi bingung ke Dayang Sumbi. Red katebeh wetan, langit masih keneh caketeuk hideung. Pajar can aya tanda-tanda rek bijil. Atuh da pare karek ngagayuh ka jam 2 meureun. Sedengkeun pajar datangna dina jam 4. Komo ieu masih keneh kasebut tengah peuting keneh. Peuting masih keneh panjang. Peuting ge kawasan nu ngahajakeun deui, ngalilakeun maneh waktu peuting teh. Da kabeh talu ka sang kuryang. Muni dagoan, lain dagoaneun. Sai Citarum Bedungan naik manten. Leuweung ka keumanten. Parahu angus manten, cilaka manten mun diantep sakarepna.
0: Ieu peuting lain pibarayaeun dipikir-pikir mah. Manehna oge geus talu ka sang kuryang. Pilaku hiji anak bisa malukeun cai jeung leuweung. Hari aing nu jadi indungna teu bisa. Anak bisa nyipta danau ngabendung warungan. Aing jadi indung nak kudu nyipta pajar peuting jadi beurang.
1: Kitu ceuk Dayang Sumbi terus singkil rek merangan ka dijayaan sang kuryang, sabab Dayang Sumbi sadar impian jeung pangharepan sang kuryang, pangharepan anu mahiwal tinu sejen, hayang ngawi nu jadi indung, nu teu meunang diantep kudu buru-buru dicegah. Keur kitu hawar-hawara kadenge anu ngawih ngahariring dina sarasa guruhna cai jeung angin sora sangkuriang ngahaleang ngabudalkeun kabungahna. Nyai, Nyai Putri Gelis Arumsari, Nyai Putri Gelis Arumsari, nu endah pupujan ati. Nyai, Nyai, Nyai, Nyai, Nyai, Nyai Putri, nu endah pupujan ati engkang, puputon kemang kanaton mustika di pawenangan, akang teh mun tipeting tegena cicing, mun gerang, mun berang abarung sinang gelis. Itu Nyai, itu Nyai kerat tingali Nyi Putri, itu Nyai gerat tingali, itu sagara geus ngampar Nyai, ieu parahu geus ngawujud tinggal sakedeung deui Nyai. Eta Nyai Putri nu gelis calon bojo akang anu donto anu denok beuting nu jempling jadi saksi mangsa beurang bakal kasorang sang surya baris nyaksian gelis baris nyaksian. Eta lamun datang beurang, eta lamun datang berang, urang pasti lamayaran paduduaan, pasti gelis, pasti urang lamayaran paduduaan. Tapi kade ulah lali, ulah lali, anu ngadangukeun dongeng ieu. Ulah lali, ulah lali, eta ulah poho, ulah poho. Lamun hayang ngajaga kasehatan, lamun hayang ngajaga kasehatan, ulah lali. Nginum ngaleut landong herbal alami baraya. Lanong herbal alami anu namina demu tetes alpa propolis, alpa propolis, ulah lali, ulah lali. Deuh, adeuh, bagja tina meunang keur kula sang kuliang. Eta pasti bungah temenan, pasti bunga temenan bakal menangkeun nu gelis Putri Arumsari anu gelis tanding widadari putri ketikahiangan antosan si kakang antosan pikeun urang lalayaran dina sagara kanikmatan sagara kaendahan. Duh, Nyi Putri gelis Arumsari sangkuyang bakal datang mapakeun anjeun urang ngambah karena sakara kabagjaan. Sora sangkuriang anu ngahaleang kadanguan pisan kudayang sumbi puguh woy atu ngaheam panas ngaduruh kalbu sakujur awak pating ngasariak dayang sumbi penuh.
0: Tebisa jadi teu bisa, moal mungkin, moal mungkin. Hiji inung tetep kudu dihormat ku anakna. Najan tepi ka pejah dada, padahal

0: Nanti merah loh.
1: Kena debu nih dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat. Tuh kan merah.
1: Ah yang benar. Aduh gimana dong. Mana mau interview kerja lagi. Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.

0: Hey! Sangkuriang! Sangkuriang!
1: Naon, gelis! Naon, atuh gelis! Sana jan anjeun nyari tete kejauhan, pasti kukuring bakal kadenge gelis. Putri Arumsari anu gelis anu harum sengitna kembang kasturi.
0: Sangkuriang, pangharepan anjeun ngan ukur dina impian mustahil bisa laksana. Ulah ngarepkeun bisa nyaningkeun jadi indung, ulah waka suka bunga. Kaulah nu jadi indungna bakal ngabuktikeun yeun pagawean anjeun moal aya hartina.
2: Cik Dayang Sumbi bari ngepelkeun peureupna. Ayeuna geus buleud Parteka dan Dayang Sumbi najan teu aya patur geusan pakumaha. Cek padibasana najan pangeran geus teu malire ka dirina, manehna tetep kudu ngabela diri. Ngajaga kahormatan sebagai wanita, oke sebagai indung. Pagawean Sangkuriang kudu dicegah, kudu digagalkeun, teu meunang diantep. Geus kitu pedengbeng lumpat ti muruk ka imah-imah. Imah-imah nu aya di sabudeureun eta patempatan, anu aya di sabudeureun eta sakuliah eta leuweung tutupan. Lompatna Dayang Sumbi gancang lir kilat. Kawanta tu Dayang Sumbi teh geus luhur elmu sakti mandraguna, sakicep Dayang Sumbi geus aya di imah. Dan tak pernah deui poe rarang meunang ninun salila likuran taun dicokot dan dibeberkeun di tebeh wetan. Lir pacar anu nyingrai keun lalang sepeuting harita teh.
0: Kurang ajar sia.

0: aguas.
1: Ya yang sumi luluncatan lompatan gancang lebih tipkilat hari tateh lompat na jika na dengan angin berengpeng yang sumbi lompat jika nunga layang jika nunga pungwai terus meberken buah rarang ngelepek ketebak angin na dingding di wetan sang kuriang. Yang suminggis metakin pengawasa na ilmu penemu na anu memang luhur kabina-bina fikir ngayonan kasaktian nu jadi anak
0: rasakan sang kuriang anjin bakal nyaksian hiji bukti dan anjin walaksana buka kahayang sang kuriang.
1: Berengpeng berengpeng lompatan terus saklepat paning kilat rita dayang sumi
0: awas rasakan aing bakal ngelawanan karena kasakten anjir sang kuriang mal bisa ngawujud kayang anjir sang kuriang.
1: Itu cek dayang sumbi terus lompat ke tebeh wetan ayam jago di pilemuran di hudang-hudangkan malah merintahkan ke calma-calma supaya nutuk di nalisung supaya sorak naka dengan kuangsa siluman anu ke digarawek mantuan sang kuriang. Kocapkan boeh rarang ari boeh rarang teh boeh bodas dibeberkan dina keayaan peting anu poek pongkrek ngadadak di belah wetan dan bendungan etan di bendungku sang kuriang ngadadak hibar dir pajar anu nyengraikan lalang seputing di kejauhan hawar-hawara sora hayam jago kongkorongo suralisung patemalan kentrang kentrung kadenge suralisung jeng halu sika disarada dapungu ditabeh kurang lemur tau ngasora hayam kongkorongo padahal hari tates tangga gayuh kapajar leyang sumi buka keyakinan yen pangawasana baris kanyahoan kusang kuriang terus lompat ngedeketan nyamperken kesang kuriang anu kerjongjong digawe nyen palahu anu can angges dibantuan kurayat siluman anu talu kesang kuriang datang-datang pok leyang sumi nanya
0: hei sang kuriang geus anges atawa acan paminta kaula mana buktina pagawean anjeun mana buktina pagawean anjeun
1: harita sang kuriang keur jongjong digawe ngabobok kai dek dijen parahu sorana pating kalentrung da kaya anu geus dibobok cerokna keranan kadenge pating kalentrung dibantuan kepala siluman red kanu nanya pok ngejawab gelis ulah cangcaya pasti paminta nyai laksana engkang digawe saputing jeput ngabendung citarum nyen parahu keur senang-senang isukan apa pelayaran bari pangantenan. Tenang nyai putri. Itu jawab sang kuriang anu geus boga keyakinan yen pagaweanana bakal angges.
0: Sang kuriang,
1: kumaha nyai?
0: Nah, anjeun tetep moal sadar. Nah, anger moal daek. Teku sumujud ka menjadi indung.
1: Kebeg. Sang kuriang kaget panona neuteup seukeut ka dayang sumbi anu keukeuh peuteukeuh ngaku indungna sang kuriang jadi cengkel tapi cakakak seuri nyeung seurikeun kana sikep dayang sumbi nu disangkana putri teh putri geulis teh memang geulis satu dah.
0: Nyai nah nyai putri teh bet ngimpi bari teu sare anggur nyai anu kudu sujud ka engkang tuh tingali
1: Tuh tingali, tuh tingali, tuh tingali nyai, tingali ku nyai. Empang emplang, sagara ngampar, satungtung dele, samemeh pajar, parahu sakedeng diangus. Naon hesena? Naon hesena gerakan? Lain kitu pamenta nyai.
2: Sangkuriang.
1: Kukege eta. Bener. Kurit sangkuriang. Sangkuriang anu geus diusir ku Dayang Sumbi indungna. Sebutkeun kuring pedah maehan sato ngaran si Tumang. Anu cek Dayang Sumbi ngakukeun indung aing. Aing diusir pedah tega maehan si Tumang. Nyebut ka aing, nyebut ka kula manehna aing anak durhaka. Bener anak durhaka. Teu naon. Tapi anjeun kacida nistana geus ngaku-ngaku nu jadi indung. Eueuh teu dituna.
2: Pilaku anjeun geus lolong. Geus lolong sangkuriang.
1: Lolong kumaha?
2: Kamari anjeun janji. Pagawean baris rengse samemeh bijeun pajar. Ayeuna buktina kumaha? Kumaha buktina? Para hucan angeus karek setengahna. Sagedeng deui, tuh tingali. Tingali ku anjeun. Tingali di wetan, tempo tempo tempo. Tempo ku panon lahir jeung panon batin. Naon hibar? Tingali ku anjeun sangkuriang. Naon hibar?
1: Dayang Sumbi nunjuk ke belah wetan. Gebeg. Sangkuriang rewas ngadenge kitu teh. Rek ka teh wetan nyawe aya nu hibar lir pajar, hawar-hawar sora hayam jago kongkorongo patemalan, sora lisung tingkalentung. Di wetan kaayaan semu bodas sidik pisan kawas pajar anu nyingrai keun lalang sepeuting. Beda jeung kaayaan di kidul jeung di kulon anu poek mongkleng buta rajin.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka46 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

amigas. Ya tenías. Ella calla sin

kocap kacarita salebeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Magadha. Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasana ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengahing dedampar dentap pinalipit ing sesesan dinenggan nawarat naremik babut prangedan ingin nawida jebat kasturi lana sinebaran sari-sari pelawakan jangkung gede simar dadapi wasimros daya papu.

0: tekuan tesang Nalendra Prabu Jarasana ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan. Remagan Kian Patih Jarasabda lan Senopati ngalagapah lawan Jaradenta ingkang sampun tungkur kamari kelutat cimah narimang sabda hajrih ningali pamor sang Nalendra. Urnira kangan dikakawedaling lisan mekaten pengandikanipun sang Nalendra Prabu Jarasana. Kadang ing sun rayi patih lan senopati adia kangan upayus dipiagul kalayan dipilih usrayi. Coba kadika harap diukna kang sangat sono nutaya papadana. Yap kadia kakarep diukna supaya ulah pahaok-haok nyaritana tadi kakarep rayi.
1: Maulah, Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati sembahan abdi abdi salsi nagri.
2: Ya, ya, ya.
1: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kelain nyuk semangat ngahaturakan semua bukti ku nyuk panjeringan Sri Paduka.
2: Ya, ya. Puja stuti rayi tak terima tering tangan roki watinya simpen pulungi hati pun dehing mas taka eh.
1: Kali perkawis tina no pihak kapatanmu gagung isu cukup lumur jemar hapun tenanu katerda
2: saling maklum eh.
1: Kaping tiga purwanipun panjeringan keresahan imali dateng repati wonten keresakang pun apa celaranipun butung enten malikang diajing ajing siang pun daluk kejabit timbalan Sri Paduka.
2: Ya syukuri tunggu
1: dau
0: Rai Senapati Rai
1: Kapayun Yi
0: Gusti tutupi nodamul abdi Gusti nampi kana pembagi selera panjenengan mugi ditampi kalayan kebingahan ya. Kalayan ngahaturkeun sumah baktus ku hunyuk panjenengan Sri Paduka ditarima ku Akang Rayi. Kalayan kalihna ti eta tina naon nepi ka kalepatan muga agung sieu cukup lumur jumaha punten anu katedda saling malum. Kaping tiga na aya pikeun saeun yang mun atuh purwanya yeuh urji simab di dina waktu sieuna kulan Gusti. Lagamana maneh nyarita di kitu-kitu lagam batu nunggal Gusti.
3: Eta.
0: Aya pikeun saeuna mun atuh purwanya urji simab di dina waktu sapageta wae ayeuna.
3: Ayeuna.
1: Aya pikeun saeuna mun Paduka.
2: Buru di aturanan linggih ku akan saperkara akang dek negerakeun rasa ka sono he.
1: Timala.
2: Kadua nanti eta akang negerakeun rasa syukur ka mararaneh sararea. Oge ka sajumlah aparatur nagara sipil militer menteri bopati.
1: Oge ka para jawatan anu liyana oge ka tokoh masyarakat anu geus bikin bala bantuan kana pahaka priyogaan negara.
0: Sabab akang rumasa ieu jadina negara merdeka tuluasa ieu teh meunang akang pribadi.
2: Tapi meunang sararea meunang cara gotong royong hirup kumuh babarengan hasil gawe nurancage rayi.
0: Itu sebenarnya.
4: Hasi jerih payah hasi gawe nurancage. Gotong royong. Hasi gotong royong idugi kaki teh Gusti.
2: Bener. Tak wae ieu dina waktu ayeuna kumaha akang minta laporan ngeunaan kaayaan negara mundur jeung majuna di negara we.
1: Dina lesan dieu. Katingalna kaayaan negara sepi paling teuwung rampok nu digawe simpeh teh kaum buruhan teripuh karyawan sami sareunang para tani sugih mukti. Anu dagang sami sugih mah teh aya bancang pakeuw teh aya hal-hal anu teu pikarep ku urang sadayana.
2: Syukur
1: timbal. Atuh dina lesan dieu katinggalna tamu-tamu ti luar negara anu sami ngahaja. Nyatana ninjau ka negara urang anu balikna ka masing-masing na tempat teh pada ngabugan hidangan masing-masing. Tina pertanian, tina pangwangunan utamina, tina kabersihan, sareng sajabina sajabina sajabina.
2: Ya, syukur.
0: Gusti, kumaha rai? Atuh dina waktu ayeuna upeti-upeti ti luar nagara, ti raja-raja patalukan urang parantos sumping.
2: Bener
0: dawuh kaula nu Gusti.
2: Supri.
0: Atuh upami ditinggal kana kahayaan dina waktu ayeuna, upami dibentenkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung asa aya langkung ningkat na pangwangunan utami dina waktu ieu.
2: Ya, syukur.
0: Sakola-sakola, jalan-jalan, listrik,
2: rupi-rupi,
0: katampi pisan, kalayan dina waktu ayeuna timpa balik na masyarakat. Dititah gotong royong teti popolotot, dititah kerja bakti tenyala lengir, dititah dipentas sumangan pon kitu doi teku kulutus. Ih, salaladarna katinggalna dina waktu ayeuna.
2: Yah, nonyi.
0: Naon atuh kakirang Sri Paduka? Lain dumehareupeun Akang maneh nyarita kitu.
2: Sanes,
0: sareng kenyataan.
1: Sareng kenyataan Paduka.
2: Yah, sekulit.
0: Nganung harti Akang Raja Gagah.
1: Dauh.
0: Nganung harti Akang Raja Sakti.
1: Kantenan.
0: Nganung harti Akang Raja Berat Benghar.
1: Dauh.
0: Bro.
1: Dijuru.
0: Bro.
1: Dipanto.
0: Ngalayah.
1: Di tengah imah.
0: Bunsir.
1: Leuit.
0: Loba.
1: Duit.
0: Ngeunah nyanan.
1: Ngeunah nyaning nyanung oge. Pagawai negeri mah teu meunang ya.
3: Teu meunang perboden.
1: Perboden pagawai negeri mah teu meunang. Oh, hareupeun teu meunang soteh. Biasa we tukangeun mangeceng terus. Timalan Paduka.
0: Ya Akang dina waktu ayeuna ye ti brasare. Dahar kari am, minum kari rot sare, kari dug pake kari rap. Naon ceuk saliwat mah kakurang Akang?
1: Timalan.
0: Jauh pangeresa teu aya. Ya teu bisa kitu rai. Dina waktu ayeuna asalas Akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa Akang teu manggih kajadian anu luar biasa. Rai.
1: Ulu. Kanyirian naon Paduka?
0: Kanyirian naon Paduka ditampi ku istri. Bilih ditampi ku istri masyawiyos abdi gaduh pelet tujuh telebu. Lain soal ku awewe.
1: Berkawis naon?
0: Memang Akang hirup teraja berat benghar. Para ratu mika yung yun para menak mika serap kolot miasa budak era dengen-dengen mika dedek rayi.
2: Tapi ana mikiran kanyerian.
1: Sumuhun kanyerian naon?
0: Sategesna Akang teh meunang beja cenah di nagara Amarta, Prabu Yudhistira teh bakal ngayakeun pesta hajat surya. Ari maksud jeung tujuanna eta pesta hajat surya. Pikeun. Ngahijikeun raja-raja di satatar madya desa di sabeulah dunya. Sabenerna maksud jeung tujuanna mah Yudhistira teh hayang jadi ratu mulku. Ratu anu ngaratuan ratu raja anu ngarajaan raja Narpati anu ngaratuan Narpati di sabeulah dunya di satatar madya desa satanah Pratipi.
1: Dau.
0: Sakedeung deui waktuna raja-raja tereh dararatang ka Amarta diondang ku Panawa. Tapi naha atuh ka kaula bujeng hingga aya basa surat undangan dieu.

0: sakedapan boten nawangsul margane pun peteng penggalih Ipatih lan Senopati. Unira kang andika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Waduh. Leres pisan upami tinggal karena kayaan. Asa nyeri upami teu diaku teh mah ku panawa. Bujing hingga aya basa surat oge henteu. Atuh bari kumaha dina waktu saeuna?
0: Ya satuju lamun mareh lamun ieu nagara Amarta urang ancurkeun ae.
1: Nagara Amarta dihancurkeun.
0: Yah. Satuju bande.
1: Dina sandi upami bade dihancurkeun mun nagara Amarta ieu teh abot pisan.
0: Hae?
1: Abot pisan.
0: Abotna naon? Naon beratna menta supaya saritaan ae? Kasieun maneh naon?
1: Margi kapanaina teh Panawa teh parantos akrab sareng raja-raja di satatar madya desa. Nah dikintena urang moal ansuri negara diserang ku raja-raja.
0: Leuwih hade urang jerang kamarta mumpung pesta rasa jadi.
2: Gusti. Tapi paralun malu manuka syuhun hapuntena anu diteda. Nya. Uninggalih nu dipamrih imah punten pisan teh ku ayana sanes istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojay kamari. Nanging imah pandangan ditampi nuhun teu nyangakeun bobot pangayon ti Mang Traju abot enteng ari di salira panjenengan kaula nun. Manawi bahan katampi naon?
1: Naon?
2: Sumuhun upami teh mah ayeuna urang darewe ngayakeun serangan ka itu. Pangemut abdi Gusti. Semun ai nafsu mandanya kitu gunung ge panpalai ngalegleg. Cek nafsu eta mah. Cek si eta, cek nafsu. Ye. Tah pami urang dari teu ngayakeun serangan ka itu pan urang teh kedah ngebiaya.
0: Pan loba.
2: Semuhun semuhun. Alat-alat perang bilih kirang lengkep. Nah teu langkung sae urang sasadiaan heula wae Gusti.
0: Cukup. Harta kakayaan jeung haiya alat-alat perang geus loba naon kakurang akang raja berat beunghar akang raja sakti
2: daup dina sandi kumaha ieu efek sampinganna tina perang Gusti du awatos upami ninggalkeun akibatna mah anu perang teh anu meunang jadi ruhak anu eleh jadi lebu teu aya untungna ayeuna pan akibatna. Abdi we ari nguping berita sareng ninggal berita. Rajeun nya ta. Abdi mah sok ngupingkeun berita sareng ninggal berita tina DPRI.
0: DPR. Ya,
2: sumuhun eta we Gusti ninggal anu aleut-aleutan jelema masyarakat. Anu katalangsara neangan tempat anu aman. Rek ngungsi nu ngagotong akina, nu ngagotong ninina, nu ngais orok. Bari jeung kalaparan hawatos teh dina sandi kumaha teu langkung sae upami urang diayakeun utusan eta dieu ka Amarta nyuhunkeun syarat uleman kitu.

0: kagi lagi ila ingkang semyang ngalaga ngalaga lawan
1: bangsat
0: uluh Gusti punten cek abdi ge tadi
1: ya kumeok pembe dipasok miyuni kayam kabiri bodas celi juri
0: menila mokot di ciduran palingan sekolot ulah ini tanda larangan bulannya cewek yuk bakal mengikah nyirian tuh ngalengkahan bang barung meren
1: kurang ajar bangsa tesuni abrik-abrikan tesuka prak-aprakan aing di papatahan gunung itu hai aing raja sakti aing raja gagah hai bangsat aing kudu datang ke penawa beta surat onangan ke mana harga diri aing hai aing raja aing sakti hai ya tuh
0: itu kuping gajah di talapung
1: bangsa
0: asbak di balai dogun kena kaca nakok aduh
1: tesuli aing guruk itu hirup eh bangsat sakira-kira tesalup jadi senopati dan dipesat kau yang tidak kawin
0: ditonyok butuh untung sok minang push up
2: nya
0: push up udang jawa jadi rada tuas butung
3: naon puas push naon teh push up paling udang jawa tuh
0: naon
3: jungkelit jungkedang
0: iya nuki cuma tuh enek kancang huang balai Bandung Paseban parakan munjang munjang soal
1: bangsat
0: ih paduka sanesti sangem abdi pikeun ngancurkeun panawanya ari maksad kitu mamang teh teuing nangi imah tadi ge panpandangan ditampi nuhun teu sawios kitu bawiraos abdi Gusti
1: mana sanggup pikeun ngancurkeun panawa aing nanya teh kitu sanggup apa henteu hae
0: ya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atawa pingayakeun serangan ka negara Marta
3: abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun panawa
1: bener
3: timbalan syukur lamun kitu eh
1: mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh eh
3: timbalan nanging ieu teh kumaha carana
0: carana kumaha
3: sun perang teh
0: urang serang wae langsung kampung-kampung na urang durukan masyarakat na podaran gitu kaya nana rayi
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
6: Citamiang.
5: Citamiang ya Mi nya.
6: Ya.
5: Citamiang teh desa mana?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya Mi nya.
6: Desa.
5: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
6: Ya.
5: Gaduh panyawa teh sabar alami Umi teh.
6: 8 sasi, nempenterang sate ayeuna teh ieu da ngawartosan.
5: Oh, ngawartosan.
6: Nanti kambian ka dia alhamdulillah.
5: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
6: Lambung.
5: Lambung sareng
6: rematik ieu
5: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
6: Panas ieu padaharan teh panas ieu teh ieu.
5: Padaharan teh panas angin teh nya.
6: Panas ieu teh.
5: Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata.
6: Batunya.
5: Laras-laras. Upami rematik mah?
6: Nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
5: Dorong kujutan panginten nya.
6: Nya. Oh. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
5: Mohon, sabaraha lami eta nuju? Aranya teh 8 sasi.
6: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
5: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
6: Nah.
5: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
6: Raos we.
5: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
6: Nya.
5: Leungit cenah nya ka babut cenah nya.
6: Nya, kamana meni eta teh karaos teh.
5: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita labung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya panggil tuh bukan
6: tiasa malanan kalau iya teh sing kusial iya teh raya apa dia teh sing karanyun
5: mohon mohon
6: asa dikerihan iya teh teh asa cocokan gitu
5: terus tak sarang sarang ngaleut iya mah alhamdulillahnya
6: alhamdulillah ya nate
5: sabar kali sa dinten ngaleut teh teh
6: 3 kali kamari mah
5: kasuk
6: iya teh teh ayeuna mah eta tos meningan
5: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
6: Tilu genep tetes kene sadintennya.
5: Oh.
6: Sekali ngaleut
5: genep tetes.
6: Genep tetes.
5: Tilu kali pangintennya?
6: Iya.
5: Tilu kali?
6: Tilu kali.
5: Oh, berarti
6: mun meme sare.
5: Berarti 18 tetesnya sadinten.
6: Anjing-anjing gitu.
5: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing Engal damangnya.
6: Amin.
5: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes gitu.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
9: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
10: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
9: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
10: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
9: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
10: ke 4 hari
9: 4 hari udah merasakan perubahannya
10: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
9: alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
10: ini ya betul sudah cocok
9: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
10: tidak mengada-ngada
9: asli gitu Pak ya
10: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
9: iya
10: pada beli obat obatnya kan Tesma Aini.
9: Ya,
10: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya, Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
10: Amin. Iya.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
7: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ancurkan urang-urang amarna. Ya tanah kampung-kampung urang durukan padesaan urang rusak. Dinalawal diarai. Ya tanah urang ieun gara-gara heula supaya panawa kabeh gempur. Di mana geus gempur di dinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan.

0: tapi gustinya Yogi Kentanaga sareng emutan.
1: Bener.
0: Timbalan. Gusti Yogi Kentanaga sareng emutan.
2: Jeung deui sabenerna akang teh dina waktu ayeuna ngutus anu jadi adi.
0: Saha teh ya? Si Nyai eta Jarawati anu kiwari keur init ka Amarta Naliti kaayaan oge pikeun neangan kumaha carana sangkan apes panawa. Tayina tenita anu jadi adi awewe anu sakti mandraguna adi akang dina waktu ieu.
1: Ulir pendra.
0: Barang nuju aya dina satengah obrolan di salwating pagelaran jawi. Sapratane pun ieu rayina raja. Rayina Prabu Jarasana nyaeta Dewi Jarawati.
2: Anu tina waktos eta parantos sumping. Nyatana parantos naliti kayaan di negara Amarta.
1: Sora kenal dia. Sora kenal dia. Sora kenal dia. Gusti Jarawati sumping.
2: Siadi datang.
0: Timbalan, timbalan, timbalan.
2: Dah, Raka Prabu Pangapunten, Raka Prabu Pangapunten.

0: Hadi Akang Jarawati.
1: Haturan rawuh pangeresa.
0: Haturan. Ah, kaula nunda ka Prabu.
2: Tapi nunda baraya Jarawati jeung sumangga ngaturakeun sumah bakti ku kunjung panjenengan kaula nun.
0: Ditampi nuhun ku Akang Nyai.
3: Mending ngadululung. Si guru lunge kicu-kicu cing mah.
2: Kaya kali na teta. Muningakeun kaula nun hasil rayi dina waktos yeuna leutik kaya na Marta. Rayi parantos satengah sasi ku kulibekan di nagara Marta.
0: Nya kenging wartos tinu meunang dipercaya. Yen telakeun bisana apes panawa teh yakin kana di canakeula mustikana nyata layang jamus kali musada.
2: Ya, muningakeun layang jamus kali musada. Lambang kagungan nagara Amarta, layang jamus kali musada di paling ku Nyai, di paling.
0: Maksudna,
2: ari maksudna teh cenah, yakin piapeuseunna panawa teh upami layang jamus kali musada tiasa kapibana ku urang saraya. Pinggah ka Marwata, syukur.

0: pina-pina karena gawe nyai nomor sabaraha selok nyai nyai terkadang repotkan ya Kak Prabu.
1: Iya dina waktu ayeuna kadieukeun mustikana
0: mangga nyarakeun
1: aduh geningan nya ieu lamak bodas ieu mustika.

0: Padruk paduka. Atuh geuningan eta gampang pisan apesna panawat dengan ukur dinu kitu. Nya eta layang emus. Layang jamus. Ta eta. Lawang naon? Layang jamus. Oh, layang jamus. Kali musyahda.
1: Bener.
0: Layang jamus kali musyahda.
1: Iya, piapa sudah pernah wajahi, tapi rada marah ke Prabu. Ah, tuan yang menyangakkan kumaha. Nah, pada cios nyerang kamar ta, rencana urang tea.
0: Ya, bener ay.
1: Komo geus aya kieu kajadian akang beuki semangat.
2: Nanging aya usul sakedik. Naon yai, palai naon, mas, sanes.
1: Kawula nun nguningakeun kawula kukurilingan di Amarta teh pernah sareng hiji pamegat anu kasep pareng-pareng koneng jiga Dewa Kamajaya. Ari ngaranna ngaranna teh Arjuna. Saha nyai Arjuna? Panuhun wae pamimpin nyerang ka Amarta eta mah pisahkeun hiji tong di paehan.
2: Iwakeun.
1: Eta mah hiji kasalaki nyai. Arjuna tangnya bibit unggul.
0: Halo. Padahal ada uing ge duda. Yah, mudah-mudahan nyi sugan daekeun.
1: Henta sugan daekeun atuh ditenung-tenung cicana ka dieu ku Raka Prabu. Tatu ku kitu narai.
0: Nyai Jarawati akang dek mihape kursi karajaan, dek mihape kalunguhan, dek mihape kewajiban urus masyarakat di dieu ku nyai.
1: Akang dek mawa pasukan nyatana ka Amarta,
0: pikeun ngancurkeun nagara Amarta.
1: Sabab akang teu ngeunah jadi raja dianggap remeh ku urang-urang Amarta, hay. Ari batur-batur dia onang aya akang teu ngeunah akang. Tahu ti mah pangsa. Iraha tuh bade ngawitanana.
2: Jika lama ayeuna pisan akang dek ngamimitian.
0: Pati jeung senapati hayo geura siapkeun pasukan kumararane dina waktu ayeuna. Dawuh pangsa.
1: Ya harta kakayaan, alat-alat perang jeung sajabana. Siapkeun
0: unyuk sumala.
1: Nyai, ku akang dek ditinggalkeun geulis.
0: Dupi anu bade diangge batu loncatan ti palih mana? Batu loncatan pikeun lumampah nyerang ka Amarta.
1: Bolah kidul.
0: Palih kidul kidul. Bolah kidul jeung siapkeun pasukan.
2: Ya pina da merampung daun tutas pangan nikah.
0: Teu pina abdi Gusti maksa nyiapkeun pasukan.
1: Yah, para-para. Rakan patihnya senopati jeung asil.

0: Abdi kulan.
1: Kelanan diuk diuk diuk diuk. Calukan lur mane.
0: Hei. Kadieu sana. Saha? Kadieu sana. Sesat bae. Kana lumpuh sana.
2: Tebohong, tebohong.
0: Ya, henteu sungguh. Sesat.

0: Lakukan saja apa yang Anda rencanakan, saya akan taat sekarang. Malah lancar, blak-blakan sekarang saja kepada saya.
1: Eh, ngomong cuman ini dina terus.
0: Ah, nah, ada kahayang, nak.
1: Oh, udah ngewa, tuh.
0: Jangan macam-macam.

0: Jepina dia mulu yang semua ngahatir ke semua bangga bangsa semoga katampi kelayan kepingan kaleng-kaleng nanti ada tino pihak kelepatan moga ulah kilang malung kaping tiga naya pikir saya naun purwanya risi pada dina waktu saya datang syariah jangan yang mingos ayo ngomong iya mending ada gungkun kena hulu eta cepa mali eta cepa diri doan ku Allah subhanahu wa ta'ala kawan sinuhu weh yang ngomong je kaya pikir saya naun muni Allah koma apa nari ngomong je montong sok sawah danai jadi jilma
1: garing tak lupa cerita garing namun kesak ngalumpu di dia tak lupa omong
0: hari pokok nama ker manusia madina waktu ayah nama ulah lupa omong anu penting madina waktu ayah nakanya garing

0: Khotbuta angkotbuta wala dia balatam tamasil maningkang sikap pedang tamsir gada birisan rasa peralimbul. Denerah ingkang samia pun pada jajar pina.
1: Ulah kaget maneh dicalukan di waktu itu.

0: mohon atuh dina waktu ieu bade permiis si Mabdi.
1: Brah lumah ba.
0: Hayu ka kanca-kanca sadayana ulang ngiji sila bengkok sina mah urang sami-sami lumah ba dina waktu.
1: Garing. Beguk.

sajumlah ulah dia meletam tamah. Ayo, minta supaya ulah sungkan bibilasan nilang goning urang nyata tapi ngancurkan amarna. Ulah melang, ulah naon. Sabab apa senap panawa geus benang ku urang sana. Nyata nalayang jamus kalimu sana.

Terus lampahi pula alutan-alutan di negara Magadha anu dipimpin langsung ku Prabu Jarasana Pati lan Senopati oge kairing kula jabal tamtama hingkang si keperang tamsir gada bilis rasa pada limbung lir sirim ngalut dina luhur batu halumahu uyah-uyahan anu ngagotong anu nanggung anu nyeret sarang sajabina.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Ibu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobatnya?
1: Biasa Ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na Bu?
1: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos Ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mah intan.
3: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

banglus lampai pun nyatana Prabu Jarasana kairing pati jara sabda uge senopati jara denta anu kairing wala dia balat tamtama sikap pedang tam sirigada bini canda sapenah limpung alat nyengkei ngaban alat nyemati-mati nyakta ngepinang maksa ngancurkan negara amara.

tuna lampah eta urang teu nendihan leumsin geusan sampeureun sagurang tuna dihanjuang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui kacarios di nagara Marta para satria nonoman diantawisna antrejajak katawang Abimanyu Pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngalir nampi pancen milarian layang jamus kalimusada leungitan pelebih hilang tanpa kerana

0: Asal dina waktu si Raden Abimanyu nuju apruk-aprukan di alas pringgan dengan salah. Nyata milarian mustika anu kasebat layang jamu sekalimus sadalam bangkagungan negara Marta. Sedengken waktu separantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyata nahaja surya. Di sarenganku Semar Sapala Putra lumampah di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas pringgan dengan salah. Wah Semar Badranaya, wah iya nun urang iuhkan heula ngareureuhkeun sape. Wah
1: Mangga
0: nun. Jang. Ka dieu kicu Kakang Sleng urang iuhkan heula kicu Jang.
2: Mangga.
0: Mangka ning téréh nyingareupan pesta di lite ujang. Kari-kari layang jamu sekali musada leungit tanpa lebih kilang tanpa kerana amuing Jang. Ih, kurupa-rupa ari gogoda teh Jang. Cek bahasa barudak ngora teh mah 1000 macem, 1001 macem gogoda teh. Anu matak cingkararuat we boh dewek boh ari laing sarerea. Disamet ayeuna ka hareup teh cing aya deuleun, deuleun bararea. Sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya. Heh. Dek kumaha deui? Ulah capek tamu urang teh jajang. Sok geura sang-sang sangkeun ka nya rejeki teh cu.

0: Haturan wah. Haturan.
1: Ih, syukur ya. Oh, cara lageur ira laing sarea jang.
0: Aya pangesto wah. Aya pangesto.
1: Syukur cuk.
0: Samalana wah kumaha damang?
1: Wah. Sumuhun. Meujeuh jang, meujeuh jang, meujeuh.
0: Tak kujang jang wae.
1: Ih, cu, ai dipake leumpangan mah itung-itung olahraga we urang teh nya, cu.
0: Olahraga.
1: Naon sababna abeh sehat, satiap awak sehat, nagara oge kuat.
0: Tuh.
1: Nya kitu teh uat teh ayeuna teh nyarengan juragan Abimanyu milarian layang jamus kali musada leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ting kusaha ting kurang mana.
0: Alah, geuning eta kajantenan wae. Hmm. Kajantenan leungit pusaka ulah.
1: Sumuhun ucu. Daya kitu teh para satria nono manten nungulon ngetan ngidung ngalir eneh teh ucu. Milarian sababnya kitu kapan manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Mangka ningalkeun inung silaing anu mangkuk di lemur.
0: Sareng saha teh wa istri eta di lemur.
1: Jeung sigareng eh mun di ditu cu. Ujang ai ku kitu teh mah ua teh ayeuna teh bakal nyeungareupan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nyaeta bade ngahonta gelar mulku ai hartosna teh nyaeta ratu nu ngaratuan ratu raja nu ngarajaan raja narpati nu ngaratian narpati di satatar madya desa di sabeulah dunya dek ngakrabkeun raja-raja di sabeulah dunya ulah nepi ka nimulkeun pacogregan wae sabab eta teh ngarugikeun ka balarea ya cu mun ceuk basa ayeuna mah perdamaian dunia kitu
0: aya saena eta teh kulang.
1: Ih, danya kitu jeung tibatan urang pacogreg mah itu jeung ieu nagara jeung nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu maes teu meuleum. Nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja. Supaya repeh rapih jeung supaya ulah hese hubungan. Boh ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nulian, boh ti nagara nulian ka dieu ekspor jeung impor cek barudak ayeuna teh mah. Sajabina ti kitu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu. Bade dilantik. Jadi kasatriaan nyata mimpin kasatriaan di Plengkawati. Atuh ayeuna ieu geuning murang kalihna teh nyaeta milarian mustika layang jamus kali musada. Dibarengan ku uwa ayeuna. Omat teh kitu kakang silaing ulah dibarengan ku ara jeung subaha genteng-genteng ulah potong. Ya cu. Ujar. Nanging nya kitu teh uwa teh dina waktu ieu teh cu. Sok sanaos bari jeung geus kolot ka ayaanana. Ua hayang hiburan heula ujang.
0: Geuning ua kaseputar resep ka hiburan kayung yun teu ua. Resep ka hiburan.
1: Ih nya kitu teh atuh cu. Ngawetkeun ngora cenah ceuk barudak teh mah ujang.
0: Mohon.
1: Nya. Ai loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka loba tinggal lamun.
0: Ulah muluut nya ua.
1: Komo akang silaing meus-meus ngode, meus-meus ngode.
0: Eta ulah si akang teh
1: hih nya kitu katungkulkeun teuing ku masang akang seling teh bugat ari baheula mah nya kitu nginjem duit ka tatangga teh heueuh jang meuli beas jang meuli deungeuna tapi ayeuna mah ai nginjem duit ka tatangga teh jang masang buluh buluh bet karunya teuing ucu ka bobodo teh nyok ka samaran tingali kabita ku barang jiga jeung beja nya ari hasilna mah hasil lamun meunang. Tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan meunang teh nya cu. Mata kulah kabawakeun teuing kitu kakang Sileng mending oge hiburan kitu cu. Urang paraban ceuli. Bagja ujang. Oh bisa tepung we jeung ira laing sarea ayeuna peuting ieu. Ujang. Atuh nepangan ua ieu ka warga-warga anu ti tebihna anu ti caketna.
0: Di mana teh wae eta?
1: Nu ti kulon, nu ti widu, nu ti kidul, nu ti wetan, nu ti kaler. Hih, baraya mah babalatak ujang. Nya.
0: Siupan baraya ua teh.
1: Siupan
0: baraya ua nya.
1: Siupan mana?
0: depan itu di depan mau jagar.
1: Cisalak
0: dengan batu teh.
1: Cisalak cisepan.
0: Pak dokter anas tatang tafsir ta.
1: Pak dokter anas tata tafsir. Inya ngakeun panglayan ku perantawisan kaset kitunya cu.
0: Wah. Aya deui eta kan nyata ka palikulun eta.
1: Ka saha jang?
0: Ka Cibaduyut eta.
1: Cibaduyut saha teh?
0: Borman.
1: Heh, perusahaan sepatu Borman.
0: Di mana deui urang
1: sepatu? Heh, saragam sepatu teh ti saha deui lintang ti mantena nya cu. Yang ngakeun panglayan kitu muga-muga eta perusahaanna cing hasil. Nya eta restu ieu ti Dian Rekor. Dian Rekor ucu perusahaan kaset moga-moga we cing majeng perusahaanana cing produksina atuh cing sae cing kapeting hasil kalabuahna nya cu cing atuh cu lagu naon kayaknya kalasan aya inung silaing ngining ibu Aandar Der dot Aidarwati sok cu
0: lagu naon palaiwa teh yeuh kapala eta lagu naon.
1: Ah, lagu nama kumah iraing weh sararea geningan itu ayah kasepuhan Jang Jai Jang Iin
0: ayah.
1: Syukur ya syok
0: lagu naon wa saya wawai saya wawai menurut wa
1: lagu na cing cing cing cing anu ngenah weh lagu naon ujang
0: ngiringan wa ngiringan ngiringan abimana apalagi wa lagu naon gitu pada ayun amik ayah penon naon ayah gitu.
1: Heh, nu matak teh ge kumaha silaing we teh marek dipang lagu kenaon we kusiling.
0: Ayun amin sae wa.
1: Pek kumaha ilaing we.
0: Aduh, ayun amin napa?
1: Sok sok sok bari akang silaing ka dieu kitu bari ngantosan pangaulaan. Oh juragan Abimanyu nuju leuleson ucu.
0: Ge kulang misalkan
1: menung. Nya bade dilantik. Nyangakeun ieu ka juragan Ateng di Majalaya
0: ieu.
1: Lalaki raheut hatena. Nya gudawang belah ceulina. Aduh Gusti. Yang sugana ieu kasetna disete ka Gusti. Nya sekjang

0: amak-amakan teu paruguh teuing hirupna teh.
1: Minggir, minggir, minggir.
0: Rek naon make jeung minggir, rek naon?
1: Kurang ajar pisan.
0: Kurang ajar naon?
1: Ngawawaas dewek.
0: Masukan naon make jeung ngawawaas sagala?
1: Dewek teh jelema frustasi, teh.
0: Frustasi naon, frustasi teh?
1: Nya jadi nyerikeun ku pamajikan.
0: Benar.
1: Nya anak pajararawuh. Kurang ajar pisan bari jeung ragu ayun-ayun aming. Sarua teteh jeung musik-musik gula manik ngagugahkeun macan turu.
0: Waduh.
1: Nyaho musik-musik gula manik ngagugahkeun macan usul. Hehehe. Macan turu.
0: Macan turu kita.
1: Cengeunah aing.
0: Nama ke tengeunah kumaha, Kang?
1: Pamenta saha bi lagu?
0: Lagu nu bieu, Kang? Heeh. Pamenta bapak.
1: Bapak dewek.
0: Nya bapak Akang. Naha?
1: Aja. Aya dina kata-kata ayun aming naleng nengkung gara gede gara jangkung gara sakola nu junun. Jiga nu heueuh.
0: Eta. Di akang ka tumindu kitu kalakuan teh.
1: Sunang. Ari ayun, aya. Ayun aming. Di ayun. Duh. Ayun ku samping. Neleng nengkung, neleng nengkung. Gera, gera gede. Gera sakola nu junun.
0: Bener. Naon?
1: Tresep dek mah.
0: Sungkan aing nya lagu teh kana bae
1: dibaras. Lamun heueuh jeung kanyataanana kitu eta semar.
0: Hay kitu kumaha, Kang?
1: Pantes meureunnya dewek teh jadi insinyur. Jadi dokter Anes. Jadi sarjana. Pantes meureun dinya teh aya plang dinya teh pantes. Dokter gigi Astra Jingga atawa dokter gigi Astra Jingga SH. Heeh, SH ge SH mah SH ta ge dewek mah.
0: Kang SH naon, Kang?
1: Ngan seseut hirup. Aduh ampun
0: aing. Oh, Kang IR cepot.
1: Pantesnya dinya teh IR cepot. Nya arsitek di mana yeuh? IR Sastra Jingga. Aduh pantesnya cara batur. Ari mun. Si we terus.
0: Kitu Kang.
1: Heuh teu budak teu kolotin awewe teu lalaki ku ibu si cepot. Si Sastra Jingga si cepot. Nasib.
0: Mare
1: tah sebut Akang Adenta, Aden bentar. Oh, ah, geun wae wan, aya ku gececeng mah. Wan. Teu pati kadenge euy urang ngaroger jeung aing yeuh.
0: Hayo Kang ngaroger
1: mah. Sok
0: nya ku batalah. Heeh. Sok
1: pada gimana kitu bisa masuk bisa di kopi korek kitu jadi situ pembicaraan saya kitu sia.
0: Roger korek di kopi dengan baik ripit balik vokal saya. Di kopinya di sana bagaimana Kang ganti?
1: Aduh, di sini juga ganti oli.
0: Di sini juga ganti pemajikan. Oh. Ah, Kang harus gitu.
1: Ya, pembicaraan kamu gitu tadi sini bagus juga gitu ta. Tapi saya mau nanyain itu Won dari Charlie Papa Tengo dari sini gitu ta, bagaimana cewek yang dibawa kemarin itu waktu Ewon dioperasi itu tentang hernia itu tuh. Jadi bagaimana cewek itu gitu tak bisa dibawa sekarang gitu, saya punya bos gitu cak yang punya sound system gitu tak Dedi ya, mau cewek itu yang kemarin dibawa oleh emu bagaimana ganti
0: dikorek di kopi nah oleh saya Kang, kan cewek yang dulu ya Kang sama saya akan dibawa ke Taman Maluku tetapi salah Kang. Tetapi itu ceweknya kabur itu sama saya sieuneun gitu Kang. Akang mau ketangkap sama cewek itu lari ya putat pati gitu Kang ganti.
1: Ya gitu ta nama cewek kemarin itu karena dia laki-laki seperti perempuan itu suaranya besar juga gitu ta. Aduh ampun teh. Aduh Won. Ya gitu teh euy lah.
0: Naon?
1: Tereh dilantik dunungan dewek juragan Abimanyun.
0: Ari Akang dilantik moal Kang. Heh. Akang dilantik mah.
1: Dilantik jadi hansip.
0: Wah. Heh. Lumayan hasil deh Kang dalam kampung.
1: Anu penting mah urang hirup di alam dunya. Nya sepi ing mamprih rame ing gawe. Rame-rame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngeuyeuk dayeuh ngolah negara ngeusian kemerdekaan gitu Lin.
0: Benar Kang.
1: Iya. Urang teh salaku warga negara yang baik. Jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik. Iya. Kamu ayeuna urang teh nya eta sakeudeung deui tere pesta di negara Amarta nya eta ngayakeun perdamaian dunia. Heulaanna neuleutikan ae sabelah dunya. Hayang repeh-rapi ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea. Disarengan ku dilantikna juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati. Sabab pelantikan juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif, mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar dapat mengantisipasi aneka perubahan. Iya. Iya. Heeh, acuna dewek oge sakedeung naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik. Sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu. Iya.
0: Pandai benar.
1: Iya, ulah nepi ka nimulkeun urang teh hal-hal anu teu dipikarep. Jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we tina sistem heubeul kanu anyar. Mun ceuk bahasa ieu mah tina orde lama kana orde baru. Nya ubah sikap kumaha carana sangkan urang disiplin hirup di alam dunya heulaanan di negara heulaanan ieu mah di kampung kitu nya oh di masyarakat komo pan ayeuna aya opsi tilu ieu teh geus kana opsi tilu euy. Oh, operasi bersih tilu. Iya. Tilu, tilu teh hiji dua tilu. Iya.

0: bersih pamimpinna, bersih nagarana, bersih masyarakatna. Sabab lamun pabersih bersih kan teh ka teh bersih luyu jeung kahayang urang sarerea. Jadi angkur lancar, jadi positif kali positif sama dengan positif. Iya. Jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif. Iya. Jadi perlulah kita itu bantu. Iya, sadarkanlah diri Anda masing-masing. Hidup di negara merdeka ini. Jadi jangan sampai mengucilkan orang lain. Iya, jangan saling mengacaukan, aman tertib. Jeung sajabana tilu bersih eta teh nya eta tekadna, ucapna, lampahna. Ceuk dina diri pribadi. Lamun bersih tekadna, ucapna jeung lampahna, yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita. Iya. Woi, sok ah deh kayak hiburan ah.
1: Nah, akang rasa pan hiburan deh. Akang rasa
0: pan hiburan. Oh, ya perlu weh hiburan mah.
1: Sok teh hiburan naon akang nya. Heeh. Teh hiburan naon akang?
0: Hiburan dewek.
1: Nya.
0: Biasa weh dek mah.
1: Teh seni teh ka lagu naon?
0: Heeh.
1: Teh seni.
0: Ya, ngalagu ah.
1: Ngalagu naon ya
0: weh. Heeh.
1: Lagu naon ya?
0: Ngalaguna.
1: Nya.
0: Naon euy?
1: Teh ngalagu naon, ngalagu rawi.
0: Sorry. Aduh, siwon. Heh?
1: Lagu ini lagu naon?
0: Lain eta. Dewek mah bejaso teh ti ieu ti tetangga maneh cenah riwayat ewon tadina. Pangna jadi ewon. Bapak jeung inung ewon teh cenah harita teh keur nyiramna teh hayang boga monyet. Nepi ka teu kalaksanakeun dah nya harita teh ngajuru jiga we monyet. Nya. Buntutan ngan buntutna hari teteh pindah ka hareup jadi hernia. Oi, oi. Naon?
1: Muka tayang yang dibajakeun.
0: Entong ngah cang dibajakeun teh waya teh.
1: Dina tukang ka komo.
0: Cik tukang naon?
1: Dina tukang we, pergi budak, tukang pergi budak.
0: Heuh, teuluy.
1: Ulah we anu nyiram.
0: Heuh.
1: Dahar tukang teh ku nyiram.
0: Heuh.
1: Mikir akang kitu. Dikitu
0: bari ngodongi. Aduh, ampun itu tukang goong saha?
1: Dedi Halimi.
0: Hah?
1: Dedi Halimi.
0: Dedi Halimi. Indungna jeung bapana teh harita teh hayang bajing gitu. Nya. Nya kalaksanakeun ngadar bajing nepi ka panjiga bajing beungeut nya. Itu aya itu tukang gambang saha?
1: Tukang mah Ajat.
0: Ajat.
1: Mohon.
0: Oh, eta teh Ajat teh rancang manuh.
1: Mohon.
0: Oh, indung bapana teh harita teh hayang ti ucing.
1: Ya,
0: ieu teh. Pacak kitu we beuki hees. Aduh, ampun. Ari itu Aan Darwati teh.
1: Mohon.
0: Aan Darwati. Beja ti tetanggana cenah indung bapana teh cenah harita teh hayang.
2: Hayang nok.
0: Naon hayang nok muning. Mecak buheukeu euy kitu ning. Ola ti si Jai. Aduh, beuk-beuk budayut maneh euy.
2: Dihajar di pojayut ke ilmu
0: ieu mah. Gusti. Aduh menang beja euy.
2: Naon?
0: Dewek ti tetangga.
2: Naon
0: cenah? Cing teh aya riwayat Nyai kumaha teh cenah indung bapana teh cenah hayang ngadahar blek kurupuk. Anu mata kitu we buntet. Lamun indang pudunan ngagulutuk maneh i. Aduh. In. Iin. Lain indung bapa Iin cenah mana teh hayang hulu kuda. Beungeut Iin juga kuda. Aduh ampun.
1: Heh.
0: Alah nu penting wae urang ah. Alu yeu dalang euy. Kasep yeu. Dewek nanyakeun ka Ibu Ramana dalang cenah keur nyiramna teh cenah ieu teh hayang ieu cenah hayang bebarengan jeung presiden. Nu matak jiga presiden nya. Aduh ampun.
1: Heh.
0: Aduh ampun Gusti. Itu si Kayep. Keur nyiramna indung bapana dek apa euy? Aya nu nyangsang dina batu di irigasi.
2: Ayo.
0: Ari mata kitu we nyungcung. Gusti nu agung. Anjir itu si Ugan.
1: Ugan tuh.
0: Ugan kenang.

0: Indung bapa mana yang papatong yo kan meula. Aing juga anak ieu siogan juga kini-kini nya. Aduh ampun.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Di palih mana?
2: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
3: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina ieu?
2: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo Punbiang.
3: Oh,
2: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saeuna teh
3: panyawat naon manawi
2: panyawat nama kawit nama lambung mung ser paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu
3: naon
1: sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aku putrana
2: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panitenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon mun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
2: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kemtung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten
1: hatur nuhun
2: enggak sami-sami bapak
1: pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
5: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
6: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
6: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, Ewon.
1: Cari naon?
0: Aya teh sanu nyatrikan teh.
1: Nang.
0: Sinang. Aduh, ampun teuing ngari hayang ka urang Gatot Subroto. Aduh, pamajikan barang kaya kanjing anak. Ngabiwirang maneh.
2: Sirik.
0: Lain indungna waktu nyiram teh hayang tangkorak. Ini banget nanti ke tangkorak. Aduh, ampun. Ayo itu si Neni jadi siapa? Neni Hayati. Neni Hayati, palingan dewek baja timah ijot. Waktu nyiram lah, cina mana enak. Hah? Nanti nyawa sering? Yang tampele. Aduh, otak gigi tampele nih. Hayang tampele jeung hayang ngaletakan bujur seeng. Mantak kitu we caketeul hideung. Aduh. Ti si Akep. Eta indungna tanyakeun nya ka Biono. Oh, indungna hayang jublog jeung baheula. Mantak sirahna gede hulu.
1: Kang, Kang. Eta marhaya yang nonton.
0: Marhaya. Aduh, gimana aja ditanyakan ke indungnya teh cenah hayang hulu sapi.
2: Kang, uci kang, gue uci.
0: Itu uci. Aduh, ampun teh, palingan euy indungna ka dewek. Baheula cenah aya keur nyiramna. Hayang ngadahar daging tumor. Aduh. Ampun teh, aing lah aing geus kieu teh. Alah, anu penting mah hiburan ne.
1: Hiburan rek iga rek temang.
0: Ai dewek mana? Segala rupa geura sepae. Anu penting mah cenah eta dipangkawihkeun, dipangtembangkeun, anu penting mah kata-katana ngajurus kana kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Oh, urang hirup di alam dunia teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna? Sababna urang pangna hirup ulah sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena ku mati. Sedengkeun paeh teh kapan ceuk dina caturangga. Cenah mah paeh eta gajah ningalkeun ading. Maung paeh ningalkeun belang. Ye, yeah. Manusia paeh dek ninggalkeun naon lamun lain ninggalkeun jasa-jasa nu hade. Coba lamun urang ninggalkeun jasa anu goreng dina waktu paeh teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung moal aya nu ngadoakeun muga-muga cing ditampi iman Islamna. Lamun jelegur teh urang paeh barina urang laku lampah goreng cenah mun ceuk batur teh alhamdulillah si anu geus kojor. Paling-paling kitu. Pan goreng urang nya. Matak penting urang hirup di alam dunya nya eta ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Tuh. Sok ah.
1: Berantakan?
0: Heh.
1: Lagi gal wae gal.
0: Ah moal aing gal wae ngah. Heeh.
1: Heh. Tembang wae
0: tuh. Iya we, tembang.
1: Tembang, tembang naon, lagu naon dia.

0: aing amuing nyawe agak aya buta
1: gusti buta ti mana sana teteh
2: teuing euy nu jangkung gede ge jo
0: kage satria
3: denawa
0: iya
3: wilujeng tepang
0: nuhun nuhun
3: haturan rawuh nun
0: iya aralusi bentuk jelema sahangaran anjing satria
3: kaulah
0: iya
3: mangga antos denawa
0: iya

0: Raden Nabi Manyuk kali pawongan sedaya. Kaget haningali denawa nyatana anu ngajungiring aya di payuneunana ieu Raden Nabi Manyuk. Kunira kangandika. Denawa bagea ubisana tepung jeung kaula dina waktu ayeuna. Hacuranun.
1: Hacuranun.
0: Ah, siang.
1: Nuhun. Ti abdi ge teu pina damel hacuranun.
0: Yo iya jo iya sia.
1: Lain itu anu tukang alus pipahna.
0: Aduh, irung si lain mau jaga teh pipah cina. Aduh, ah dasarnya buta gelo tama.
1: Waduh, hebat eta nu hidung melak sereh di nasira.
0: Ah, siah. Ari batur digenggerekeun teh meuni jiga nu ato. Jiga nu puas. Jiga nu puas teh kaing jadi leuh.
1: Aduh, ampun. Satria.
0: Kaula.
1: Bener ngaran anjeun Abimanyu?
0: Teu pina.
1: Ari eta saha nu hideung?
2: Ieu si nu hideung sieun.
1: Saha?
2: Bagio.
1: Sia. Loh.
3: Nih.
2: Nila mokot euy. Naon teh Kang? Untung kena beungeut. Lamun kana tangka kai geuleuh.
1: Aduh. Ari maneh nu diikat saha?
2: Abdi sih.
1: Saha maneh?
2: Pemindi persantren mah abdi teh James Bond. Ramas-ramaskeun meureun.
3: Nya.
2: Rano Karno sih abdi teh.
1: Ari eta nu tukang.
0: Abdi kulan.
1: Nya.
0: Pamidi persantan mah abdi teh mari sahak.
2: Suka teh mari rega.
3: Sakapa di sini.
1: Bener anu tukang mari sahak?
2: Sumuh.
0: Sumuhun kulan.
1: Ara lus ngaranna?
0: Sadayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Jadi babu ke kuaing.
3: Pemilik kebun binatang kabeh.
0: Ke mana karep sia?
2: Penghuni kebun binatang itu sadayana geus.
0: Aduh, ampun. Ari anjeun saha denawa?
1: Kaula.
0: Saha?
1: Ngaran kaula teh nyatana. Anu katelah mah kaula teh Jaradenta.
0: Jaradenta.
1: Jaradenta.
2: Saha cenah euy? Wikanta cenah.
1: Ih, ka mana we karep sia?
3: Tukang gula Wikanta.
0: Nya. Jaradenta.
1: Jaradenta.
0: Di mana?
1: Magada.
2: Di mana sana? Teuing. Di dengan teh Cijagra.
0: Mana Magada teh? Jauh Magada mah teh Ciamis teh ngidul. Didinya aya Bapak Dana Setia. Nya. Nuhun ditampi guramena. Nya. Ngan kirang seueur we.
3: Ieu teh saurang.
0: Aing ngalih ka Ciamis.

0: nya jongonang cepot teh nya hidangan anak teh kugu rame nya ngolo merenya mare gurame dabeh murah
1: karanyu
0: ampun
2: satria
3: kaula
2: ye urang mana anjeun
3: kaula teh ti Amarta
2: Amarta
3: leres
2: dah aya patula patali naon anjeun jeung panawa
3: kaula teh saleresna nya salah sawios putra panawa
2: dah bener anjeun anak panawa
3: pino
2: ye manyuk
3: kaula
2: tempo kaula ti nagara Magadha geus pinuh di beulah kidul masangrahan aya tegalan anu lega dina waktu ieu kaula sasat keur naratas jalan aing teu ngeuneuh sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta Hajar Surya
3: teu pinuh damel
2: bener
3: iya
2: ye dengge bener raja-raja dionang di Satatarma di desa di sabeulah dunya.
3: Teu pinuh leres nun.
2: Bener.
3: Teu pinuh
2: atuh naha si aing teu ngonang? Hah? Geuleuh kunaon ngewa kunaon ka urang Magadha? Coba jawab. Geuleuh kunaon ngewa kunaon? Ilabah dieu geus kagok borontok kapalang belang ayeuna urang-urang Amarta di podaran ku aing kawe. Ayeuna aya maneh di dieu, iya kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka Raja Kaula anu nuju masangrahan.
3: Kurang ngajar. Si jurig teh dagor kenyagan. Cuman alah bade nyerang sauna teh. Wah Semar, aya
2: ganeng. Si jurig siap.
3: Kami da pina cing saja nyuntrungkeun.
0: Aya anak, aya anak bari ngoceak. Mun sakalian Gusti.
2: Coba-coba hayangnya orang pada kopi galan pati Abimanyu.
0: Jangan ajak gelut teh. Naon ieu teh kasalahanna na?
2: Wah. Ai batur-batur dionang ari aing henteu.
0: Biasa jelema mah kitu. Ai teu dionang, kaos nu heueuh ku kulutus. Ai dionang pajarkeun teh boga duit. Aduh ampun pajarkeun teh poho teu eling. Ah jelema teh atuh kitu salah kieu salah. Mode panayagan da kitu. Aduh hapunten teh harita teh nuju nabuh tebi. Ti Suming ai teh diondangna mun di tengah ku dulur. Aduh kasih si jurig. Aduh ampun. Aduh. Mode asep teruna kitu teh. Ai diondang duh. Nya. Diondang bade siaran. Hilap harita teh bade siaran. Duh. Ai teh diondang kaos Lingkar Kabaraya. Aduh.
2: Kurang ajar manis coba-coba.
3: Coba-coba kurang ajar Andika bakal ngaganggu katengtreman nagara Marta.
2: Iya, ada apa? Ayana.

0: Kan? Syawiyah saya tu bilik kirang tanah agama syawiyah saya abdi.
1: Ulah cepot.
0: Bilik kirang tanah agama syawiyah saya abdi tilu kali kan?
2: Kau nyamata kan?
0: Eh?
2: Nyamata kumahakan.
0: Tidak aku sering siapa? Kewon, kewon, kewon. Gitu. Hernia.
1: Aling cepot.
0: Saya sini. Atuh bilik kirang tanah agama syawiyah saya abdi agan.
1: Iraku kau lama kejeng kudu kurang tenaga ayang nyaho we coba-coba dawala.
0: Bilih kirang tenaga sama teh abdi tilu kali.
2: Kumaha nyamatna?
0: Ulan?
2: Nyamatna kumaha?
0: Nyamatna? Nya bapadana setia gitu.
2: Eh,

0: Gusti Prabu, Gusti Prabu, oge walat dia balatam dama. Hinga hinga hinga hinga hinga. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya bawa.
1: Bangga, bangga.

0: tapi nunda mulaya naon gusi kula nina waktu saya naya tewakun jelema sabara urang jelema nakun ku abdi urang tewak jelema na urang tewak dina waktu ayana urang tewak ku jisim abdi mangga unjuk sumangga kulan gusti unjuk sumangga kulan gusti
1: garing muni joi joi ngomong dikicu-kicu
0: belagu.
1: Ayo ke pengwakul pengwakul
0: wayana itu nutiluan tunggarana tu bagio cina bejana nu hidung tu nu budayu ciga nyai nye tului nu diikat nu payang irung tewak malah ayo

0: sak yang tumamparan.
1: Raden Abimanyu nyatana di jamaku ye Senopati Jaradenta. Ngalumuruk ciga kapukai punan kapas kahujanan.
0: Wah, Semar kurungan.
2: Iya hiji deui modar sia.
0: Ujang, silakan ini ujang tulungan ujang. Hasta jingga nyingkah, nyingkah.
1: Ya nungaran si Abimanyu jeung Semar Badranaya giringkeun ka raja urang anu keur masangrahan.
3: Engge.
1: Aluh. Dulu itu duaan deui. Lalumpatan sia lumpat. Oh, beuki jauh. Wah.

0: geus kieu ieu bapak beunang juragan abi mah nyulapur.
1: Aduh, euy kumaha geus kieu euy?
0: Ari ngejat urang jiga nu teu tanggung jawab.
1: Ieu nyata ieu mah kieu euy. Bahaya deuleu ieu.
0: Bahayana?
1: Oh, juragan abi mah geus katewak, bapak geus kaborogod. Urang nyingkah lain nganung harti teu tanggung jawab.
0: Tapi
1: kieu euy. Ieu nagara Amarta pasti moal kuat deuleu.
0: Naon sabab?
1: Ieu itunya. Kapan layang jamu sekali musyahda teh eueuh?
0: Oh nya.
1: Ja, layang jamu sekali musyahda teh eueuh. Sedengkeun lamun eueuh layang jamu sekali musyahda cenah eceuk Caturangga. Panawa teh bakal kena ku apes. Tak ku hal ieu, ku ayana panawa bakal apes ieu. Urang-urang usaha.
0: Cara jeung katangtuan?
1: Cara jeung katangtuan dewek inget kana kecap bapak baheula.
0: Kumaha kecapna?
1: Jang, ulah aral dibawa ku dewek. Sabab dewek teh boga siling teh boga warisan.
0: Di mana?
1: Di sawarga. Eta teh sawarga teh nu bapa dewek, cenah cik bapa. Bisa aya pangabutuh naon-naon mun dewek gering itu ieu tek-tek bengi teh ku hanteu menta tulung we ka sawarga, tayna urang ka sawarga.
0: Oke.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang?
4: Puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ka mana wae, Pak?
4: Ya, tos ka mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu
3: Mangukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis nya abi langsung dongkap ka dieu gitu meser ka sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat apa propolis
3: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa wae.
3: Iya.
5: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emang.
3: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangga ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal wae gitu.
3: Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos sakitan
4: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nembe 5 dinten.
4: Nya.
3: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanna. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti. Gusti Allah ngadoa, mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya didugikeun ka nu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis di radio.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio P.
11: Radio P.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ari maksud jeung tujuan teh kumaha?
1: Yeuh. Sabab di sawarga teh ayeuna. Oh, baheula cek bapak eta sawarga teh nu bapak.
0: Riwayat singkat
1: cenah. Sabab dewek mimilu ka bapak geus mang taun-taun, geus mang puluh-puluh taun. Waduh. Cuk bapak jang ulah aral dibawa ku dewek, kene da aya buruhna di sawarga. ecek, bapak ecek. Gitu. Tayeuna. Urang teh urang init ka sawarga. Maksud? Maksud jeung tujuan teh urang ngarengsekeun pacogregan di ieu dunya. Sabab di ieu dunya teh loba hal-hal anu teu dipikarep ku urang sarerea. Sedengkeun ieu dunya teh anu di bawah pimpinan Hyang Otipati Jagatna Tabarakatak Guru. Batara kitu belegung. Heeh, teh Tabarakatak Buta ka Tabarakatak Guru.
11: Ayo ka sini ra.
1: Batara sok rapada. Rapada. Ba sok. Ba ta ta. Ra ra. Sok sakalikeun. Batagor. Ba ba ta ta ra ra sok sakalikeun batako tobat ba ba ta ta ra sok sakalikeun truk gelo mun jauh-jauh aduh batara sound system seruak keneh seruak keneh jurig seruak keneh geun wae aing we. Jadi maksudna urang ngagugat. Aduh, lalawara teuing. Henteu lalawara deuleu. Nu lalawara mah kalong hees ngagantung. Ngagugat maksud ngagugat teh kumaha? Lain ngagugat soal harta kakayaan, harta banda. Naon? Urang ngagugat Jangji Dewa. Nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum. Sanggup adil dina ngajalankeun kapamimpinanana. Tayeuna deui sajabati eta urang sakaliannya minta kasaktian ke emang dak dek ke Batara Guru tepan emang dek teh saha dewek cek bapak no bener sungguh aku mati jadi penasaran ludeng gitu kaituna alah ludeng wani ka dewa ora wani dining apa dewa lanang dewek lanang dewa dewa dewa lenang dewek oge dugul nah sok jadi lamun kitu macanana ka sawarga euy. Sebab tengenah ya di dunia sajabana ti urang negara diserang teh loba hal-hal nu dipikarep. Naon? Heuh kumangka we ditu dewek ngomongna mah. Nya eta rek nepungan Hyang Otipati Jagatna Tatia Barakatak Guru. Jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini.

0: Bahtera Indra sareng Bahtera Brahma tungkul hamari keludat nyimah nerimang sabda hajrih ningali pamor sinrada
1: kunirahangan diga wa
2: banyak sumangga putra Bahtera Indra ngatur akan semua bakti kunyuk panjeringan rama wa
0: Indra
1: taulah hak nuhun su putra Bahtera Brahma wa ngatur akan semua bakti kunyuk panjeringan wa
0: nuhun Brahma nuhun Brahma nuhun
1: ayah naun jiwa
2: ayah naun jiwa
0: kia kasep ari sabenerna purwa hidup di haturanan lingih nyata kabale mercukona ieu wate nampi pancen dituang rama nyata ti karaton Himawat ti hiang otipati Jagatnata ari ieu pancen anu perlu dijalankeun ku kidep sarerea oge bejaan para dewa sadaya tidak waktu-waktu ieu nyaeta kasawarga maniloka teu dibenerkeun aya di lemah anu abu sahabae urang mana bae ti mana bae jeung sanajan baraya teu meunang abus kasawarga maniloka ku kituna eta lawang salah patangkap nyatana kudu ditutup ayeuna jadi wayahna geura jalankeun ieu pansin ti wa anu langsung nyatana kaluarna ti tuang rama Hyang Otipati di Karaton Himawat kitu sabenerna kasep kukituna dina waktu ayeuna wayahna eta lawang salapa tangkap kudu ditutup sabab saha bae urang mana bae anu ngahajar ka abus ka sawarga kudu dicarek kukituna wayahna geura miang sakabeh dina waktu ayeuna bejaan para dewa
1: malan uwe putra Bahtera Indra bade nyawasan kana pancen selira pangarsa wa
2: hei
1: putra Bahtera Brahma wa bade nyawasan kana pancen selira pangarsa uwe
2: hei nuhun sakitu
1: dawuh
2: urir Pendra
0: barang nuju nyatana raos ieu aya dina guneman catur di bale mercukona sapratane pun ieu Astra Jingga Sang Dawala parantos lebet nyatana kasawarga
3: bonjeng
4: ha
3: Bunjeng. Unten kulan.
2: Aduh. Indra.
1: Waduh, saha itu?
2: Saha? Aduh, cilaka Indra. Nginang dereng abang ludah ugi dereng tiba. Nyepah can beureum ciduh ge can nepina haitu geus datang manten.
1: Imalan wa saha eta teh?
2: Hayi geningan itu teh Astra Jingga. Jeung Kai Dawala.
4: Oh, Kai.
1: Waduh.
0: Aduh kumaha nya?
1: Ieu pancen teu kenging lebet mah nyeuk teu kenging lebet we sah-sah oge.
0: Kari heula maneh cepot dawa.
3: Bade nyangakeun sumah Hong Arsana Maya sumah abdi nya dina dampar sampean pangresa Mahadewa jeung
0: ditarima cepot. Cageur euy.
3: Sae.
0: Tiap di gete kantun ngahaturkan semah baktos kohonyuk panjenengan
1: ditarima dawala
0: oge wilujeng tepang ya kasadayana anu sami lengah
1: nuhun kakang dawala nuhun kang nuhun kang ayah naon kali
0: lumawi abdi mah kur jajape kadete kulan panuhune ulah disa kompet daunkeun adi digugusuri ku jelemate ai teu daek dek didagor careham
2: ayah naon maneh sepot
3: coba cuk nyebutkan ayah naon
0: iya jahe ayah naon
3: lumawi atasin abdi cedongkap kari teti ayah sanes badai nepangan pun emang
0: saha
3: nyata emang Hyang Otipati Jagatnata barakata guru tepi ka anger eta di bejaan nyebut Batara dai nge bisa Batara tuh pan kulantaran aing mana gewe letahna dileu geus gegenahan dina barakata keun bae.
0: Aya naon?
3: Nya hoyong tepang we sin aya dugi keuneun.
0: Atuh ka kaula we.
3: Lumawi abdi mah embung aya nyarita jeung nu kieu mah.
0: Har-har ai mane nganggap naon ka kaula?
3: Sanes nganggapna naon? Jadi abdi teh hoyong langsung gitu. Sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga manirancan. Maniloka. Si gelo. Kekeuh nya cicing dawala mentong digeungeureuhkeun aing ka harti mah keun bae nya omeanun terus ngomongna teh
0: heuh aya naon
3: Nyata abdi mah hoyong langsung sareng pun emang hiang mati-pati. Sareng bos na langsung gitu nya. Abdi mah alim sareng perantara-perantara aja. Yun, kamu sendiri masuk jadi calo lin. Hish. Teu pepuguh mana tu tudingalan kitu. Ulah amak ai rumah sya mah. Ulah amak teu rumah sya. Im kana rumah sya. Heu naon? Aya perlu we.
1: Hish. Ieu teh sabenerna teu dibenerkeun asup ka sawarga mani loka teh.
3: Margina?
1: Nya teu dibenerkeun we. Dina waktu ieu teh.
3: Oh jadi teu dibenerkeun.
1: Nya.
3: Sanajan sahabat urang mana bae.
1: Nya.
3: Panuhunna abdi mah idinana abdi mah sakali ieu we, sakali ieu ieu.
2: Heh nyata ulah ieu teh aya pancen teh hiang tipati jagatnata, udah dibenerkeun aya jelema anu abus sahabat urang mana bae. Ngarti?
3: Egartos mah kahartos ngan abdi mah dimaksa ieuna. Ayeuna mah di idinan abdi syukur henteu ulah lalawara abdi ngamuk di dieu. Edan-edanan kuring di dieu, kadang-kadang edannyaan. Nya. Da geus edan sia teh mah tibarat oge. Nya. Kitu sieun.
1: Ulah, wayana ulah. Hei.
3: Tong si popolotot. Tong si popolotot. Anjeun aya nafsuan kuring geus sarua.
1: Na kira-kira na wani maneh ngalawan ka dewa lamun ditindak?
3: Teu wani kunaon? Na hak asasi kuring salaku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu ente kitu. Dumeh ente aya aparatur sawarga mani loka. Teu bisa adil teh geus sararea.
1: Waduh. Gelo.
3: Ah gelo henteu kuring mah.
1: Nya. Nya rek aya naon atuh?
2: Rek aya naon atuh?
3: Aya teh pikeuneuna kulantaran di dunya keur loba riweuh teh ceuk.
2: Hariweuh naon?
3: Wah rupa-rupa we. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan-penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan, dan suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian, menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, pemalsuan, dan sebagainya di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Iya. Panuhune dina waktu ieu teh. Arek didugikeun ka pangrasa sang hiang barakatak guru.
2: Aduh, ulah cepot. Atuh matak naon lamun kuman ditindak?
3: Nya aye ku kuring ditindak mah eunah cenah kuring mah ah. Datang ti kuring teh ah moal pati digugu. Lain pati deui moal we. Sabab naon? Atuh da neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanana loba, pangkatna luhur, sanajan nek nipu ge digugu we. Aye datangna ti kuring mah jelema kuleuh kieu, sanajan bener oge, moal digugu. Da ayeuna mah jaman kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Kitu tah kira-kiranya. Iya, justru itu beliau barangkali. Kalau tidak salah itu tentu benar.
4: Iya.
3: Boleh deh. Iya.
2: Ulah cepot.
3: Ah, nya muni buru-buru sok buru-buru.
2: Heh, rek naon atuh? Apan bieu geus dicaritakeun ama gua?
3: Loba karecuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Nya banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Pangeran swasta di dunia. Iya dina tangka kai aya eyang. Nepi ka ngukus dina hanapeun tangka kai da cenah di dinya teh aya eyang. Di semah-semah eyang dipenta nomer. Iya, dipenta angka nu jitu. Iya sedengkeun eta eyang di dinya teh leuhung lamun aya. Kumaha mun eueuh? Tah sedengkeun dina katerangan eueuh deui sumaheun anging Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi eta musyrik. Jadi ku ahli ieu di eta pangeran swasta eta nu disembah di tangka kai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimulyakeun ku pangeran bet nyembah kana tangka kai.
1: Halo, ieu mah sangakeun atuh ka Kangjeng Rama bae.
3: supado sumping gadieu deui ka Karaton Himawat marupina moal diidinan ieu jami.
1: Nya.
3: Saya saure kuah.
1: Mangga atuh lamun kitu carana. Cepot.
3: Abdi sieun. Heuh, lamun kitu carana. Ayeuna urang haturanan linggih we urang angkin linggih Hyang Watipati Jagatata. Lajeng ieu nyata narasin rada emat mantra. Nyatana nyaur ku tanaga batin ka Hyang Watipati Jagatnata ka Karaton Himawat. Rap sidakap sina ku tunggal mateni babahanan satur dia. Satur opat, dia angen-angen sir budi cipta rasa. Cinandrat ku mamrat madugi malarat. Cinandrat ku mamrat madugi malarat.

0: watak wantos resin rada tenaga batina kontaknya tenaga karaton himawan.
1: Duh mundi urang malah mundi dunya mah ngaroger cenah mun nyonyong ngabrik teh sugane cuy keun bae teh ka karaton himawat ge dek nya panggih-panggih di dieu
0: tugening waduh tobat parang teu sumping geuning ulah.

0: semahong arsana maya semahakang ini dampak sampean panglesadi.
1: Nuhun kakang Panji.
2: Lain gitu ngomong nantinya nyong.
1: Naon?
2: Nuhun kakang Panji. Bisa kalian ke kakang Baskom.
0: Semahong arsana maya. Semahong arsana maya kaulan.
1: Nuhun Indra jeng Brahma.
2: Dikantun sentiam di geng haturkan semua pangabaskom. Eh, pangabaketos.
1: Ditarima cepot. Tiap di geng tekantun. Dawala ditarima.
2: Sumu.
1: Nuhun kulan.
2: Nuhun.
0: Dah iya. Astra jingga sarang dawala. Palai tepang sarang salida pangerasa maksa. Maksa. Ayo dihalangan ku kaulah paur ngahina kakaulah di guru.
1: Ya ulah dihalangan. Daya hakna Astra jingga jeng dawala mah asup ke sawarga.
2: Percantan, percantan. Eraun, resin nurada, resin nurada. Eraun. Nurada. Ah, nurada, aja kayaknya nurada, nurada uslim.
1: Aya naon maneh cepot jeng kumaha bapak maneh cager.
2: Numawi pun bapak teh nu ngaborogon.
1: Nah aku naon.
2: Mau kayam sih.
1: Numawi pun bapak teh aya tesin ka borogod ku pihak musuh. Oh, na aya naon?
2: Numawi sin. Abdi teh saperkawis mah ka dieu nyangakeun sabda panglayan hoyong tepang.
1: Nya.
2: Kadua perkawis abdi teh aya maksad anu tertentu.
1: Nya naon maksudna?
2: Ari maksadna mah abdi teh kitu. Hoyong terang ka aya ni sawarga sajabina abdi bade cumaros. Dupi abdi leres, putra pun bapak ngarana Semar.
1: Bener pisan cepot ngan maneh teh uwe inungan.
2: Nya, cekuringnya da inung akama doma. Tampiling cekuring. Atu cecepe ayah kene inungan, ay doma kene, doma kene memurun.
1: Nya, uwe cepot.
2: Nah, abdi diciptakan anakku bapak teh tina naon.
1: Sabenerna maneh teh diciptakan titina saung.
2: Saung. Dewek teh saung ning euy. Heeh. Anu sok dipake nyemput Jang Ahim meureun. Dipake bebenah.
1: Tina saung maneh teh cepot.
2: Saung rangon, saung awi.
1: Lain saung rangon, lain saung awi.
2: Tapi
1: tina saungeuk.
2: Saungeuk teh naon?
1: Saungeuk lamun bapa maneh ngalieuk maneh oge milu uget.
2: Uget mah gelo urang nya.
1: Tong hareuy wae atuh.
2: Saungeuk kumaha?
1: Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah.
2: Atuh mun abdi teh tina suku bapa.
1: Lain
2: nya saungeuk teh naon atuh?
1: Tapi maneh teh sareuneuk jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang.
2: Anyir, paingan bapak ingin uuh kalangkangan dari nupoek-poek ngajak dogna.
1: Aduh, ampun, Gusti.
2: Jadi abdi teh hakeneh mun kitu mas. Jadi sah abdi anak bapak.
1: Nya.
2: Dupi iya sawarga leres anu bapak.
1: Cepot.
2: Semu, abdi.
1: Bener pisan iya sawarga teh nu maneh.
2: Ya, abdi teh bari ngagugat eta teh.
0: Aduh, adi. Kade, adi.
1: Cicingkang sastra jingga
2: abdi sih
1: heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh loka hayang jadi raja
2: sanes
1: hayang harta kakayaan ti sawarga sanes nah maneh teu butuh dunya
2: abdi mah kitu ngadoa panuhune ka Gusti teh Gusti muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi koret pedit tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit abdi mah kajen cukup rezeki turun rezeki unggah rezeki we
1: nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin
2: mung pepanyakiteun kumaha lamun mang nyelewengkeun abdi mah sanggup teu sanggup nyeri hatena
1: nya nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu we yeuh
2: bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah sanggeusna aman di nagara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui ku Mang teh naon sabab cenah Mang teh sakti mandraguna punjuria papa manggulang mangguling cek saha sinseureun sasaurana tangtos ema patos patos jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah tamdi mah bade namut aya di puasaan heula meureun abdi teh lila bade nyuhunkeun kasaktian cek abdi leuleus jelema teh cing leuleus cek abdi ngagoler ngagoler tak kitu we saciduh metu sakecap nyata werus sadurung winara entong mah kejeung lami-lami teuing. Abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta, aman di nagara Amarta. Bagja tina naon teu aya deui ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak nagara Amarta bisa hinar. Aduh adi ulah Kang, ulah dipasihan adi bahaya.
1: Cicing Kang, keun bae daya hakna lamun kitu mah carana.
2: Oh, bahaya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bawa.

0: Yan gitu.
1: Bapak nggak karawas nggak pak?
0: Karawas na, syukur syakadap tina nusanesna.
1: Bapak ayana nuju di legena nuju di ikhtiarkan nganggo naon pak Wawan?
0: Nganggo alpa propolis.
1: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis probihan naon wae nu paling karawas pak?
0: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitulah.
1: Mohon bapak konsumsina sadidinten kumaha?
0: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol pak?
0: Tos nu kaopat.
1: Karawas khasiatna di botol kasabaraha pak?
0: Di botol kahiji ge tos karaos kitu tos seger.
1: Bapak uninga jamu tetes alpa propolis di mana?
0: Di radio.
1: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
0: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alpa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Kade adi bahaya, bahaya.
10: Ih, ulang halangan, Mang. Mang Nurada.
11: Waduh, bilih bahaya Kang Jirama ulah dipasihan Kang Jirama.
10: Ke Indra Brahma oge Kakang Panji. Da lain dek niat goreng cek panempo kaula, cek panempo batin ieu astajing atrek niat hade dek bajuang ngabelaan dununganna anu kiwari geureul kaleungitan layang jamu sakali musada.
9: Inya ngakeun atuh pami kitu masalahna.
10: Sastra jinga sieun sieun sieun sieun sieun. Dawala Abri,
9: min Abri, abdi kitu beugum.
10: Dina waktu ayeuna ngan ieu teh jatah teh nyatana keur maneh wungkul we cepot dawa.

0: Bala maneh mah henteu sarios abdi mah nya abdi mah jajap pungkul ai tega mah
1: montong sih mah tadi ge jajap
0: oh da kuring ge hayang montong diajak lagi hara rese diajak lagi hara rese sih mah cita tadi ge nya entong ge cang mang sida warang mah ke sia dewek ilmuan siling ilmuan di akur ge diadu ge mending dewek pungkul nya bisi awor awor lagi di ningalagang ge
2: Saya nama entong ulah kan jelema bahaya ini bilasan dia magi itu jelema berat di ilmuan wah bahaya
0: entong make jeung para katengteng para katangtang tuba pangpak bang pongting aduh sigat nya mah digoongan euy aduh gusti aduh aduh ini gok menjelang kegong aduh ampun jang kuci itu ngelengak jang kuci ampun ingat sok atau cepot kira tarima ye mutik kaula nah si sini ada bergong jadi ada gong menjelang kegong si dedik aduh tong lebah keureuy cepot.
2: Aduh adi ulah adi.
0: Ieu mang tong sok kitu mang. Nya. Yeuh geura tarima. Lajeng yeuh Hyang Otipati jagat nata nyatana masian ilmu kemayan kasta jingga. Sok geura tarima cepot. Sinan rat kumamrat patuh kia malasih. Sinan rat kumamrat patuh kia malasih ngawat.

0: pek ayeuna mah maneh geus sakti cepot saciduh metu sakecap nyata asik asik kumaha teh digunakeunana ngan ka dewe ulah ujug ulah takabur ulah dipake heureuy
1: moal sih
0: kumaha lamun aya nu geuleuheun ka abdi kitu tah dina hatena geuleuheun ka abdi tah nya kumaneh pek teu nanaon
1: simuh
0: punten abdi mah da ieu mah da ceuk mang tadi nya saurup mang anu geuleuheun ka abdi teh nanaon nya taeta rada ka abdi disebut leuleus nya leuleus rada aduh aduh aduh aduh ampun adi aduh adi ampun adi aduh akang leuleus adina ari adi mantap ulah waka ijid ka sesama teh kitu ulah sok nyawa ka batur teh kitu jadi dina kataranganna ge he manusia eling ka kami lamun maneh eling ka kami engke kami ge bakal eling ka maneh nya syariatna mah teh urang teh kudunya ka batur lamun urang deukna ka batur dipikanya aku batur lamun urang geuleuh ka batur nya eta pasti urang ge bakal dipika ijid ku batur damang mang
1: aduh
0: nah cepot kana urang ngaheureuyan nuhun atuh dicampi mang ku abdi ieu duh berat nyuhun berat nanggung berat nerima keunana anak tuh segala berat matong dibawa
1: gila
0: lain iya cek perbasa cek perbasa iya cumuhun atuh abdi bade permiosnya dina waktu siete bade ngareng siken pacogregan nu aya di nagara amarta pek ngan omat ulah kaget lamun eta ilmu leungit deui anu penting matos merdeka we nagara abdi amarta iya syukur bagja pek atuh gara ini cepot saya nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah mandar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ya pek cepot amit sin. Pek atuh didoakeun ku Mang Cepot sing selamat.
1: Ya wilujeng Kang ya.
0: Sing sae tadi mah teu popotos leung.
1: Ulah-ulah ulah nyebut leuleus nya umat nya.
0: Moal moal moal. Heuras we.
1: Waduh ampun, ampun ieu nepi ka jengkang ieu. Aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh.
0: Leuleus leuleus leuleus leuleus teu cager.
1: Aduh ai leuleus leuleus teu ieu teh mejehna mejehna.
0: Cager deui euy. Heeh. Permios atuh. Sumuhun atuh permios abdi mah. Pek. Da. Naon? Urang nyampeur juragan abdi manyu euy nu keur dicangcang di leuweung jeung bapa. Nya kitu hayu atuh, hayu urang ini. Mari permios atuh. Cing salamet cepot semua.

0: no sea tu man, pues...
1: Panglus lampai pun. Astra jingan lungsur ti sawarga manilokah bari sakti mandraguna. Di sarangan dawala, di perjalanan sili suntrung, sili ledot jeung sajabana maklum, ilma tukang heureuy. Nyampe Raden Abimanyu, kalesan penaksarang Raden Gatotkaca. Oge Semar Badranaya langsung tidinya ngayakeun serangan ka Karaton Amarta. Margi di nagara Amarta di Karaton Nagara. Panawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngaringkuk dina obak. Nyaeta ku I Prabu Jarasandha anterjajak katawang Pancawala sami ngaringkuk dina obak. Kacarios di Karaton Namarta I Prabu Jarasandha parantos ngalingihan korsi kerajaan Namarta.

热不灵，你什么呢？我就关进那个你。哎，这里更新吧，把这。

0: Sang Nalendra Prabu Jarasandha
1: nyaeta aya dina kursi kerajaan nagara Marta nyaeta bungah nu taya papadana. Disarengan Patih Jarasabda oge Pat Senapati Jaradenta. Kunira kangandika. Bagja hirup kaula di alam dunya lamun kieu carana Patih. Nagara Marta geus kapimilih ku kaula yeuna ye kursi kerajaan di diukan. Rai ngeunah pasti raja-raja di satatar madya desa di sabelah dunya bakal tunduk taluk ka kaula. Asal ugina hirup kaula dina waktu ieu pati.
2: Dimaleuh
1: panawa geus ngaringkuk dina obat. Ayeuna karingarencana saha anu can beunang simpatisan panawa. Saha anu can taluk simpatisan panawa. Gara catet ayeuna buru-buru hayo saha diantarana simpatisan panawa anu can beunang.
2: Timel numutkeun catetan.
1: Umaha?
2: Cobi saurkeun.
1: Dina leresan dieu numutkeun catetan simpatisan panawa anu langkung akrab nyatana urang nagara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matswapati sareng urang nagara Campalarja anu dirajaan ku Prabu Drupada. Eta nulangkung caket ka panawa oge urang Manura Prabu Boledewa. Baladewa Boledewa oge ti nagara Mandaraka saha Prabu Solyo. Solyo sadeui oge Prabu Barakata Kresna. Batara Kresna
2: dawuh
1: saha deui para satria parantos ngaringkuk dinten kamari kengengna. Diantarana Joko Tawang, Ontarja, Pancawala.
2: Yah, syukur Bagja eh.
1: Ari Panawa, Panawa mah komo Panpang Payuna, Yudhistira, Orea Bemo, Arjuna, Nakulo, Sadewa, Jono. Itu sama di Arab. Nya, cenah jadi supir ditunya. Abimanyun maka Panpang Payuna pisan di leuweung beunangna ngan ieu teh aya hiji hiji deui saha ngaranna teh Otot Aca. Gatut Kaca Otot Aca teu acan kengeng Gusti.
2: Yah kuali mumatak cing hati-hati nu ngajaga bejakeun.
1: Ari pokona mah dina waktu sayana jisi mah ngajaga ini dieu kita tadi oge Abiman teh tebih ti caket karaton gareg. Ari si eta unga pangih unga kitu wae nyebut gadeg.
2: Geura juda aing mah. Unga ngomong di kitu-kitu.
1: Lain ku kitu. Gadeg.
2: Lir pendra.
1: Barang saweg nyatana di juriungan sapratane pun I Raden Gatut Kaca lebet ka Karatonagara.
2: Ulah kaget teh Pangindrajana. Allah.

0: ningali ingkang sampun pratala. Saha?
1: Saya.
0: Saha ye?
1: Allah Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
1: Ora kapinu gawe jahat. Kaula keur neangan layang jamu sakali musada. Nagara anu ngalini hutang pati teh kada pati hutang urang teh payah. Aya minta supaya keluar. Ditunggu ku kaula.
0: Pati,
1: kaula budak. Ya.

0: Sebut.
1: Kan?
0: Dawala.
1: Abdi.
0: Wah.
1: Iya jisim abdi nun iya wah.
0: Abimanyu.
1: Kaulah nun kaulah.
0: Siap kenal. Bagja Astra Jingga bisa nulungan karena keprihatinan Abimanyu. Ayo.
2: Ayo
1: belakangnya. Ayo kepengwakul boy mangap. Geuningan dina waktu ayeuna geuningan aya serangan deui hayo siapkeun wala dia bala tamtama ulama kejingsungan bibilasan hayo geura kepengwakul buaya mangap gareng.

0: Gatot Kacangaran?
1: Rekapin gawe.
0: Tega lara awamu.
1: Aku sing tega.
0: Pati.
1: Aku sing tega.
0: Maju.
1: Ya.
0: Wati.

0: maju. Pirnasti kasahyang tumambaran. Barang ieu Raden Gatut Kaca bari ngajamak mastaka ieu raja leuleus lir kapukai bulan kapas kahujanan. Perwatek layang jamus kali musada.
1: Wah, waduh, obat.
0: Alah. Ya. Hudang bangsat, hudang telat. Ah, hei, cilaka, Jang. Tulungan juragan Anom, Jang. Tulungan Astra Jinga itu Kakang Gatot.
1: Tulung wa Semar Badranaya.
0: Uluh. Unaon dicagan teh?
1: Leuleus sepot.
0: Ulah wawanianan, ulah wawanianan. Ieu pasawalan nu kieu keneh ku abdi.
1: Weh, boga ilmu naon maneh?
0: Henteu aya gaduh mah. Nanging cobian we.
1: Cikan sok ngan kaula kumaha ieu teu bisa hudang.
0: Agan?
1: Iye. Kumaha caranya?
0: Agan palay damang deui.
1: Iya,
0: damang gan.
1: Waduh. Hebat sepot. Boga ilmu ti mana maneh?
0: Ulah lalawara. Ulah lalawara. Abdi teh atuh kurang pikiran, ai pikiraneun. Pikiraneun lain kurang pikiran.
2: Iya.
0: Tinggalikeun gan ku abdi lah. Hayang nyaho urang tewa.
3: Sastra Jinga nyatana diserobot ku jurig-jurig.
0: Anu sika pedang tamsir gada bilicana sapana limbung. Nanging Astra Jinga saciduk mentu sakecap nyata. Barang diserobot disebut leuleus sadayana cinggal oleh pak anu teh papadana.
3: Ayo kumaha kumaha bae mangga.
1: Ayo ayo ayo ayo. Wah, kumaha kumaha bae mangga.
0: Leuleus euy.
1: Wah, tobat tobat tobat tobat.
3: Ampun ampun
1: ampun. Ampun ampun
2: ampun.
1: Cepot. Hebat. Di kumaha tuh teh?
0: Disebut leuleus ku abdi. Cing gerepa kabeh. Dora, naon? Cokotan syaku-syakuna euy. Ai berjuang ulah bari berjewang. Pamali teteh. Alah, nah dembongana kurang ajar ka dewek. Heuh.
1: Waduh, tobat. Saha maneh?
0: Pan dewek teh ya anu diudag-udag gusling. Maneh teh patihna?
1: Memang kalau patihna jarah sabda.
0: Coba-coba.
1: Wait, leuleus. Waduh, tobat. Waduh.
0: Uluh.
1: Kaula jara denta bangsa sia
3: leuleus.
1: Waduh, tobat.
0: Teh, siakeun. Cenah heujeun.
1: Waduh, cepot. Boga ilmu ti mana teh cepot?
0: Ulah lalawara, Gan.
1: Ilmu naon disebutna?
0: Ilmu jingnong nanongna. Aduh, ampun. Nya.
1: Seberapa poe teu teu puasana?
0: Ah, henteu dipuasaan, penting mah da.
1: Da bener maneh teh teu papanggih teh ngan 3 poe cenah. Tapi kunaon ilmu maneh buat kitu? Di mana maneh nyaba?
0: Henteu di mana sih? Kaparinahna pun batu.
1: Tuluy,
0: aya kertas ngagoler. Dibaca ku abdi teh aksarana. Ya dibaca, ai barang dibaca abdi jadi sajadi rumah tu sakecap nyata, ai mimitina mah anu naek. Ewon. Ewon. Keur naek cek abdi teh ka dilabu, gedebu teh dibebut. Nepi ka burayut ka handap teh. Iya, nepi ka dibedel. Di dokter nonong dibedelna ge. Iya. Kitu sih.
1: Waduh, naon kalimahna?
0: Teu pira kalimahna teh?
1: Cing cing cing cing ku kalau diturutan.
0: Agan palay gitu?
1: Iya. Kumaha?
0: Iwir-iwir dina gawir.
1: Iwir-iwir dina gawir.
0: Meuleum si kinang katilu.
1: Meuleum si kinang katilu.
0: Eueuh hiji.
1: Eueuh hiji.
0: Meureun tutung mana kitu ge?
1: Meureun tutung mana kitu ge?
0: Tutung ku panguasa kaula.
1: Tutung ku panguasa kaula.
0: Jing nongna nongna. Jing nongna nongna. Leuleus maneh.
1: Jing nongtot jodoh.
0: Nongna nongna.
1: Jing nana nongtot.
0: Ih, nongna nongna.
1: Jing nongna nongna.
0: Nya.
1: Jing nong nongtot.
0: Eh, tiada kena nongtot wae agan abong nak geus nongtot boa. Nya.
1: Nya jing nongna nongna jing nongna nongna.
0: Leuleus maneh.
1: Mati kitu
0: geura cobian.
1: Mangga, ali-ali aya nyaho, aya nyaho.
3: Gatut Kaca mana bisa cager deui.
1: Maju sia. Ya. Jabraja-braja mesti kapal matan dan tawis saya sabta pengurung bajiring tapak ngala. Woi.
3: Aya bukti lah.
1: Waduh. Iwir-iwir dina gawin. Meulum si kenang katilu uwe hiji meureun tutung mana kitu ge. Tutung ku panguasa kaula. Jing nong tot. Jing nong nanong na. Jing nong nanong na. Leuleus sia.
3: Kakara aing saumur hirup make jeung aya ajian jing nong nanong na bangsat.
1: Waduh. Tumati sepot ambon
3: sahabaleh
0: dewek sastra jingga
3: kurang ajar
0: leuleus ya
3: gading
0: ampun sastra jingga kadikeun pusaka layang jamu silmu sada bener siling nyokot
3: iya aya
0: rekeun siak rekeun
3: agan agan
1: naon
0: tinga ieu tingali gan layang jamu silmu sada teh
1: Allah Allah tobat
0: ya Allah di mana ieu teh cepot ti raja ieu sing ti raja ieu tah nu malingna
1: jahat
3: ampun ampun ampun
0: mangawe agan geura tawan kajuh patihna gerak keben kece cuman tong dibere dahar teh si urang ngajar jara sandang ngaranna urang nagara magada nya ngahakiman awe eta nama kumangke we di ditu pangdan di mana sia panawa ina
3: di kerempelah wetan sastra jingga
0: gan palih wetan cenah panawa mah ngagara tulungan
1: iya
3: sadayana panawa parantos dijahit nasibna kalayan aya dina kaslametan layang jamus kapimilik deui. Nyatana ye Prabu Jarasana Patih Jaradenta oge Senopati Jara Jaradenta miwah sadayana walad dia balad tamtama sami diborogod nyatana ku Raden Gagasa.
0: Ya? Halo.
1: Pot, nuhun pot.
0: Duh, juragan Ageng Bima.
3: Nuhun sepot. Nuhun sepot.
0: Ih, sawang suna kulan. Aduh,
1: lumayan tah medali keur maneh.
0: Asik, boga medali beusi aing. Ya, lumayan aing aya daek milu dina si Igim mah. Heeh. Dina si Igim. Ya. Konsingen, konsingen. Nya. Aduh, yang. Bagja aku kecil cemai. Geus selamat negara geus merdeka moga-moga we ulah beunang dijajah deui atuh pesta urang tengah hijikeun raja-raja nyaeta dina raraga ngadamaikeun raja-raja ulah nepi ka dordar parasia antara raja jeung raja atuh ayeuna bakal kalaksanakeun meureun ngalantik juragan Abimanyun meureun jadi kasatriaan Plengkawati ongkoh dina sandi atuh teu pinuh damel meuri kana pencakaki mah paé kana riwayat nyuk ciluk kana galur timuna hiburan wayang golek ieu moga-moga nyanak hikmah kalayan hapunten tina pihak kalepatanana atu etang-etang nyari luang tina wayang we suruh bapak kostaman jama nya atu iya lalampahan terupina urang pungkas weku kemang tinitik sinebaran syari tutup lawang sigotaka.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atau sausum?
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dia we lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau saya 2 botol.
1: Sarang ayin apa intinya?
2: Mohon.
1: Takut mah teteh sarang saya ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check up nya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teh aya.
1: Alhamdulillah. Sarang saya ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong. RT 01 RW 03
0: di Karawang Timur ya, Pak ya.
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung tainan, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Hayo kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering gugu.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abisnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada itu asok mah nyeri. Cuma asok finishnya gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita itu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Nah, terus bapak ayeuna tos sabrahalami pak ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi bener. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngopel bisa ka masjid alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah oh bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
0: oh gitu
1: oh
0: mah ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol li, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tabi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintenannya tos 13 tahun pengintenan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sada acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek geus atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateasan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Pak nyetel radium tadi dirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM.

Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis, Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu, tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu, tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: mangluk mah. Cing urang icari kangkung na teh. Kangkung. Geraya kangkung, kangkung, kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Kangkung nagan.
1: Barade kangkung.
0: Kangkung Tinanjung, Tinanjung Cibogo Hilir Tanjung Sari. Kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Gerak, gerak, geraknya me. Lah, ampun. Ieu mah kangkung gedae teh jeung cangkang caul di soledad gebru weh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna Bu?
2: Pokoknya mah lemes enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngegeder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos seberapa lama Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dienten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol Bu?
2: Nembe sabotol, sekarang ini nembe dua.
1: Sadi dinten kumaha Bu konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Tos saminggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kana kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Thank you.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu teh.
2: Majeng sehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa parja dalam parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar taun Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak gini, kak mesti kak kuningan di perios gitu, tapi gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada sebandinten, wayang siang pengitaya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Mitumun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh teh kenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Mendingan teh saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
4: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper kasih tahu ke dokter teh tak ada harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah baik anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teningal kuma apa
4: anu ningali kene anu teningali mana kiri
3: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
4: sebenarnya terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama aja remang-remang deui gitu numawi aja na oyong ulah remang-remang wungku oyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan ngaon naon, Bu?

0: konsumsi na alpa propolis iya.
1: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep genep tetes.
0: Ibu udi ngati manten jamu tetes alpa propolis, Bu.
1: Di radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
1: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka Kristi Amis ka stadion.
0: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu, mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocop nya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Ngeres.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Mohon.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
1: teh. Majeng kasehatna.
2: Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
7: Iya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak sahanamina apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh,
6: gitu. Yeah.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini ya. Yeah.
5: Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: gitu.
1: Seurnya, iya panyawa atau sabaraha lami, Bu?
0: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu saat acan nganggo jamu tetes alfa propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
0: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
0: Atuwe, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data nama upami tos teh ngaleueuh panyakit kitu deui we.
1: Beningan. Ibu ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
0: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Diikhtiarkeun nganggo eta alfa propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis aya perobihan teh?
0: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Mun kana lambung kumaha sae teh?
0: Bukan karena patuangan gitu tos raos itu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep itu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkoy nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
0: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ya, Bu?
0: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
0: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
0: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng ibu ocah ieu mangga meser alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Yeah. Tak kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa teh dina sampean teh sangkeur renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot teh lah tas atosna mesela alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kan tuna abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tah namé teh kan di ceknya tensi darah teh sabaraha namé teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu ya.
2: Ayo nggak mama nggak mau sali.
3: Mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina bu?
5: Hajah ana hasanah.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha bu karaosna?
5: Raosen sabelah namung kitu, sabelah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji ge.
4: Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaru si Cosa transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau selami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayana mah itu atul gitu jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantinanan setu sawas-sawas mainan.
3: Bapak itu tos kamanawa iya yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak abis isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: program manajemen kolbu pagi edisi spesial muslimah di hari Rabu. Lepas dari peringatan Maulid Nabi ya di hari kemarin, bertepatan kali ini sudah memasuki hari ke-13 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau sudah di Rabu terakhir nampaknya sahabat MK di bulan Agustus 2026. Insya Allah selama 1 jam ke depan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah di kesempatan pagi hari ini, khususnya terkait dengan keseharian fikih wanita, sahabat MK. Alhamdulillah Allah kembali berikan waktu pagi harinya untuk kita sama-sama kembali bertolabul ilmi. Dan oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang insya Allah akan segera kita simak pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pagi hari ini sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan batasan aurat wanita dalam sholat dan kehidupan harian. Dan Anda juga silakan bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, ataupun salam silaturahmi dan doa terbaiknya di pagi hari ini, maupun juga laporan kualitas siaran di daerah Anda, sahabat MK. Karena Alhamdulillah, selain Anda bisa menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kini Anda pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak melalui berbagai platform sosial media, baik itu di Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok melalui akun @mkfmbandung. Dan tidak hanya itu sahabat MK, Alhamdulillah program manajemen kolbu pagi juga sudah banyak yang menyambung siarkan di beberapa radio wilayah di Indonesia. Di antaranya Anda juga dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay di Yogyakarta, misalnya melalui 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Debu Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang. Di wilayah Banyuwangi ada di frekuensi 101,5 Fis FM Banyuwangi. Kemudian di Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur. Frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Sapasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kilof 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin turut menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com, atau konfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan bersama sahabat MK dan pendengar dimanapun berada untuk bisa terus menyebarluaskan program dakwah ini, insya Allah.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Dan insya Allah sahabat MK, Alhamdulillah di pagi hari ini kami juga bukakan peluang kebaikan untuk kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Anda cukup tekan bintang 121

0: bintang 43 pagar, bintang 121, bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kenangkan qaharmu rasa
0: peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, muncul harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan menuguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan kita simak bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan masalah keseharian fikih wanita. Karena ini penting ya sahabat MQ untuk bisa kemudian sahkah salat kita berkaitan batasan aurat wanita dalam salat dan kehidupan harian. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, aurat itu boleh nampak, sahabat MQ, tapi ketika dalam sholat, maka semua hal yang kemudian harus wajib tertutupi, ini menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Dan insya Allah kita akan simak di pagi hari ini, Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda berkaitan dengan tema tersebut melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jangan lupa sahabat MQ, Anda bisa berbagi melalui komentar ataupun juga di sosial media MQ FM. Silahkan Anda bisa sampaikan. Insya Allah nanti akan kami sapa juga di kesempatan pagi hari ini.

0: Itulah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Ustazah Siti Sumarni untuk sama-sama kita menggali ilmu. Alhamdulillah, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Ustazah?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali Ustazah Siti di pagi hari ini bersama sahabat Siar Syifa Khairunisa. Ustazah, insya Allah menemani juga sahabat MK dimanapun berada, yang kali ini kita akan membahas kembali seputar keseharian fikih wanita. Kali ini berkaitan dengan batasan aurat wanita dalam sholat dan kehidupan harian, yang memang apakah ada yang berbeda, Ustazah? Silakan, Ustazah.
1: Terima kasih, Teh Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'alna bil imani kamilin wa afhamana bi syar'il din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Alhamdulillah, senang sahabat MK bisa bersua kembali, bisa bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, hari demi hari kita tambah kebaikan dan juga tambah amal soleh yang akan jadi bekal kepulangan kita kelak. Berbahagia bagi sahabat MK yang sudah terbiasa saum sunnah, baik saum bulanan, saum pekanan, ataupun saum harian. Nah, bagi yang sudah terbiasa saum harian, biasa akan terkumpul dua atau tiga kondisi. Nah, saat ini bagi yang terbiasa saum bulanan adalah tanggal 13 ya. 13 Rabiul Awal, berarti Ayyamul Bid. Dan bagi yang terbiasa harian, pasti aja akan ketemu di hari apa, saum Daud di hari Senin atau hari Kamis pada saat Ayyamul Bid. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengaruniakan pintu aroyan kepada yang siapapun muslimah yang terbiasa untuk saum sunnah ya. Alhamdulillah. Ya, Teh Sipa, kalau berkaitan dengan aurat, kita tahu bahwa menjaga aurat itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi, aurat itu bukan sekedar masalah pakaian, tapi berkaitan dengan kehormatan, ketakwaan, dan penjagaan diri seorang muslimah. Seperti dipirmankan Allah di Quran surat Al-A'raf, dikatakan di sana bahwa yang terjemahannya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan. Tapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Ini yang harus jadi tekanan kita. Mudah-mudahan ini saling mengingatkan ya. Nah, aurat yang harus ditutup itu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ada aurat dalam sholat, aurat di hadapan mahram, aurat di hadapan wanita lain, atau di hadapan laki-laki non-muhrim, atau ternyata pada saat sendirian juga tetap kita harus jaga juga. Apalagi kalau aurat dalam kondisi ibadah, dalam kondisi sholat terutama. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan sholat, itu berkaitan dengan sah tidaknya. Kita tahu bahwa menutup aurat itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Ini yang harus diperhatikan banget, terutama oleh kita sebagai muslimah. Kenapa khawatir kita sudah sholat tapi ternyata tidak diterima karena tidak sah sholatnya? Hal ini karena kita abai terhadap aurat yang harusnya dijaga, harusnya ditutup gitu. Nah, kita tahu bahwa batasan aurat wanita dalam sholat itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang terkadang tidak kita sadari, biasanya pertama di wajah, di batasan wajah. Pastikan, nah biasanya kan suka ada rambut-rambut kecil ya. Nah, itu terjaga gitu. Tidak ada rambut yang keluar. Kemudian juga tangan. Terutama kalau muslimah saat bepergian atau tidak pakai mukena ya. Pakai pakaian, karena intinya bukan pakai mukena atau enggak. Intinya adalah menutup aurat. Sehingga tidak harus kemana-mana kita bawa mukena. Karena, kenapa? Karena kalau kita sudah menutup aurat itu sudah sah dan sudah mencukupi untuk kita melakukan sholat. Hanya pastikan pakaiannya memenuhi syarat dan ketentuan gitu. Nah, di tangan, di, berarti di bentuk kerudung, di wajah pastikan. Sebaiknya kan kalau kadang ada rambut yang apa ya, yang jocong teh naonnya bahasa Sun Indonesianya, sehingga rambut-rambut itu pada kalah luar geningannya teh si Pak. Nah, ini berarti harus pakai ciput. Jadi ada kain lain yang tidak langsung pakai mukena gitu. Jadi pakai kerudung dulu. Oh, yang jelas pakai kerudung juga kan ada ya. Pakai kerudung tapi tetap kelihatan ya. Maka pastikan kerudungnya juga tebal, tidak transparan. Sama ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat perancang model mukena ataupun baju. Pastikan sesuai ataupun bisa dipakai ibadah, terutama ibadah sholat begitu. Kalau untuk mukena, pastikan memenuhi persyaratan tadi, tidak hanya mengandalkan model, tapi kesariannya itu yang harus diperhatikan gitu. Nah, untuk wajah, nah biasanya yang harus diperhatikan kan wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut ya sampai dagu ini. Nah, biasanya kadang di bawah dagu itu juga yang kadang suka tidak diperhatikan. Maka dikedepankanlah sedikit gitu. Tapi tidak sampai menutupi, apalagi sampai ke bibir itu enggak. Ini aja, sewajarnya aja. Tapi yang paling pasti dicek dulu begitu. Terutama pada saat bepergian. Karena biasanya saat bepergian karena kurang memenuhi persyaratan, misalnya akhirnya pakai mukena, tapi mukenanya yang kedodoran, sehingga jadi bagian lehernya tidak diperhatikan. Itu yang harus sangat diperhatikan. Kemudian juga untuk tangan. Tangan biasanya pada saat ruku atau pada saat sujud atau pada saat ngangkat, nah, pastikan itu tidak tersingkap. Nah, makanya kalau bepergian ya pastikan pakaian yang bisa mudah dibawa untuk ibadah. Pernah suatu saat ya sih Pak, saya perjalanan dengan seorang muslimah ya. Nah, itunya tuh pakaiannya tuh yang di lengannya itu, di tangannya itu enggak bisa ini, enggak bisa di taikan ke atas. Sehingga otomatis kan kalau mau basuh tangan itu harus dibuka. Jadi harus di toilet. Kenapa? Karena ya harus dibuka pakaiannya karena enggak bisa dikeatasin. Kan kita tahu bahwa tangan wanita itu wudunya dari sampai pergelangan gitu. Nah, maka pastikan pakaiannya tidak sampai sulit untuk dibasuh sampai pergelangan gitu. Ya, siku. Iya ya, pergelangan siku ya. Maaf ya. Makasih Teh Siva udah diingetin. Kemudian kaki juga. Nah, untuk kaki sekalipun kalau Imam Hanafi ada toleransi ya. Hanya bagi kalau di pendapat Imam Syafi'i dan di tadi juga dikatakan bahwa seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Otomatis kan kaki juga termasuk ya. Nah, pastikan kalau pakai kaos kaki, kaos kakinya yang tebal, bukan stocking dan juga bukan baby sock. Kenapa? Karena kalau baby sock ya, biasanya pada saat ruku kan kelihatan. Apa atau kalau ibu-ibu yang pakai kursi juga pada saat duduk, nah, itu terangkat biasanya. Nah, maka pastikan muslimah kalau saat bepergian itu harus safety banget. Pertama, memang tidak apa sebaiknya kalau tidak memungkinkan karena pakaiannya memang sudah begitu, pastikan bawa kaos kaki, bawa ciput, kemudian juga bawa manset. Kemudian pastikan pakai celana panjang supaya lebih leluasa gitu ya. Sehingga ya dimanapun ibadah itu bisa sempurna kita lakukan gitu. Sedemikian itu Allah menjaga kita ya. Dan itu untuk kepentingan kita juga gitu. Selain kita bisa nyaman beribadah dimanapun, itu juga untuk keamanan kita. Kenapa? Karena wanita itu menarik semua, punya daya tarik gitu. Apalagi kalau dititipi Allah dengan kesempurnaan tubuh, kesempurnaan wajah, itu harus dijaga banget bahwa ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi pastikan bagian yang harus tertutup pada sholat itu adalah rambut ya, rambut, sehingga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, biasanya yang jilbab tipis atau leher kelihatan atau maaf ya sebagian poni keluar gitu, itu bisa diantisipasi gitu. Dan juga maaf ya untuk leher dan dada, kan kita tahu baik di surat An-Nur bahwa hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, maka pastikan itu tertutup gitu ya untuk ibadah sholat. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sah tidaknya ya, sah tidaknya ibadah kita gitu. Itu kalau untuk sholat ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Rambut, tangan, dada, juga kaki, itu pastikan aman ya. Gitu. Kemudian kalau di luar sholat, kan kalau tadi berkaitan dengan sah tidaknya. Tapi kalau di luar sholat memang tidak tidak sah atau tidak, tapi kita tahu bahwa menutup aurat itu adalah wajib, perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh kita. Nah, sehingga tidak hanya di waktu sholat saja kita menutup aurat yang sempurna, tapi di luar sholat pun pastikan pakaian kita menutup seluruh aurat kita. Itu satu. Kedua, pastikan tidak tipis. Apalagi kalau sekarang ada banyak alternatif lah. Kalaupun, aduh gimana ya baju saya transparan, bisa didobel. Karena sekarang mah ada manset ya, ada apa namanya teh, baju manset ya, yang memang bisa membuat tidak nerawang gitu. Dan juga tidak ketat. Insya Allah saya pikir ini bukan hal yang baru, yang senantiasa kita tahu gitu ya, dan kita sudah paham. Apalagi insya Allah kalau sahabat MQ mah setiap hari kan

niatnya bukan supaya cantik, bukan supaya keren, tidak, tapi lillahi ta'ala, karena Allah, karena ini adalah ibadah gitu. Dan kalau kita sudah niatnya ibadah, bukan nyari popularitas, apalagi nyari pujian, tidak, dan pastikan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sudah disebutkan bahwa pakaian wanita itu tidak ketat, tidak transparan, gitu, ya. Dan apa ya? Yang paling pasti di awal tadi sudah dikatakan bahwa pakaian kita tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi itu adalah pakaian kehormatan kita, lambang ketakwaan kita, kemuliaan kita. Nih, ini kemuliaan inilah yang harus kita tampilkan. Sehingga ini mudah-mudahan jadi dakwah ya, bagi yang masih belum tergerak untuk menutup auratnya. Saya kayaknya kalau ngelihat orang yang berjilbab itu tenang, nyaman, damai, apa tuh, enak itu ngelihatnya gitu. Enggak jutek, sopan, santun, ramah, itu yang dikenalnya. Karena kadang saya suka mendengar ya, pakai jilbab tapi naudzubillah min dzalik, perkataannya itu kasar, jorok, ataupun maaf ya, kadang nama-nama binatang keluar, nggak keren tuh kan. Kadang memang biasanya di remaja-remaja gitu ya, dah Islam tidak mengajarkan itu gitu ya. Berarti ini harus saling mengingatkan, karena biasanya kalau diingetin sama temennya, mudah-mudahan bisa lebih ini ya, bisa lebih masuk kalau banding dengan kita, karena biasanya bisa sambil candaan gitu. Nah, jangankan di hadapan lelaki non muhrim, kadang di sesama wanita pun tetap saja kita harus jaga aurat kita ya. Apalagi saat ini ya Allah, naudzubillahi min dzalik, dengan adanya kasus LGBT ya, itu ya mudah-mudahan jadi pengingat kita gitu, untuk ya jangan abai kalau di hadapan yang lain. Kenapa? Karena setan itu kan senantiasa menggoda kita. Sudah jelas kalau di hadapan non muhrim, semua sepakat bahwa di hadapan non muhrim itu ya itu tadi, kecuali wajah dan telapak tangan gitu. Dan yang paling pasti untuk di hadapan wanita pun tidak semata-mata, karena kan biasanya kayak gak apa-apalah sesama wanita ini, enggak begitu. Tetap saja kita harus menjaganya, yang biasa-biasa terlihat saja gitu. Hanya tidak seketat kalau berhadapan dengan laki-laki non muhrim ya, kalau dengan sesama wanita. Tapi tetap harus dijaga kesopanannya, harus dijaga apa ya, muruah kita ya gitu. Enggak sembarangan, enggak asal, enggak apa-apalah sesama wanita ini, enggak. Karena justru dari saling melihat itu akhirnya ya setan, yang namanya setan pelan tapi pasti gitu ya. Terutama yang harus diperhatikan, maaf ya, bagian dada, pinggang, paha, betis gitu. Itu yang harus diperhatikan juga. Sepertinya saya kebanyakan kayaknya teh sih Pak, karena kalau untuk masalah aurat

0: ini sudah berulang kali ya. Paling mudah-mudahan ada tambahan dari pengalaman bagaimana menjaga aurat dengan tidak menjaga aurat, sehingga jadi pemotivasi untuk yang masih butuh motivasi gitu ya, yang masih belum gitu ya, untuk istiqomah menjaga. Nah, mudah-mudahan dari pengalaman yang ada dari pendengar ini, dari sahabat MQ, jadi penguat untuk istiqomah menjaga aurat kita sampai kita meninggal ya. Walau alam bisawab, itu barangkali sebagai pengantar. Mangga teh sipat.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan kami kembali mengundang Anda, sahabat MQ, juga pendengar dimanapun berada, untuk bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Anda bisa sertakan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah tadi ya, berkaitan dengan aurat sahabat MQ ini, baik itu melalui ketika sholat ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita sapa Ustazah, pengalaman yang sudah masuk ataupun atensi dari sahabat MQ yang sudah bergabung. Ada sahabat kita tidak menyebutkan nama, hamba Allah, ini berbagi atensi. Izin bertanya Ustazah, kalau dalam perjalanan ini saudara saya belum biasa pakai rok, tapi pakai celana alhamdulillah menutup aurat dan celananya tidak ketat, longgar. Kemarin waktu dalam perjalanan sholat tapi tidak pakai mukena begitu Ustazah. Apakah ini tetap sah meskipun pakai celana? Karena kalau mukena kan biasanya bentuknya rok begitu Ustazah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silahkan Ustazah Siti.
0: Iya, baik. Yang paling pasti tadi, syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Selagi menutup aurat, apalagi tadi ya dikatakan tidak ketat, cuman memang bentuknya celana gitu. Biasanya celana laki-laki dan perempuan beda ya gitu. Sehingga kalau sudah terpenuhi menutup aurat, ya sah. Makanya tadi dibilang bahwa tidak harus senantiasa pakai mukena begitu ya. Walau alam bisawab, insyaallah sah kalau secara hukum, karena sudah memenuhi syarat menutup aurat itu ya. Walau alam bisawab,
1: insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti untuk penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali, kali ini masih berkaitan dengan aurat saat sholat begitu Ustazah. Ditanyakan oleh sahabat kita, ini tidak menyebutkan nama juga, ada pertanyaan berkaitan dengan tadi disebutkan kalau aurat saat sholat ini harus ditutupi semua seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau punggung tangan itu bagaimana hukumnya ya Ustazah? Karena kalau pakai manset atau handshock itu biasanya sampai pergelangan tangan saja, sementara punggung tangan ini masih terlihat dengan jelas. Seperti apa kira-kira Ustazah kalau seperti ini digunakan untuk sholat? Silakan Ustazah.
0: Nah, bagus pertanyaannya. Ya, jadi waktu itu kan Asma lewat. Nabi mengatakan bahwa untuk wanita yang sudah balig itu, yang sudah haid itu, semuanya adalah aurat kecuali hada wa hada. Nabi mengatakan hada wa hada, hada sambil menunjukkan tangan dan wajahnya. Nah, untuk tangan ini itu termasuk telapak dan punggungnya. Maka jangan karena kadang resipa suka ragu ya, aduh di mana punggung tangan, kan di situ telapak tangannya. Nah, telapak tangan itu satu paket dengan punggung tangan. So, pada saat Nabi mengisyaratkan tangan ini, apakah Nabi pakai penutup di punggungnya? Enggak kan ya, itu. Dan secara bahasa juga ya kalau dilihat dari ini hanya dari konteksnya bahwa telapak tangan itu satu paket dengan punggung tangan gitu, jadi itu sudah syar'i ya, sehingga tidak harus pakai kan kadang suka ada ditutupin gini ya, Yang paling pasti pergelangannya aja yang harus sangat diperhatikan. Makanya pakai manset itu. Atau kadang kalau sekarang mah potongannya tuh apa teh kancingnya tuh gini ya, suka ada lubangnya tuh, jadi bisa dikaitkan ke tangan gitu, sehingga pada saat ruku itu bisa dijepit sehingga tidak ngangkat gitu. Intinya pergelangan tangannya itu yang harus diwaspadai gitu. Adapun punggung tangan, sepakat bahwa itu tidak orat gitu ya, karena satu paket telapak tangan itu dengan punggung tangannya ya. Wallahualam.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti. Kemudian kita sapa kembali kali ini dari Cijerah, ada Ibu Gina yang menyapa. Ustazah, bismillah, mau bertanya, kalau membuka aurat atau tidak sengaja terbuka auratnya di depan teman perempuan yang tomboy atau perempuan yang seperti laki-laki, ini seperti apa seharusnya reaksi kita dan cara untuk kemudian merespons peristiwa yang seperti itu bagaimana Ustazah? Silakan Ustazah Siti.
0: Jadi Bu Gina ini melihat yang wanita yang lain gitu, maksudnya gimana?
1: Jadi kalau membuka aurat atau tidak sengaja terbuka auratnya, meskipun di situ sesama perempuan, tapi ada perempuan yang terkesan tomboy begitu nampaknya, Ustazah.
0: Oh iya, yang paling pasti bahwa itu adalah wanita ya, gitu. Ya sewajarnya saja. Kan bahasa rambut boleh kelihatan, lengan juga boleh, kaki juga bisa. Yang paling pasti tetap menjaga kehormatan kita, juga menjaga kesopanan kita, tapi tidak, jadi tidak hanya apa ya, tidak seketat dengan wanita laki-laki muhrim, laki-laki non muhrim gitu. Tapi kalau untuk sesama wanita masih boleh diperlihatkan apa rambut apa, kalau tomboy itu kan sifatnya, tapi tetap aja kan dia wanita. Hanya yang paling pasti harus ditumbuhkan rasa malu, karena kan ada nggak apa-apa lah sesama wanita ini gitu. Terutama maaf ya, di asrama atau di pesantren atau di ruang ganti atau di kolam renang itu harus tetap menjaganya gitu ya. Pertama, tumbuhkan rasa malu, kemudian juga itu sebagai kehormatan kita, dan ya kita bisa tahulah yang sopan yang seperti apa gitu. Intinya kan enggak seketat pada saat ketemu dengan non muhrim gitu, tapi tidak juga sebebasnya, apalagi kalau masalah tomboy atau tidak itu mah ada karakternya ya. Tapi tetap bahwa dia sesama wanita, karena biasanya teh sih pak, kalau maaf ya, kalau sudah mak-mak kadang suka
1: santai begitu ya,
0: tapi ada loh, saya juga masya Allah hormat gitu, tapi ada yang merasa malu gitu. Itu sebetulnya kalau menurut saya yang harus ditumbuhkan rasa malu, jangankan di hadapan sesama wanita, sekala sendirian juga kalau kita punya rasa malu, meren nggak ayak gaya bebas kayaknya ya. Kenapa? Karena kayak ada roky batit gitu. Benar enggak? Jadi seininya aja, sewajarnya aja kalau di hadapan wanita mah, apalagi tadi tidak sengaja gitu ya. Enggak seketat terhadap laki-laki lawan jenis gitu ya. Paling itu kayaknya yang harus ditumbuhkan, rasa malu dan bahwa pakaian ini adalah kehormatan kita gitu. Nah kalau itu ditumbuhkan, kita akan merasa aduh, rasanya biasanya udah rasa enggak enak ya kalau menampakkan ini gitu ya. Wallahualam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti atas penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali, kali ini ada sahabat kita di Bandung, ada sahabat Nisa yang bertanya, Ustazah, ini berkaitan dengan aurat kaki begitu Ustazah. Ini kalau muslimah itu memang biasanya sudah pakai kaos kaki. Nah, tapi sahabat kita ini berbagi pengalamannya, karena biasanya ketika setelah wudu Ustazah, itu kan kakinya masih basah. Nah, ini merasa tidak nyaman kalau langsung ditutupin kaos kaki, padahal ada perjalanan begitu dari tempat wudu ke tempat sholat. Nah, ini seperti apa ya Ustazah? Apakah tidak apa-apa kalau sebelum sholat ini tunggu kakinya kering dulu, baru ketika mau sholat pakai kaos kaki begitu Ustazah? Seperti apa ini kira-kira Ustazah kalau kakinya terlihat begitu?
0: Ya, ya benar. Dan itu memang terasa banget. Kadang, aduh gimana ya, maaf. Dan itu biasanya kalau langsung pakai kaos kaki itu akan menimbulkan bau biasanya. Maka pastikan keringkan dulu, bagus kalau pakai tisu dulu. Atau biasanya kadang kan biasanya kita suka pakai dalam ya, pakaian dalam ya. Nah itu inilah dilap dulu gitu, sehingga tidak langsung masih basah langsung dikenakan. Atau kalau misalkan biasanya kan kalau di ahwat mah aman ya, ya tidak melewati ikhwan, ya nggak apa-apa, tidak pakai ini juga, tidak pakai kaos kaki dulu juga. Nah, biasanya kadang ininya aja, pakaiannya yang diturunkan kan biasanya panjang ya, pakaian wanita itu, sehingga tidak kelihatan banget gitu. Apalagi kalau di ruangan ahwat mah, kecuali kalau memang kita mau melewati ikhwan, nah sebaiknya dikeringkan dulu, jangan sampai dalam kondisi basah, karena nggak nyaman ke kitanya juga, apalagi kalau yang sensitif. Kadang biasanya jadi, maaf ya, jadi gatel-gatel gitu. Terutama ini yang manset juga sama. Kadang kalau dalam kondisi keringatan juga ya, sama kaki juga kalau dalam kondisi keringatan juga kadang suka jadi gatal-gatal gitu. Kan tidak semua tubuh itu normal ya, kadang ada yang sensitif juga. Jadi sesuaikan saja. Kalau sifatnya itu tidak terlalu jauh, terus juga aman, karena itu di ruangan, misalkan di ruangan ahwat, ya nggak apa-apa, nggak pakai juga gitu. Kalaupun mau pakai, pastikan keringkan dulu itunya, kakinya, supaya tidak masalah gitu. Ya, kalau belum bisa.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Dan ini memang menjadi kebiasaan sehari-hari juga ya, yang masih perlu diikhtiarkan begitu untuk bagian kaki. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga sahabat MK yang lainnya yang bergabung. Ini baru saja menyapa, ada sahabat kita dari Bandung juga Ustazah, ini tidak menyebutkan nama, bertanya, tadi disebutkan menumbuhkan rasa malu. Bagaimana sebetulnya Ustazah yang dimaksud untuk menumbuhkan rasa malu tersebut? Karena kalau di asrama itu rasanya sudah biasa begitu melihat sesama perempuan, jadi tidak lagi ada rasa canggung begitu Ustazah. Seperti apa ini nasihatnya? Silahkan Ustazah.
0: Benar. Ini, itu yang harus sama-sama ditumbuhkan. Bahwa aurat itu kan yang harus ditutupi ya. Yang kalau terlihat itu malu kita menampakannya gitu. Sehingga kalau aurat itu kan berarti memang harus ditutupi. Kadang maaf ya, kalau kita sudah tidak punya rasa malu, sok aja maaf. Kadang saling memperlihatkan, naudzubillah min dzalik. Nah, rasa malu ini berarti memang harus ditanamkan dalam diri, bahwa semua yang amanah yang kita miliki ini harus dipertanggungjawabkan dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Maaf ya, apalagi kadang kalau yang maaf ya, yang tubuhnya mulus atau yang rambutnya bagus, kadang pingin terlihat, pingin mejeng, pingin nih nampakan bahwa ih nih saya bagus gitu. Wajar, fitrah kita wanita ingin diperhatikan itu wajar. Apalagi kalau kan kadang kita juga misalkan versi sama ih itu mah meni bagus ini anyan teh kulitnya gitu ya, kan kadang gitu. Tapi kalau kita coba, kalau kita ada teman yang maaf ya punya rasa malu, tidak apa teh tidak sembarang kadang buka teh di mana we gitu ya, kita juga akan respect, benar enggak? Tapi coba lihat kalau ada orang yang slow, maksudnya teh eta mah dimanapun juga enggak punya rasa malu, dia mah buka-buka we gitu, kan kita juga aduh risih itu melihatnya, benar enggak gitu. Dan itu berarti harus ditanamkan dalam diri bahwa malaikat rakib dan rakib dan atid itu mencatat apa yang kita lakukan gitu. Ya. Jadi itu mah memang harus harus ditanamkan dalam diri ya. Aurat itu untuk ditutupi gitu. Ini adalah amanah Allah yang harus kita senantiasa jaga, dan itu adalah untuk meminimalkan fitnah. Karena dari naudzubillahi min dzalik, kan bukankah bahwa salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang itu adalah memiliki rasa malu. Malu itu adalah bagian dari iman. Maka kalau ada sesama kita yang tidak punya rasa malu, berarti keimanannya dipertanyakan. Karena seseorang yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa Allah senantiasa melihat setiap apa yang kita lakukan, dilihat dan dicatat oleh Allah, pasti kita akan mengerem mana yang bisa ditampakkan dan mana yang tidak harus ditampakkan. Dan itu harus saling mengingatkan. Jadi kalau misalkan ada teman yang sembarangan gitu, ih kamu tuh atuh malu ih nih, jangan sembarang gitu. Ya itu tadi disi dalam hati siapapun gitu ya. Jadi ada penyakit sehingga akhirnya jadi tertarik. Jadi weh, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu berawal dari karena kita tidak menjaga rasa malu gitu. Jadi itu memang harus saling mengingatkan dan harus ditanamkan dalam diri bahwa apa yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Dan nampaknya itu menjadi atensi ataupun juga interaksi yang terakhir yang bisa kita sapa di kesempatan pagi hari ini. Dan sebagai penutup, barangkali Ustazah untuk kembali menguatkan bahwasannya ini berfokus tentang rasa malu ya, karena aurat ini berkaitan dengan rasa malu. Dan juga untuk menguatkan kembali dalam kehidupan harian agar para muslimah bisa kemudian saling menjaga, begitu Ustazah Siti, silakan.
0: Ya, berjilbab itu adalah ibadah. Berjilbab itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Menjaga aurat itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Andai kata kita ingin menjaga kemuliaan kita sebagaimana Allah sudah memuliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu sehingga kita layak dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Salah satunya awali dari menjaga aurat kita. Semoga dengan kita berjuang untuk menjaga aurat kita, Allah pun menjaga kita dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai kemungkaran, dari berbagai fitnah, karena kita terus berjuang menjaga aurat kita. Walau alami sawab, selamat berjuang sahabat yang masih ragu, minta kepada Allah, ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa menjaga aurat saya. Aurat itu, menjaga aurat itu adalah kehormatan kita, kemuliaan kita. Allah sudah memuliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah, dan wanita solehah pastinya senantiasa menjaga auratnya dimanapun dan kapanpun. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah Siti atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sahabat MK yang sedang menyimak. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah Siti, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah, alhamdulillah, sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama dengan Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan masalah keseharian fikih wanita, batasan aurat wanita dalam sholat dan juga kehidupan sehari-hari. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk Ustazah kita, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

kebaikan juga masih terus kami hadirkan untuk bisa Anda berkontribusi di dalamnya. Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya, sahabat MK. Wakaf ini adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, kini ada muncul harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG,
1: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis,
1: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapain karandapan penyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngaon naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus sungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.